0: Lepas tu cepat-cepat lu tengkah dia pusun aja. Jangan lu ten masuk ya.
1: Nah, aku nanya sudah deh. Kalau enggak duit itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali aja ulah pernah ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman mai dinner bawa hotel. Tu pernah ke oh nya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Antip pia ada tu. Aku menyi kenoan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba

0: pembeli kayak kutu semua.
1: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak beli kenyang kenang lempuang ke pengawal kita di dapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kak basuh pinggah itu tadi deh. Apa sama lelah?
2: Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Wish list ya, wish list tahun tu.
3: Anda mau deh apa bunga anda tahu? Pernah mereka telok di kalsi joran murah deh tahu? Sudah kita habis macam tahu kerja kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Lagu Hari Robles Walter Aram Begawai. Hujung kejam kita pagi tu 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Jadi pagi tu semua salah lelaki SSL topik kita. Ianya nama pengelebih solo arti kita Tismina Ayan terbantai maya gawai aja.
0: Oh, lebih maya dah tai ba rumah tua ni.
1: Tentu ya mayo tai ke Semina Ayan. Kita impu pun nemu nama penglebih hayanya tadi ba rumah kita nak nemu tang ba sidan tua nemu terbantai mag yang giving again.
0: Okay, SSL pagi tu komen ba

0: Facebook kami peringa cerita pasal gawai lah bagi tentunya semua gawai ni.
1: 28 3 hari lagi kita dekat Gintu. Tahu kan nyambut air pengayu.
0: 3 hari puang ke. Untuk ketiga sama ada gawai ya.
1: Madai.
2: Madai.
1: Madai orang aja merindang kita.
2: Jaga kubo mak kita tiga.
1: Au. Kena ada ke komen kita berkaitan dengan topik kita yang sarito SSL kita yang ko sarito kami dekat Maca ya nyentuh ngagap ko 9 pagi itu lagi.
0: Okey, komen udah lepas tu lagi kami baca cerita ni mu datai da menua din. Ngelama tu nandai terbantai ulahnya. Datai da menua da rumah dan mu ngupak. Datai da menua din
2: become another person.
0: Ya.
1: Yes, turun putih.
0: Dia putih lagi bi lagi tu ah.
2: Ah nyak mah terbantai pula.
0: Datai da menua lu mu juga putih. Ngon tua. Udah habis tua sebetul lu. Bunyi cigu English ah.
1: Allah ya cigu English.
0: Okey, kunci ke cerita kita nya lagi kami maca ya. Lalu mari semua pagi kita peningah pagi tu. Kita ya ke nyangkanya sari tu bersih berjalan jauh bah ke. Mulai kiri ke berdua.
1: Lalu serta bega kita ke berjalan jauhnya tadi terus merindang ngau kami ba YFM. Kalai kami tentu ya dekat bahan-bahan lagu gawai. Sambil ke merindang kita meh ba rantau jalan.
2: Ya. Jaga pengikut kita.
0: Dan lepas tu lagi kami tiga macam cerita pasal penglebih sulu hati seminar terbantai maya gawai dan sebenarnya tu lagu Regan Gau Bob Harris. Gawai udah datai. Ba semua salah lelaki 2 pagi.

0: scholarship biasa Sarawak tun tayo ng scholarship Sarawak tun ko ano naman dibuka sekali lagi bagi demi akan julut basis year 2026-2027 scholarship ba presis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant unorang ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kenuri kena ada 5-29-5-2006 atur ngau peminta boleh kena taik ke ba website http://www.yayasansarawak.org.my kau tanya ba session scholarship ba nombor 082-441-686 Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma hilang.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Semua salah lelaki SSL 28,005 3 ribuan gawai 2026 tu.
1: Jadi kita isi topik ber SSL sarito. Kalau topik kita nama penglebih seluruh hati kita ke terbantai maya gawai. Angkanya terbantai bantua ya kini.
0: Balipar kini.
1: Ya, balipar kini. Kita enak nama dan maya gawai aja ya ke oleh terbantai. Nah, yeah. Gabi.
2: Cuma rahsia terbantai makan.
0: Rahsia lah Gabi.
2: Tajapan lama tu tinduak sebantal makai sepinggai.
0: Oh. Nah kalau mendah yang lama tu.
2: Nyalai tang amat nyari tetap ayam bermuah kita.
1: Okey, ada bisa komen dah di tu Ken Gau Gabi tu Ri Richa Uno tu. So menjalani ke pengawal kau ya di simpan semunjan mana gaya ri kau ya. Penglebih ya terbantai maya gawai ianya uli nulung hirup bisa maya serumpuk hari gawai kau diri serumah.
0: Oi.
1: Maya gawai aja nyayan ya. maya nak gawai dah ayan lah.
0: Oh. Sama ke bakal jenis tulang begitu mendah ke ini tuai aku ya. Nanti maya gawai de rumah panjai sida ya benung berami duduk terwai nak. Ia namanya terpedak ke ini tuai ya. Lemung lah kar maya ngiru bebelah mayu. Nyedia ke tawil, tawil ke morning ke kelebutiannya. Ya lepai ke bau ya, beberang kena muai hai kena sadu orang.
1: Cara.
2: Ya.
0: Aku selalu ada skill tu sebenarnya.
1: Oh, aku selalu makan.
0: Mula semua nak aku nemu nama tujuh namanya kainnya dalam baik ke berang. Dia aku sebenarnya ke ziko ini tu ayah orang nak. Dah satu orang rai dah. Dia ada orang muai. Ya. Gaya.
1: Lelua kia dia ne. Bagi maya orang kemulah pina yang maya ngamai Indo. Soal kita mendak cung bukannya dah. Denyak tadi nak kau mal cung tu kau kita.
0: Ya. Nemu je nipu. Gaby, mesti kena skill nak anak?
2: Namanya?
0: Skill.
2: Nah, skill. Aku ngai pun ngelak skill tem kenyak. Kamah main. Kamah.
1: Okay, okay, mesti hari Dominik Untuk tu. Ka meri selama hari gawai ku ya. Nanti lagi amat dah ke nama-nama skill nama-nama penandia minat ke murid selama lagi awal.
2: Nanti dua tok nanya sedua adik ke aku non pu punyau nanti maya gawai nama kini terbantai nak kalak terbantai bak mua bini anak ke aku.
0: Aku ada aku namanya bangsa orang ya ke namanya tulus ikhlas bunyi korang Gabi.
2: Ngedek. Ngedek jako nya.
1: Ngedek dah Gabi.
2: Aku.
1: Lembut.
0: Aku.
2: Ama bakal orang hawa-hawai nya ya nya udah. Udah boleh nanya.
1: Nya skill deh.
2: Kati keluman pun.
1: Kau ada ke skill kau nak? Tip skill kau. Okay, maya gawai lah. Maya pengeram ini. Tip. Rumen tua lah. Alu nemu jadi electrician.
0: Jadi technician lah. Technician speaker lah.
1: Bukan tanya kan baru mah panjai panjai lama-lama dah. Mayu hembap rosa ya lah.
2: Alu nemu ya.
1: Mayu nama api jai lah ni ke kipas lah. Yang mana yang kedirinya tadi nemunya.
2: Dah nemu.
1: Nemunya pada YouTube. Untuk Google sambung wayar biru ngagai wayar.
2: Ni bicara ni ngenjang buat ni.
1: Ngerenjang tak ngerenjang.
0: Tadi sikit nemu lah ni. Basic nemu lah.
1: Basicnya nemu lah.
0: Basic nemu.
1: Ya.
0: Bayar gede nya.
1: Nama nama nak temu kau ngai aku nemu gede.
0: Tapi aku serius malah dua aku sikit asal pasal karan tu sikit kurang mah aku.
2: Takut.
0: Nyambung anunya namanya soket dalam Swissnya kan ku dan mesti ni ku ayo tu sini we tu ini ku mana nemu
2: takut naik ke lagi salah sambung lagi
1: aku bisiknya nemu lah tang kelebih harinya ngai ke ku
2: nanti kita tiga udah nemu namanya utai ke rahsia lebuah terbantai maya gawai kati ke berisi info dah Kada pada nanti maya gawai si bekening.
1: Au, kada pada aku ya lalu nemu ngeraja pengawal berhapur. Lalu nemu melan nanas. Baru mana nemu melan
2: nanas.
0: Isi kapiten ni pagi itu.
2: Isi ninganya isi.
0: Isi, nah isi ada ninga saya ku ya.
2: Au,
0: lagi
2: nak melan nanas lagi. Palu engau nanas.
1: Belayak belayak agak belayak tegak gawai
2: agak ya.
0: Okay, terus komen peningat apa Facebook kami lagi kami maca ya. Bercerita kita yang penglebih suluh hati kita tahu ke ulahai kita bantai seminak maya pengalami gawai aja. Tahu ke pengalami bukai lah.
1: Ya,
0: tahu ke pengalami seminak gawai. Bukan maya kita berlumuk berserumpuk ngodris bilik kini. Lama tu kita ini medak ya nak. Nda aktif pun, nda kerja tadi lapor ke lama ke, nanya lebih maya ke beberapa maya hanya tadi, ui landi ya,
2: bakal minta pujian.
0: Okay, lagu Ari Ramles Walter, ayayay, bak dua pagi.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Woo!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Lagu kawai.
1: Udah pihak-pihak.
0: Ya, kena kita namanya ngasuh mood kawai kita pagi itu majak. Nama kiri Ramadhan ha. Menaikkan semangat
1: ini. Majak angkat nah mood gawainya tadi.
0: Berapa aku dalam minggu tu semua orang tadi nang udah dalam mood gawai mangang. Ia ke nak kemisi pun sama juga. Disebut sudah kemisinya udah datang dan menua dia liar semangat.
1: Ya ke nak kemisi nya tadi susah hati mah.
0: Susah hati mah.
1: Lawan apa lagi kawan?
2: Nak kita tiga tau mah.
0: Ini yang ni antara kita tiga tau lah.
2: Kita tiga.
0: Antara kita tiga tau. Di ke pemandu susah hati pagi itu pada aku GB.
2: Ya, lawan berapa tahun nak mulai gawai tanah awak bertahun baru gak?
0: Ya lah. Nama tak ke pemandu dikenang di menua adin.
2: Like
0: bulan kau kapan belanja ke dulu oh tu sahti laban lama nak bertemu ke deh berada bertelepon video call semua ok nya sebahka
2: nak sebahka ya dengan kawai lain ke gak ulah berkejengkak kali stek dulu ke stek ilai
0: ya tang maya kawai tu di kita berarti ke abas dua ide lah Maya kita ya ke lagi single lagi solo sebab banding kau Maya kita ya ke bakal kita tiga tu lah ada si Robili ada si Anna semua nak tu yang nak sama feel lah
1: kan ya nak sama saya nak sama kan Maya kita lagi bujang sebab nanti Maya gawai lain tak kena suruh kita gaget ni gawai antu Maya namun lah kita lagi bisa nak ke gawain tu tang tunggak kami kian bisa sekedar doanya tadi bisa gawain tu gawain tu nya karamina kan
2: apa gawain tu saya kebulus juga lah
1: kaya nak ngisai gait mainnya
0: segi dante namanya pengabang ke nike ni kemudah indah darah deh
2: iya nyak maya solo sebab
1: tang engkau dah bisa rombi liat tau ke ubah umur kita ya dah kan kalau gabi ni lain ke gawai kita datuknya engkau gawai ke bertemu kau diri sebilik aja.
0: Ya.
1: Ni dia ngasuh kaget.
0: Bala bertunggal bala ke lama nak ngau bertemu nak. Datuknya nan tu nya ngain tu jadi ke. Jom tadi ke di sana tu jom tadi ke lan ni anak is boy dia tak gimiatnya lala umurnya. Kayaknya kejauhan nak. Melempai sebelah berang sebelah anunya sebelah beti yang pakap.
1: Ini ke Beranau kita udah agak melempai.
0: Okey, cerita pagi itu by SSL. Pengelebih seluruh hati kita ke Seminar Sepantai Maya Pengerami Gawai. Tapi si Bibi Ana pagi itu pengelebih Maya Gawai petuai kuku ya. Ia landia berapi. Maya Gawai aja. Tahu kena Maya berapi. Lepas aku tunjuk dah dapat ku ya. Kau benda ia berapi.
1: Ini berumah dua empunya tadi.
0: Oh, berumah dua empu.
1: Serta juga komen Ari Wellington Imai. Selamat pagi, trio pagi. Trio Y ku ya. Ya, tu tadi. Tahu yang ya, tu ku ya. Kias tahu yang ya. Nak kalah yang mendak berjoget, tang nemu berjoget. Maya regawai. Baka ke pro nya. Ya. Pengenan dia ya Maya regawai ku ya.
0: Ya,
1: macam macam gak pernah dia main gawai, terbantai main gawai jahannya.
2: Kau agak peringat kita, aku buat rumah panjai, anu mau ngelakan tuang hirup. Atau ya keset tau. Bisa kini.
0: Nah hidup kenyawaan ya, kenyawaan ya, Gibi. Laban ti benda kenyak lagi.
2: Ya, apa buat lagi.
0: Nak puas, nak puas.
2: Tuang, tupai. Ya, kita akan pulai tuang. Doa tu baik.
0: Is, lain lah. Jadi pagi tu.
2: Pesan pelajar.
1: Nentu mana? Halal laut ni ya. Jentu ah beri utai ke mana?
0: Oh, nentu ah satu pe nak.
1: Kau ke laut? Ah,
2: ya sudah yang mabuk kita ye, gay.
0: Stariang lah.
2: Nah, stariang lah.
0: Ganti ya, jadi stariang lah.
2: Ya.
0: Udah tuanya udah dapat. Lain lah, mudah seperan. Lain kan. Tak
2: istir yang Pak Luai ini.
0: Nggak lain mah, mudah seperan di GB.
1: Mayu kita di namanya tadi, di tikik ke pangkat kebendayaan, di kita mulai ke rumahnya. Tikik ke pangkat.
0: Tikik ke pangkat.
1: Tikik ke pangkat, nyadi cuang.
0: Oh,
1: ki ke pangkat nyadi tuai bidia mah.
0: Oh, oh.
1: Ken go gebi.
0: Iya, iya, iya.
1: Namanya tadi nyadi namanya nyadi di ona.
0: Receptionist.
1: Receptionist dia di ona.
0: Semua lah maya maya jawatan.
1: Iya, maya jawatan.
0: Tang nyana lah de kengai ketua ke nyana. Di orangnya ke namanya ngabang niki ke rumah kita ini tadi. Yeah. Kepada tua apa tadi?
1: Kepada nunga dia agak ngapu nama de karandau ngetuk neh. Nama pengawai itu. Dan nama pengawai ya nama. Kini kali gawa okay.
0: Aku, aku bisa cerita ke pasalnya nak.
2: Oh.
0: Laban kita ke bertunga berandau orang kadang-kadang tu baru bertemu yang ada nama background dan semua nak.
2: Oh.
0: Jadi sekali nya berubah aja kenyala. Aku ngambat namanya nerima orang yang kena tay. Nanya topik sedaya pasal topik nyabuang. Aku pasal nyabuang tu. Pasal yeah. Manual aku nang ukai kurang ya. Segi zero sekali nak nemu sekali. Cerita sedaya pasal bulu manual semua. Dia diri je lah tinggal ya. Nak nemu yang buat. Nak nemu yang buat. Sedaya cerita pasal nyabuang ke apa. Sedaya pasal bulu manual.
1: Gede gede nama topik asal di nak nemu yang buat orang.
2: Engkau. Engkau tu sila ya bergerak ke nama kue laban aku tu sikit orang mana nak nemu aku gentil sa bersebut
0: sikit orang bagas.
2: Perengkau tak kena ya namanya utek kena kena nana tu. Sikit berpengap dia mah kau. Laban orang bapa sa sikit nak bergerak kenyak dah sila bermah panjang aja bergerak kenyak.
1: Tapi bapa aku topik yang ke tentu masuk anda bagu dia tu Ken KJB topik Gen Z dia tu hanya orang main game. M namanya tadi kali ke MLS
0: ML
1: Mobile Legend
2: ML
1: ni ke
2: tentu masuk ni raga aku ngos tuntuan nulisnya bab kemenuanya
1: pandai mah dia main game
2: baru nemu deh, supaya le, napa tu dah nemu?
1: Tu ada, kira lama, kira mengke.
0: Okay, kita ingat tu dulu lagi baca komen peninggal kita yang buka pasal cerita Ari Gawai. Lebih sulu hati ke terbantai, semina maya pengalami gawai aja. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Josie Benti lagu Gawai ngerah tajeman. Tang sebelahnya tu Barina Jara, Bujang Ulu Sungai. Ba Trio Pagi SSL.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Udah datai bak maya kitai. Dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu. Dekat dipadah ke kena ari 5 tu. 29 hari bulan 5 2026. Pukul 3 ngalih hari, kita boleh dengar ke bak radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal ACSJ ke 9.

0: Kawai Ngeratan Jeman, Jose Menti. Ujung kejam kita pagi tu 8.52 minit pagi.
1: Agi ba trio pagi wai kita ke pagi tu.
0: Agi.
1: Jadi agi bega namanya nyengok-nyengok komen mah.
0: Nyengok-nyengok komen lah.
1: Sambil kita ke beli ke barang atau ke benua ngembob. Jadi maya tu.
0: Ya. Yeah.
1: Benua ngecat kini.
0: Benua main game kini.
1: Iya. Bakal kabar kita ya singkat.
2: Kalau ketawa, kau lagi nyelir. Aku terbelu ngigak komen tau.
1: Anak bersalapan, bersalapan ruai mai tu.
0: Oh, anak bersalapan. Kita mesti peningkan kita Anderson Angel pagi tu. Pengelebih bini ya, maya gawai kau ya. Ia naban kemacias ngau insap orang. Sampai kalah daripada tu rumah pagi sudah gawai. Siapa nadai macias? Macias tau ngiga bini bini ya nyak ya.
1: Nama dia naban eh.
0: Nama mu sikit. Maya kawai jang naban ke macias ngau insap orang.
1: Tiba ke
0: bini. Bini bini ya, nadai insap ko ya.
1: Ya ya naban.
0: Oh.
1: Lain na boleh
0: main gapul semua insap orangnya.
1: Baka tiba ke kita meda baka pinggai tau ke gelas tadi nah. So we agak ditaban ko orang.
0: Ya, selipar kan ah. Selipar dah selalu ah.
1: Au. Tang tu macias ngau insap. Baru ya aku ninggal dah.
0: Oh.
2: Nelayan.
0: Ia ya. Nak geng insap nah.
1: Nak geng insap.
0: Ia nak insap ba.
1: Dia yang insap kau agak.
0: Kagak mesti logik ya dia.
1: Nih
0: cerita pasal selipar ike selalu lenyau so taban kurang main gawai. Ya segi normal lah main ramai nak.
1: Ya amaya amaya orang ke orang mayuh tadi lagi ramai nak gawaian tu ke melah pinang.
2: Masuk kaca amanya.
0: Masuk kaca.
1: Nya macara orang baik selipar ba orang kempu tuai biliknya tadi simpan dia. Nanti dengai tinggal kaca ba kereta.
0: Ya.
1: Nya setiap hari cara ya lah.
0: Teng kadang tudah kena batnya kerana anda sengaja. Saru bukan ia peda ya deh.
1: Ya laban nya mai hotai ke udah laban tu tadi nak terang mata.
0: Oh, nak terang mata ni. Kerabu-kerabu artai pada.
1: Situ lagi kan ngau gebi, selipar tu. Kemana ya? Nak ya taban kurang. Tentu saat.
0: Ada saat.
1: Laban.
2: Dengan rumah, ini nengkaknya.
1: Siti, kena Siti, orang yang tadi, laban kena kemi, baru-baru hadin. Baluar.
0: Oh.
1: Nah ingat ini no pintu.
0: Oh, barang luar yang ninggalkan. Oh, selipar.
1: Ini agak ngasuh ya.
0: Mana baik kerpau lah saya ko kerpau namanya selipar intinya nah lenyau
1: ya
0: kerpau kebatiang ya nah jadi
2: namanya
0: cara ya cara
1: kini kerpau
0: ke
2: au
0: kenyang kau ya nah lenyau
2: au aku ngai ko bekenya kiru amat nyoba kerpau kerpau
1: ketik dah selipanya ulama
0: oh selipanya ulama
2: nya meli kemurah ya kira ringgit biahnya
0: kira
2: jipun
0: kalau nya
1: Anang-anang nak kerpau nak.
2: Dia pakai buah yang kurangnya.
0: Selipa pakai hotelnya lah.
2: Nanti hotel tak baik pulai kena kita gawai.
0: Kalau tak nyok cepat-cepat bunyi ni tiwai.
2: Ya gini pias lah.
1: Cara Gabby.
0: Oh, cara Gabby.
1: Nama nanti pandu ada main gawai tu Gabby. Nanti Maya dia pulai ke rumah panjang.
2: Aku.
0: Special ini lah.
2: Aku bunyi kaku tadi.
0: Oh.
2: Nak mau nak. Lama tak ke lama bayangan ipa laki.
0: Oh.
2: Kira ipa laki mampu pengawaknya.
1: Ipa laki
0: mana tak? Ipa laki. Selalu orang Indo di dapur.
2: Ya.
0: Tapi
2: ada
0: itu
2: ipa laki. Raya mimir kita lama kita mayam ipa laki.
1: Nama pengawak ke Indo dah.
2: Oh. Ia ia kita berarti kajanya di bos dulu nyari queen.
0: Nah, best gak?
1: Siapa kenal gak orang dah?
2: Nah. Nah, nanti mayanya, nanti bertungaknya, bah dapur, semua orang bah dapur makan melautai deh.
1: Mayak apa bela? Tapi nih dia selalu ya lah.
2: Oh, nak bakal sedua ini nyuminta puji jaya mana wa? Nak nemu saya menyedia, nak
1: bersedia
2: nyum melau nanas runyi kita.
0: Kami ada saya mana wa? Gibi. Sigi udah saya rumah pasar.
2: Oh, kembali ke pulas kerja aja.
0: No.
1: Kau dah kena. Dah kena kau mana-mana.
2: Kasih ya, mendak mana.
0: Okay, kita ini ada tema pengujuang SSL kita pagi tu.
1: Mm-hmm. Lalu dah terlagi kita akan dengar ke berita. Kita buat terus hari Palam Berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur.
2: Banyak pengelai ngau isi Pak Y19 ngetuk nyurut kederuk kami tiga sebuah tu. Bye.
1: Namun dia tak dapat jago.
0: Liar semangat.
1: Duduk.
0: Lalu angkat. Okay, lagu Rio Sandro. Salah kuntia, Maya Kawai.
1: Selamat pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan di Asia Barat, termasuk serangan drone serta operasi ketenteraan Amerika Syarikat Israel yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian menerusi perbualan telefon. Dalam perbualan tersebut, Datuk Seri Anwar turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Perdana Menteri juga merakamkan penghargaan atas sokongan dan kerjasama Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah pesawat pejuang F-35 Amerika Syarikat dan sebuah drone MQ-9 telah ditembak jatuh dalam insiden ketegangan terbaru di ruang udara negara itu. Menurut IRGC, rakaman yang dikeluarkan menunjukkan sistem pertahanan udaranya meminta sasaran di ruang udara. Namun, tarikh serta lokasi kejadian tidak dapat disahkan. Setakat ini, Amerika Syarikat belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan tersebut, termasuk pengesahan kehilangan mana-mana aset udara. Dalam pada itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam menurut jurucakap pertubuhan penerbangan awam negara itu. Kemudahan di lapangan terbang itu telah dibaik pulih sepenuhnya selepas

0: Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKL perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu Tuai Pemegai Menua. Bisi nyain kad Minggu Kerja tidak diserah ke pengari pengakap Jordiko ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebilan ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur, nyentuk kedua hari bulan 6-nya, kena ngumpul belanja hari pengawak ti dipejalai ke gerempungnya empu, ti boleh ngelatih sida, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab, kelimpah nemu ngerja pengawak kediri. Berbaik banyak, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti hari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, guys minat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak kediri serta ngembuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar boleh bersemekia serta ngembuan jati diri ti dudi ari ilak.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: menyegerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Datuk Jadu kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja mana? Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Untap Betul ya. Ia ke berguna belarinya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dah 2 pukul 14 hari bulan

0: kan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert raya ya. Eh? Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perundingkan enggak ya. Eh?
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Udah datai ba Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba Radio YFM ngau buka Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke 9.
3: Terbaik ya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Nanti semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita itu ngintu gawai. Tentu dah mayuh bala kita ngikap diri nyindia ke diri. Dia lepuh ada jalan luar ni. Aku harap ke kita ini agak penglikuan jalan mah. Bila buah kitanya riba mengasai dirinya lelak kau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening kau bisa udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai apalak nyonya mai baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
2: Yang Berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi Taban Parlimen P202 Suriaman. Berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai biar mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalai
4: Y912
5: Y 912

Ya, lagu ni Ramlis Walter Richard Hagawai. Lagu kena merindang kita ke Habanua mendengar ke kami Bakwai 9.12 hari tu 28.05.2026. Bukulah dengan aku Nancy Tambum tak isi pengelompat 3 jam tu. Terima kasih dengan pengelompat program kami Bak Trio Pagi Wai hari tu. Bukulah dengan Daniel Hapi Amaga Ken Michael dengan DJ KB kita pagi tu. Okay, jadi Bakwai 9.12 tentu yang merindah kita dengar lagu-lagu ke ngerindu ke hati lebih lagi kita ke kanya benua mulai ke diri ke menua jam ke dia tu berjimat kita harap ke kita datang bandur ke di tujuh engkau likun lebih lagi kita ke pulai gawai tentu ke rumah kita udah likun ditinggal kita nanti bisi orang ke hadiah sepiak kita atau madah nanti jemak sidak yang tak pulai ke menua tak madah hingga sidak ya kita udah mulai ke diri ke menua au nya tanda kita kena kita berjaga-jaga banyak ne. Okey, terus merina kita ngal lagu gawai ke sekali tu lagu Ari Baby Shima Maya Ari Gawai Y 912.

0: ingin berkependiam, Mel?
1: Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gi. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gi, meh ku cia dia makai kampuang. Asuh dia, dujung dia kereta aku.
1: Nya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyewa kereta ini tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu pihak.
2: Iya, nama yang telara. So, kajak dia ni.
0: Apa? Nama kereta ini tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nanti tadi, Mel. Nya nak apa utai tu nama yang tu, ah? Nya nak ada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur engkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti nak mayu ah. Kat 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek gi, balon gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si giamu, beda utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, bukan nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi, neh. Neh, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu, Ari YFM.
4: Perempu mana pejalan kita, pilih tau.

bising hirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timit. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, mungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawem singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Ada lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Kartengah Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Bertemu Maya Gawai lagu hari Melissa Francis ngujung ke jam dia tu 44 minit dah lepas pukul 9 pagi. Terima kasih kaki kita kaki mengkam pukul dengan kami Bok YFM kelebih lagi kita ke mendiang ke kami ngena RTM klik jam ke dia tu nagiranya nama pengawak kita jam ke dia tu tentu ya udah hanya dia ke diri nyikap rumah berkemas ke rumah kini jam ke dia tu suraya ke ngantik penatai 31 hari bulan 5 2026 au. Jadi tentu mayuh pengabang ke diantik kita ne hari gawai tu elak jadi nyebut berkawal ngau pengabang tu peninga tu bisik rumah terbuka atau ke open house ke dekat diatur ianya programi rumah terbuka gawai Dayak 2026 ke diatur yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas ianya Sapit Premier Sarawak kena 1 bulan 6 2026 tu ianya hari 1 pukul 9 pagi nyentuk ngaga pukul 2 lemai berpalan kompleks Unifor di Kuching di tu jadi temuai ke bisik di Kangau Datai temuai tik di Pebasa ianya yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato' Abang Haji Openg ianya Premier Sarawak ke bisik nyadi ke bisik Datai mengagai pengerami rumah terbuka gawai Dayak 2026 jadi kita ke dekat engau Datai mengagai rumah terbuka atau ke open house gawai Dayak 2026 tu ke diatur yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas tu tahu Datai mayanya ilak kena 1 bulan 6 2026 berdekah di pukul 9 pagi berpalan bak kompleks Unifor di Kuching. Terus berlengok kami bak Y 9.12 lagu ke sekali tu Joshua George Aum Ari Gawai.

0: Luang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peninga lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 paling lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi belabuh ada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja dengan sederhana. Dengan numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang buat Timur Tengah, ataupun buat Ukraine dia. Makanya mega lebih kita bertundi, berbuti, melihat hirup. Ngiruplah dengan numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak dengan pengendiri. Nah, aku tak kena mana tahunnya di buat penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku, hari ke kami sebilia, sekali lagi, saya terima kasih bagi semua balau. Aku dah memujurkan pengawal gawai dayak besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 kuda tu. Jadi bapa penemu aku bukannya muka hari mau balas ke diberi orang mayu pengawal tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap kita ini dia ke polisi perintah ke kemudian kata inclusivity hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milik agama latar belakang ngau magang itu gawai daya ketika tahun itu jadi kena pengujuan kerja ku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya bagi semua bala kepeninga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu ngarap kusidak tu geranya mai lantang senang Tuan menua. Harap ke tahun baru tila, mai tuah mai limpah. Ngau mai kita kembali mana lagi dari tahun-tahun tu dah. Nyajar aku terima kasih.
1: Aku Irma Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Raja Spooking.
4: Aku Densi Tambo Minta Keisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari Wife and Ivan di Kuching.
8: Mari selamat hari gawai.

0: Ya, pukul 10 tu lagi dia kita sama mandiang ke Hak Tanduk Galeri Y Bugulai Ngau Daniel. Terus belengok kami YFM.
1: Ada lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Kartengah Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua. Oh.

Bawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: klub aku, klub Ngepana Sureman. Nggak ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, painai aku balan tua ngobala kapan pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sureman. Jadi nama aku Arya Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

Terima kasih lagi Ninga ke kami YFM. Jadi bekas lama meh kita Ninga ke Gelir Y nanti hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk ia hari 4 pukul 10 pagi. Okey, jadi kita bisi 9 lagu buat program Gelir Y kita ke Sarido, lagu ke Terubah, Kawan Tara Dua, Ari Florence Hyde. Jadi tu lagu rancak, diun ngau leka lagu tu di terkebang Ijal Janal. Lalu ditangkan ke ngau lagu Ari Wheels of Versa. Jadi tu band tu kebenar ya. Band ngau lagu sidak ya ke sekali tu Semina Alai Penyangkai. Genre lagu tu ianya genre alternative rock, diun di tengkebang Shia ngau Den Al, lalu leka di tengkebang Shia. Jadi Shia tu ianya siko vokalis Indo, kalai vokalis band Tumpu, band kengelar diri sedak yang nama Wheels of Versa. Lalu lagu ketiga kita ke sekali tu, penanyi ti lama udah nadang luar ke lagu, ianya Madeline Minggu, Bujang Panggau Kenal.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Pagi ni ke Galera Y. Terima kasih yang megak bukan dengan kami bawa YFM. Kita ke baru ni ke YFM. Terima kasih yang megak. Lalu lagu kita ke sekretu, lagu hari ini Vino Anang Saleh Singkang lagu ya. Dan lagu single ke Maduk Baru hari penyanyi Isa Lee Sweetie Sayau. Penyanyi itu megak lama udah ada yang keluar ke lagu baru. Dan ke sekretu ya pansut dengan lagu diberi nama Sweetie Sayau. Dan lagu ke bernama Pengingat Aja hari Dingat. Ditangkan kengau lagu Semina Ngasak Kati Ari Nicholas Anyau. Jadi tiun dengan leka lagu tu di tengkebang penanyi tu empu. Okey, kita tinggalkan lagu tu dulu. Dan lagi nampung baru program Gallery Y kita ke Sarito.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Noah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Tinggal dua lagi lagu ke bedau tinggal kita. Kalau kita ke minggu tu tinggal ke 9 lagu-lagu baru ba Galeri Y. Okey. Lagu ke sekali tu lagu termegah Hari Unan Mojun. Tion ngau leka lagu tu di teng kebang Frankie Man. Jadi tenitah ke daripada penanya itu lagu tu dituju ke ngagai semua orang ke Bagelabi ni. Kaya. Dan yang tadi lagu ke mana man ditebah maya Ari Gawai. Lagu Ari Ziga Lang Igup Ngau Jules. Lagu ke Debrik Nama Tua Bertemu Baru. Jadi leka ngau tion lagu tu di tengkebang Harrington Suring William. Video klip lagu tu syuting ba rumah Verilyn Gordon. Ianya tunggak ke Kranji layar betul. Lagu tu mungkin mesti sape. Jadi sape lagu tu orang kena bahas sape ya. Ianya Luis Fernandez. Okey, ianya lagu ke penudi kita ba Galeri Y kita ke minggu tu.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kapluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikena kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: ingin berkepandaian, Mel.
1: Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah batroli? Nya tu Brian kada cari pereringku berbaik ke barangnya.
2: Be, de nya isi. Nasib na di bise. Tu, tu. Tu ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pada di barang aku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Gek meh ku cia di makai kampuang. Aso din, dujung din kereta ku.
1: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan aku ke penyawah kereta indo tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu pia.
2: Iya, nak meyuh te lara. So kajak dia ne.
1: Apu. Namun kereta indo tu nya sarat. Kumai ku tu aja barang dibeli nan tadi Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nak ada lagi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu ai lemenin, tu kue, tu ai kutek, ai semeti nak mayu ah, ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magian si, bedau beli magiannya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kiamu, pada utai kena jual orang. Tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, bukan nama. Takut bulan beda hapus, nyawa berketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu maka kampua, maka kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududuk ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar kutu.
3: Pesan tu Ari YFM.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 28 hari bulan 5 1990, Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Oleh diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi Ketuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja diserah ke Pengari Pengakap Jordiko ke berumur 11 tahun. Berjakup bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuk kedua hari bulan 6-nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sidak ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbangunnya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti ari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, guys minat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngembuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekiah serta ngembuan jati diri di Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima yang tak betul ya? Ia ke guna belarinya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ya? Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu ke 14 hari bulan hari

0: masuk ya minat ramai ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal. Scholarship Sarawak tu ke Adoraman dibuka sekali lagi bagi demi ke Julut Bak Sisi 2026-2027. Scholarship Francis tu 6 ungkup anak Sarawak Bak Mayu buka pelajar Bak Engineering Perubat Accountant Unorang Gau kebuka itu mewak Nur anak Sarawak Julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada peminta kenduri kena ada 5-29-5-2006 atau dengan peminta boleh kena taik ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my. Tahu tanya Bak Session Scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma hilang.
4: Statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diterima tina itih ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara kau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tentu kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Ya, lagu baru hari Doni Langga Gajarai Pulai Gawai Siti. Lagu kena merenang kita ke benung barang tu jalai jam ke dia tu ke nyak benung mulai ke diri ke benua jam ke dia tu. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke Siti Ali Station pemerenang kita andang yang bakal dipadah aku apapun program tadi Bak Y9-12 tebal lagi merenang kita engkau lagu lagu gawai out laban bukan nama deh gawai dengan sesemak-sesemak tinggal 3 hari dah lagi dekat ngintu hari gawai daya out jadi tentu mega nanti nyemak di rumah panjai mayu udah perambu rumah panjai dekat ngatur program rumah panjai mayu pekit udah diatur bakal tu nibuah kebukai ku nyebut neh rumah panjai kami tu berumah mulut keluar krian seratu tu mayu pekit udah diatur kedekat diatur sidak ya berengkah hari 29 nyentuk ngagai 1 bulan 6 2026 tu bakal pekit bakal ratu kebaya karaoke anak mit ngau pekit ngajat anak mit pemega pekit kebukai lagi bisik mega muka kujuk mega ngalu petara bisik diatur ngerandang jalai mega bisik diatur suka neka ngomayu lagi pekit kebukai lelengau asai kapulai nah.

kena ngerami kaki hari gawai dayak ke dekat din tu kena 31 hari bulan 5 2026. Mak ni boh tanya meh aku sikit nak pulai gawai tahun tu 2026 dengan wak 2027 kita pulai. Aku pulai. Gitu lagu di Lucy M nak pulai gawai ditujung agak kita megak ke nak pulai gawai tahun tu.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kanau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu ke Adoraman dibuka sekali lagi bagi demi ke New Lord bak sesi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering perubat accountant orang ngau kebuka itu miawak nuran anak Sarawak New Lord mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada peminta kemudi kena ada 5-29-5-2026 atau dengan peminta boleh kena taik ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak sesi scholarship bak nombor 082-441-686. Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cemahilah.
2: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena

Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal tegak bujang senang, rita geluang begembung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Udah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba Radio YFM ngamuka Facebook YFM Iban. Sama-sama Maya Kitai nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.
1: Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peningang YFM pihak megak ngagai bala peningang keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Jadi kita terus mendeng ke tanduk program Arah Mansang.
2: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningat bak program Arah Mansang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Indo UPS Petanam Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dekat mai kita dengan keranau aku dengan sikok usahawan ke bisik ngadu projek nanam sayur dikenak nambah ke penatai pemisik ianya Encik Liu Tek Chin.
3: Ya.
2: Hari Kampor Rapat Cina, Pantok Seri Aman. Engau tahu aku ngelukkan wan Encik Liu Tek Chin ngagi ranau program Arah Mansang. Ulian wan berkongsi engau bala peningat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu berkini wan tahu berpun ke projek bertanam sayur alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai pemisik bakal ke dia tahu.
3: Aku tanam sayur alih-alih maya sekali bujang ke dia tanam sayur tu. Wama bisa nak aku bisa 20 tahun dari tu. Tanam sayur tu nere itu mayo ku guna kuli kiri. Dua sali cangkos 5 asel 2 hari 10 asel pakot sayurnya. Setiap tu hari di cangkos dah berapa banyak. Dia kas sayur sikit ulang kat makai balik tiap kat balik.
2: Yang main ke mata kadang ada ulang tadi ya Encik Leo. Naka kada tau uliah duan pegak madah nuju bala peninggal kita berapa penyampau pemesai untuk alai projek nuan nanam sayur.
3: Tempat ke tanam sayur tadi bisa 1 hektar. Jadi aku tanam sayur tu sambung-sambung lepas bisa tiap-tiap hari alai jual. Ada putui. Jadi 6 bansa tanamku.
2: Nama bansa sayur ke di tanam luar?
3: Sayurnya timun, tola, letak, sabi, kacang liau, daun timun.
2: Yang di kepala yang mayo lagi lah di tanam luar?
3: Kurang lebih.
2: Kurang lebih?
3: Sabi dekat mayo lagi. Budaknya kurang lebih magang sepakat. Tapi aku sambung-sambung lah.
2: Sambung-sambung?
3: Sambung-sambung tiap.
2: Awak kena putus?
3: Tiap kali keluar hasil. Bisa ada jual. Ada putui. Lagi kulit orang sawit kan makan sayur. Ada sayur ada putui lah.
2: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ngepun projek dalam sayur tu tadi. Pok sekali ditanam nuan tadi. Sayur nama tadi lagi. Ulian nuan madah gimana peninggal kita?
3: Mula-mula aku tanam sabi, iban, ngau letak, ngau timun. Mula-mula. Buang-sambuang. Ingat tambah sayur pukai.
2: Maka kau dah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek tanam sayur ke diatur nuan. Jadi maya atur pengawal ke dekat diatur nuan maya ngatur ke projek tu. Mak tiap hari. Jadi Encik Leo uliah nuan madah nuju bala peningat atur pengawal ke bisik diadu atau ke atur pengawal nuan dalam ngadu ke projek nanam sayur atau
3: mas. Aku tidak pagi dah ngajar sayur ke tadi. Kadang lah pukul 10 lalu baru pulai. Gagai kubur sayur ada lama tumai hari nanti mengkepanai kerana banyak lumpung mai kejar sayur tu.
2: Ni maya nuan ngambil sayur nuannya.
3: Di dia sayur tapi bukan sapi timun tola boleh ngambil lumai letak tak nanti boleh ngambil lumai kan ngambil pagi.
2: Jadi ni yang tadi nya bekas ke sayur ke diambil dua lemai bekas lemai saritonya lalu disimpan non dulu lah nanti kan jualnya hari
3: pagi lah baru jual tanca ikat dulu
2: tanca ikat
3: dulu kan lumai
2: sayur teh nama ke ambil non pagi ya? Sebenarnya
3: dia letak aja.
2: Retak aja kebukanya aja lah kami sehari sebenarnya nganjong jual ke pasar.
3: Ya ka tips ngambil palu ni te pelaku sayur ko lah ti laku sayur ko laku be beli orang ngambil palu nganjong palu.
2: Ko nganjong ke pasar tak bisa orang ngambil kita.
3: Aku nganjong ke pasar pengantu ku jual. Sebab bini ku jual ya tu bini ku ne dapat ke ada udah jual ke. Ya tu pengantu ku jual.
2: Pai ko orang awak ngono ada tau.
3: Kadang sikok kadang dua ko.
2: Pilihan nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja keudah dikenak nuan pengudah berjalan ke projek nanam sayur tu.
3: Ini bakal aku beli macamnya tadi. Aku beli mayur sekali kena setahun sekali. Ini beli baru kula lebih bakal macam racun tumput, racun pangau igit sayur dan macam-macam lah. Kula lebih lebih 10,000 lah setahun.
2: Sepuluh ribu setahun.
3: Lebih 10,000.
2: Kata yang tadi nuan, tadi beli, tadi lalu beli nuan sekali.
3: Beli mayo sekali.
2: Beli mayo sekali. Tapi pada akhirnya bila peningkat kita berampak, penyampau baja, kena beli nuan setahun, ya, racun, ya, semuanya.
3: 20 kuni, 30 kuni, kena, ya.
2: Oh.
3: Bakal racun. Racun, pancit rumputnya, bapa bu, bapa kira besainya, akhirnya, ya. Dapat beli mayo mula, ke. Nanti beli mimiat-mimiat.
2: Nya ya ke nya jadi bakal ke benia sayur nuanya.
3: Ini sayur. Bisa ke ku beli kira lepas tanya kajai. Ada yang memang ke mayo ku beli. Beli baru si 2-3 bulan beli baru kena sayur tu kajai. Lepas ke 20 tahun kan nama kita ada nombor. Yang ada tak beli mayo sekali.
2: Ya tadi buka ke modal atau ke belanja ke kena dua ngatur berjalan ke projek dalam sayur atau ya, ke antara barangan yang bisa dibeli dua tadi buka baja buka racunnya ya tadi nak
3: campur sekali campur sekali lebih 10,000
2: ini dua lain dua belinya dah
3: kadang selian kadang sediaman ini murah dia membeli.
2: jadi tadi non pun beli tadi sini anjong kita
3: ada kumpulan kumpul baik untuk kan beli.
2: Berapa anggaran penyampau berat sayur nitya jenis ke diulia hari hasil projek nanam sayur bakal ke diadunuan dalam kandang seminggu, sebulan, setahun?
3: Penyampau aku jual sayur dalam sebulan mesti 10,000.
2: Kena cara nak jual tadi dia guna ikat ya ikatnya tadi berapa ikat. Sekalau eh?
3: Sikat 3 ringgit.
2: Sikat 3.
3: Bekat timun bekat sapi. Kacang dia letak dan timun dan 3 ringgit sikat anuknya tola 5 ringgit kita lupa sayur mayo tadi nak 5 jenis 6 jenis itu menjual tiap-tiap hari.
2: So, bukan contoh nuan ternyur tanya tadi sikat dia 3 ringgit berapa ikat dia jual selalu dianjur nuan ke dianjur nuan pasarnya ke dia jual nuan
3: dia bakal putus-putus tadi sabi kurang mati bisa 30 kad tetap lebih 30 kad tolak lebih 30 kad kena kacang liau bisa 30 kad kena daun timun kena bisa 30 kad kena kukuannya lebih juga lebih setelah terikatnya dah setelah terikat dah 3 lah tuanya lupa sayur mayo ke kan nganjong.
2: Jadi nak ke dia tersegi dalam sehari tadi dalam 30 lagi 40 ikan eh. Tiap jenis sayur ke dia bisa dijual nuan tadi ya.
3: Ya.
2: Tuan Cilio aku kena nanya nuan nama antara bantu ya ke bisa dipinta ngau ya ke udah di ulian nuan sekumbang udah. Jadi usahawan tani dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur nak ke dia tu.
3: 2003 bisa beli sida.
2: 2003.
3: Macam 15 berapa kuni nanti ingat bisa 20 kuni yang kaku macam 2 pelai 7 pelai bisa meh ikit sayur ikit timun ikit telung cina sabi manis banyak lacun pangau lacun umpan rumput bisa meh ikit macam airnya bajai kena pancit sayurnya besar meh. Ukurannya asai ku 5,000 lebih pelik sida. Nulung sida.
2: Ada UPS tanam pantau.
3: Dia kecap pantau.
2: Pantau di tahun kena ke tahun 2023 tadi ya Encik Leo. Artinya tadi kira macam nyamai nulung mantau nuan dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur atau lainnya ke segala ke bantau ke di padang nuan tu tadi kudah diberi sida UPS tanam pantau itu tadi ya Encik Leo. Dan nuan tadinya ya ke bapak 15 nak
3: 15 nya tadi kena pasar sayur meat sayur daun ya te 2 pelai 7 pelai ya kena pasang sayur buah sayur pesai macam beli sida kena bunuh ulat bacet sayur racun. Baca airnya tadi pancit sabi ngasoh yang galak.
2: Benih sayur atau bisa diberi upas tanamnya tadi ya. Ulin apa dia jenis sama jenis benih kredit seberi sidanya tadinya.
3: tiga, saya ko tiga bangsa.
2: Nama bangsa jenis?
3: Sabi Sawi, mana ya? Terong Iban, Eukai Terong Cina, Ngau Timun.
2: Udah ke Maya ya tadi. Kita bincang yang lempuang ke Nuan tadi dari Ari Meri Bajau. Ya udah ke boleh bantu Ari Upis tanam tadi ya. Encik Leo. Kira macam tadi. Tadi ke Nuan perlu beli Bajau untuk dalam tempoh setahun ya. Kini boleh kena ya.
3: Bisa setahun boleh kena ko. Setahun yang kurang ko beli Bajau. Lepas bisa tolong dia kacap Ari Pantau Upu.
2: Encik Leo. Boleh Nuan menggap kunci madah kebala peningkat kita. Nama kursus atau ke latihan ke bisa di pelajar Nuan. Ya keamat merek Nuan penemu kesiliat dalam mengerja ke projek nanam sayur Nuan tau.
3: Nanti ingat nyaka ko nanti ke 10 kali orang ambil ko. Kusat klay, kusat telung mai, kusat sabi, kusat sebangka, macam sayur. Macam kat sayur kusat.
2: Bagi ni Nuan ngau kursusnya tadi?
3: Apa temuduk ya. Tapi aku nanti minta sidak lapan sidak nemu ku namayo sayur tanam. Lalu ngambil kukian. Ngasuk ku ngigak orang terbesar saya tanam sayurnya. Baik kian pia.
2: Arti tadi mayo kalau khusus ke udah kala di Nuan ngau tadi. Sekumpai udah berjalan ke projek nanam sayur tu ya. Ya Encik Leo. Menang ke Nuan tu tadi bisa berjalan ke projek nanam sayur tu. Bukan ni Nuan bisa ke boleh penemu nanam semua sayur tu tadi. Dari segi Nuan bisa nemu berapa bajar kena, berapa penyampau racun ke di sembuan Nuan yang semua tadi. Selain daripada Nuan ngau khusus ke bisa ngau Nuan tau lah.
3: Dan itu racun terkena tu. Lepas mayo kena tu ni yang kumpu. Bekas racun mayo agak kumpu ke diri pu. Lepas bakal racun tempat pancit sayur Semakau nyisapnya hanya tahu agak racun. Buat nyamuk tahu agak racun. Buat nyamuk tunuh hanya pakai bagai ngauku pancit. Kadang-kadang bakal racun tu macam racun ulang mayo nanti mungau. Tapi aku racun tu aku mayo pancit apa tanah. Sayur pun dah tanam tadi dulu pancit racunnya apa tanah dia induk tai ulat semua sudah mati. Baru ditanam di, sayur sudah besar ulat baru lah tai sayur sudah nyau kambing ngambil nyau tau dua kenyak ya.
2: Ulian Nuan Mante nama Julatin Nuan Jemari Ila dikenak ngeremai kage projek kediado Nuan Yato awak ke datai ba tingkat kejauh kage projek Nuannya
3: tiba ke aku bisa tambah besar kage tolong Cina buah pelia, kangkong, banyak meh tambah mayo ke. Yang ni dia tu tanam sayur tu ni dia boleh berlaku. Bukan tahu alu tanam mayo. Lagi nanti laku kita yang puluh ke kerja. Ni dia sayur kan laku ke pakai orang. Pakai yang tu kangkong boleh tanam. Kangkong, ayam, lepas setulian yang kenaknya.
2: Sayur ke kedai jual Nuan bapak pasal lacau dia. Lalu habis beli orang ke bisa baik Nuan pulai baru ke jual alai bukai selalu eh?
3: Jalan baik pulai jalan anak ku. Dia lupa kelalu mayo aja nanti. Kadang bisa peringkat ya baik pulai kena. Sekarang biar balik dia agak setelah tu ikat sari biar balik sayur ku. Bukai sepansa setelah tu kat campur lah lima bansa enam bansanya pulai tu tupi ikatnya tupi kalui lepas pegong ku bisa ikan
2: hari berapa no jual ngau pujam berapa ke jam berapa sampai pukul berapa Nuan jualnya
3: aku bergantung ku jual lah cau dah lepas dia ni dia sayur dia tumung biar tumung pulai dia laun biar tidak pukul lima pukul enam kenyak baru pulai.
2: Hari berapa jam jual?
3: Start dari pukul 8 pagi. Maka saya sudah ngambil ku dulu yang nganjong jual. Dudi. Baru ku ngambil letak, baru nganjong baru.
2: Nuan tadi nyuan tadi hari satu sampai hari minggu lah.
3: Ya, hari cik. Satu sampai hari minggu. Kadang-kadang kita bisa pengawak. Op sari ke bukannya.
2: Jadi ya
3: wak. Ke hospital ke nama ke ngambil ubat ke pedih pala nama
2: ke dia tahu tadi sikit selalu main laku selalu dibeli orang makan ada kalau jarang-jarang kemaya lalu tadi baik pulai baru kita
3: jalan kita. Jalan baik pula ini. Depan agak kita tanam sayur. Kalau anak kelalu mayu tanam. Jadi kelalu mayu tanam. Kelalu mayu baik. Jadi orang beli baik pula minyak. Kita kak mesti kak agak kak boleh jual dalam sali bapa. Sebab aku dunia aku lain. Nanti bukan orang hati lalu besar. Kak ambuk mayu.
2: Nah, ngunjung ke Jakob anda tuan, Cik Leo. Minta nuan merek Jakob Peransang nuju bala peninggal kita yang ke Benong atau ke Bisa Julu Ati dekat Berengkah atau ke Ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan.
3: Aku kan niti aku kerja tanam sayur tu selalu saya aku ngajar cinta. Tapi di, kita sudah ketemu dan ni anam anda ibu maka ketemu memang pukul 5 nyalah cukup jam dan ni gilu kita baru turun ku tanam sayur lupa ali pandai pulai lumai anam ketemu turun ke ku ngajar sida lebangnya di tanam teh ali pandai mati sayur layu lalu ku ngajar sida kanya di pakade sikit ke tanam sayur cakko ne pu tajam di tulang ni tajam di kan yang kon bersali di masel 10 ali dah 50 hasilnya, berapa hasilnya? Tepuk 100 dia jual, 50 jual ringgit dia jual sayurnya. Dan berapa hanya 10 hasilnya, sayurnya? Selalu kenyak mengajar sidak.
2: Ya, mana-mana ya, Jakob Peransang, Arin Celio tadi, yang kebala peningkat kita, ya, Kak Bepun, jadi usahawan, Tani, bukan Celio tadi, bukan Luar Madah tadi, kira ke bisa, Kak Ngerti, kita ngerja pengawal tadi, mesti Kak Mamat kenyak ya. Okey, terima kasih Celio. Kami dari unit Radio Indo UPS Petanam Sarawak Merai Besar. Terima kasih yang ingin wan Encik Liu Tek Chin Laban Merai Awak Tau kamu luangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat pertemuan baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan baik ketau muka ke penatai pemisik orang petanam bertupik dengan bumai. Terima kasih.
4: Penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merudi dekat Merik Tabi Basar serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke penguat kita yang 4 tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta langlalau semua bala ketai kengintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya megak lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana tau nyadi pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua bala sudah ngemujur ke pengawak gawai dayak besar ngau ethno culture festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 kudah tu jadi buat penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kudah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kena kata inclusivity hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milik agama latar belakang Ngau magang itu gawai daya aku dah ketahuan tu. Yang dikena aku mujur kerja aku, aku ngari ke kami sebilik. Akan beri selamat gawai daya ke semua bala kepeningan. Lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri. Tau aku bawa menuk sisir. Lalu ngarap aku sedap tu gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Harap ke tahun baru tilak, maik tuah, maik limpah. Ngau maik, kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah. Nyajar aku, terima kasih.

Pukul 12:00 lagi, dia kita ada kemudian ke berita tita berterus dari YFM. Lalu tunakak kita bergelang aku, Nancy Tambam Takaisi, buat Y9-12 hari tu 28 hari bulan 5-2026. Tinggalkan kita engkau, Siti, lagi lagu gawai. Lagu gawai hari tu di Rumpang, bergelang engkau Raja Ram Rush, lagu Rancak Begawai.

Selamat tengah hari, bergulang dengan aku Nancy Tambun, bawa berita tengah hari kena 28 dan 5 2026. Raban Am PGA Brigade Sarawak mujur ngerikut ke 58 kes, ngaungetan ke 69 ikut orang beroptiris di serata menua. Tidak berjalan lain ke kena 16.3 nyentuk ngagai 26.5 tu tadi. Nitiah ke penerang media komander PGA Brigade Sarawak SAC Lim Bak Pai mereka bisi 820 itik kandang dur sudah diperasa bak sekedar dur. Engau penyampau duit ke dirampas lebih 20.3 juta ringgit. Tok Jengkawam berkawal dengan pengawak ngerampas lebih 342,000 liter diesel subsidi tik berga kira 1.8 juta ringgit. Serta mega mayuh macam aset bukai bakal lori tangki jentera berat engau tangki sikit keberga nyau dekat semak 17.5 juta ringgit. Kelimpah harinya 5 tan minyak makai subsidi ngau lebih 7 tan gula kasar ti dipelabakkan dekat di seluduk mega udah dirampas. Sama dirampas sianya sebuah tabut ke dikenak nyimpan 20,000 liter diesel ngau nadai ngembuan permit kesah di Bintulu. Semua utai dirampas ngau ditantu udah diserah ngagai upis Menteri Dagang Dalam menua ngau ungkus penghidup KPDN Sarawak ngambil ke atur nangkan kenyak ulah dipejalai ke ngau silik agi ngenak Seksyen 21 Akta Kawalan Perbekalan 1961. Program ibadah korban ti diagih ke ngenak cara nitih ke zon engau tumpuk pendiau dah mujur di pejalai ke kena nentu ke sidak boleh pemayak ti ulih diasai ke engau lebih komprehensif agi ngaga komuniti menu pesisir. Kaban Parlimen Kota Semerahan, Datuk Rubiah Wang pada kecaranya dikenak nentu ke pengawak ngagih ke daging ditetak. Endak bak Siti Ndoraja tang diagih nitih ke guna engau penyampau tubuh bak tiap tumpuk pendiau. Nyalai 15 ikut capi dibunuh di Agih bak kandang menua Asajaya hasil ari gerempung mayu bengkah Raban Nyengkawo Miampu ngau kaban konsen negeri Sita Asajaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Program bunuh 80 ikut capi tu ti Nyengkawo di Selampur bagi Sita Kota Semerahan ianya Sita Asajaya Semerahan engau setakan. Projek Sungai Asap Digital Village SADV kebungkus 36 juta diatuk benua cakah di pejalai dikenal degap ke pemansang ekonomi digital menua pesisir tebal lagi bak Sungai Asap ngemurum. Kaban Konsen Negeri Sitak Murum Kennedy Cukpai Ugun madah ke projeknya nyengkau menyedia ke internet deras ngenak teknologi fiber optik dikenal ngedut ke takah digital ngau menggeri ngau menua pesisir. Yang harap ke projeknya mujur lalu tembuk nitih ketaga diletak laban projek tu dekatnya dipenyungkap pemansang ekonomi digital bak menua ulu. Berbak ngonya perambu nembuh ke palan transformation bertanam bertupik pintar SATC bak kandang pengentak pendia bakun Sungai Asap dekatnya di palan pemansang bertanam bertupik pintar berplasar ke teknologi moden. Yang mega udah merambu numbuh ke Smart Agriculture Transformation Center SATC.

Bakpalan Pengentap Baru Bakun BRS Sungai Asap dekatnya di Palan Pemansang bertanam bertupik pintar berplasar ke teknologi moden. Tunjang kaum mengenai Artificial Intelligence AI Automation Internet of Things IoT Drone bertanam bertupik serta mayu macam teknologi bertanam bertupik pintar kebukai. Berita Tika Perudi.

bak simpang layar di sadang nyadiha pemansang pengelandik nembiak di bagi Menua Betung. Sapit Menteri nembiak lumbok dengan pemansang orang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu madahkan akademinya dekat nyedia ke peluang ngau awak ngagai rabah nembiak nyikap diri ngau mayuh macam pengelandik ti besai. Akademi itu dekat digagak Siti Hostel ti uliah nangkup 160 ikut nembiak padang bul sintetik ngau megak trek Belanda. Ia madah pengawak ngagak akademinya di pejalai ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak kena agih belanja nengah agensi pemansam bagi Menua Betung BDDA tik boleh RM30 juta. Ia ngarap ke projeknya boleh berlabuh di pejalai ke dalam agi lalu tembuk nitih ke tagak ti udah diletak. Nyanaka kita mendiang ke berita tengah hari sehari itu beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
2: Nyamai yang main mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up kawak pay ni, Mac.
4: Lepas itu kita terus bergulang dengan pula program kami, Bak YFM, Miri.
5: Ngelah tengah hari bergulai ngau geng 2B Bak YFM Miri
6: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik ngau Bak FB Rasmi Miri FM
5: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemai Segulai Sejalan Esmeralda Kimberly winner Miss Petite Continental Malaysia 2025.

0: Ya lagu kena mungkang ngelah tengah hari-hari data darat ampun puji. Selamat tengah hari ngaga semua bala peningat ke baru mendiang ke ngelah tengah hari. Bukan lagi kami geng 2B hari YFM miri ke tengah hari itu. Nangira nama cara sidaya mendiang ke tuan abi ya.
1: Iya,
0: baik ke ba RTM klik, baik ke meda live ba Facebook rasmi miri FM. Tau ke ba radio sidaya kita. Dini Nur dalam kereta benar mulai ke diri pemisi gawai itu nah lebih ya.
1: Iya betul. Kalau bagi cerita sigi balap ninga kita itu DJ mana sigi mulai ke diri ngagai menua sidak terimpo cerita ne. Nya siti pesan adik kami duai enti nya mak kita putuang jalai atau ke masuk simpang anang nak ingat meri signal kurang.
0: Laban
1: ke kandang orang nemu ngenyit ga pansut ari simpang tu nanti deh DJ mana?
0: Ada salah megah tahu berkunci ngau kami dua berkenik ko gaya penyekut jalan lu nak maya jam ke dia tahu tahu di post ba Facebook rasmi Miri FM kami ke kami dua oleh berkunci ke berkawal ngau info traffic ya. Jadi ke tengah hari tu nak bakal selama abah awak ngelah tengah hari tu habis nerima penatai dua ikut temuan apa ya?
1: Iya dua ikut temuan ya, kita
0: terubah hari opis pengerai di Miri itu lalu kedua Kumang Sarawak 2026 jadi personality hanuan ke ngalih hari itu lagi ya kedua ngalih hari ya jadi sebenarnya tu mai berita bukai nyadi minggu tu ada brand buster laban ticha tau dah lama pemisi yo jadi tu ngenang nama tu take viral di Bandaraya Miri tu bi ya.
1: Iya betul.
0: Kau ngau panorama bungai sakura.
1: Sakura ya.
0: Jadi pengudah lebih 2 bulan gayari ti angat atau ke kemarau di Bandaraya Miri. Dia tu viral ngau panorama ti cukup mana bakal musim bungai lebuh kayo ti koma ya atau ke tampak lagi ngau nama bungai sakura Malaysia udah berengkah berbungai serta curiat perhati mensia mayuh jadi rintai bungai pink ngau pink putih atau benung berbungai kenyawari beberapa minggu kau dah ngias tisi jalai besai di Bandaraya Miri nampak rampak ke sebaka ngau musim bungai sakura di Jepun nabi ya.
1: Iya betul. Jadi kayu tekuma tu atau kenama saintifik ya ianya Tabibiu Rosia tu jakut sila Jepun eh di mana hari ruang bilia Bignonia Chaya tiba-tiba ke asal dari Mexico ngau Amerika Tengah dalam jakut Inggeris tu tadi ia megak dikelala ngau nama Pink Trumpet Tree Pink Poi udahnya Pink Tekoma atau ke Rosie Trumpet Tree jadi di Miri tu kayu tu mayuh ditanam betisi jalai yang kaum sepemanjai jalai Miri ngagi kuala beram pihak megak bypass jadi ke kandanunya jadi palanti terbilang dan nur mensia mayuh ngasai ke pemanah bungai ati berbungai kelebih di Miri tu tadi
0: ya. Lalu aku bisa megak bisa meda posiko peningah kita yang kena angkanya ngana baju kawin ada taman bulatan di Miri
1: bulatan.
0: Ya.
1: Okay.
0: Jadi ada hadiah naik buah ngagai Korea aku ya.
1: Ni buah Jawa.
0: Lalu ba ayam pu tanyanya deh posting cukup mana gabungai dia deh semua mbak taman bulatannya nyau berbungai magang aman nyau bakal ba Korea gate ke depos
1: ya. Alaban kita ya di Miri tu mayu balap ringa kita sigi rindu mana cita Korea. Jadi betul sigi ngagai siko apa kita tidak bergambar tadi kita tak terus ngagai dini lain do ke bisi benak kita bungai bakas sekoranya assalamualaikum ngagai bala penyanyi kita boleh mesyutin ane di jibana
0: ambil peluang labannya iya pelabak kuasa ke setahun sekali nya fenomena kebakannya nama cukup mana ngai kita ke bisa hati dekat Raun Negara Raya Miri lagi tahu bisa peluang dalam karena beberapa hari tahu sebenarnya bunganya nyelayo
1: betul
0: ya oke nya dia lengkap ke ceritanya tadi data udah merenang nama tau kita ingat lagu darat ampun puji bisa nah berarti ke berkenai ke kriteria ino darah ke dipilih orang bujang tapi ya
1: oke kira ke data jak minum mone
0: Kami kena besar sedih. Hanya merti ku aku tadi. Jadi itu terus merina balap ninggal ke benar bulan kita ketengah hari itu nangkan tu lagi besar lagu gawai kelingkang manang kada pinta peningah kita hari serikai ianya mesti meet you selamat tengah hari menyadi harap ke lantang hati dekat nyambut hari gawai.
2: Aku kolej nana lagan. Aku ngari ke Kamis bilik merek selamat hari gawai tahun 2026 ngagai semua kaban belayan. Suku sakat ngau semua ting lala. Aram kitai sama bersampai ngagai petara di surga ngambil kaya merekat semua kitai ngau pengerai penyamai, pengantang, penyenang, tuah limpah panjang umur nak tendur. Bertucung bakal bukit, gebung bakal langit, tampak bakal pulau, luas bakal danau. Anak ucok kita ke bersekolah, asal pandai dicugai jari dua. Sidak ke bujang, asal berbini, sidak ke darah, asal berlaki. Ruang bilik kita diberkat ngau pemaik, ngamai ke kawa kita bakal wi tampung tali, bakal ijuk tampung pendok. Penghidup kita nak senikak, nak menawak. Selamat gawai daya 2026, lantang senang, nada utai ngawak, gerai nyamai, nak penderak rengak, petuah berlimpah badau agak mensenak. Bidik lansir hari tahun-tahun ke Subak. Oh ha.

0: Hai, aku Leonan Luang, pengeluar program Mari YFM Miri. Dekat Miri, selamat hari kawai dengan semua peninggal kita di serta menua yang negara lain kita diau. Ngarap ketujum-tujum belama ngotowak sama pulau kesampi. Minta kita selambab, minta berguru kerana nyamai. Bidia langsia bertuah berlimpah. Kaya raja minta tulang, minta pandang, minta isyang, minta pening ya. Jadi awak kita mudah, boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tinggira, boleh setawak, boleh mana. Nampak ke kita sama belak jalai rita, manah nama lucung baka bukit rabung menua, tinggi baka langit nungkat raja, terang baka pandang bulan penama. Selamat hari gawai, gawai guru kerajaan mayaraku, Leona Duang, oha.
1: Sekali lagi meraya selamat gawai dengan semua bala peningatan apa ya.
2: Ya, betul. Tak perasa.
1: Dengan semua lagi saya gaya menua. Bisa yeah. Kaban tu insin. Tahu kan dua bala nama ya Nora.
2: Ya. Nora.
1: aku merantau ke Mayo Manis sebab apa ya. Mandek dari benua mulai ke dari gawai. Yang kuang Nora.
2: Yang kuang.
1: Naik bang Mayo Manis segelas saja. Ada. Jadi ngagai bala kita ke benua mulai ke dari ya. Dia tu sambil kita ke berperindang kami. Jadi budaya penglikon jalalun pengguna di Miri agi bak tikas tinggi raukati kebuah pihak bala driver ditemu semina nitih ke atur lebuah sidak ke medak polis atau ke bala benerit adat bisa ngasai kenyan abe mandi medak polis baru nuan merti
2: kesan ya sikit betul ok semina aku aja asai ku bala pelinga kita pun kenyak deh di jemana laman utai tu ngai bisi nama tu jadi utai ke kak dinyadi tu kelebih lagi kita ke jalan alun tu tadi DJ mana
1: sudah tu lah buai tanyanya ulah ke bekenya dah laban laban te semua te semina tu babasa atau kan nangi takut ke kena hukum
2: kena hukum
1: datang ke pemadu berguna nyawa ke tempo dah hau jadi nak ibu ngantai bala polis biasa ayan ngipak bajalai baru tu merti dah hau jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ulah hendak berjimat bakal berkena ke telefon bincang maya deriba ngau nak ngena tali belulang penglikon antara pun kebuah kes babadi bajalai alun majak nambah di Miri.
2: Ya. Jadi yang maksud ke jakunya pengudah berjadi kempen penglingkun jalai alun berserimbai dengan hari gawai daya 2006 tikas Miri bersyil pemajaya kena hari 1 25 hari bulan 5. Jadi sepemanjai bulan Januari ngagai April tak ke bulan 1 ngagai bulan 4 tahun tu sepenyampau 1165 kes berbadi di rekod di Miri nanti dibanding dengan 1120 kes ungkup timpuah kesama tahun sitik nyen kemari. Hanya di penyampau kes berbadi tinaban kenyawa mega nambah hari 14 ngagai 19 itik kes tadi DJ Bana.
1: Ya. Lima kanan luar kau dah dikelalanya di hotspot penusah berbadi ianya Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Pesisiran Pantai, Jalai Penbonio ngau mega Jalai Padang Bilun Miri ya nyalai yang lalau pengguna jalan alun nerenak ke budaya berjimat maya deriba serta seruran ngemerat ke penglikun sepemanjai musim pengerami atau ilah ya jadi ya,
2: betul
1: ya berita ke baik ko perhati ke bala peninga jadi ini ibu ngante madak bala polis bala penderit adat tua ngasih ke undang-undang jalan luntang semampai di nama tu tua nitih ke undang-undang jalan lu laban ke pemadu berguna nyawa nuan enggak mega nyawa kita sebilik ke depan keretanya napi-api ya
2: iya betul okay. Kelebih lagi kita itu pula yang menua malam-malam kita tentu yang nanti berumah atau ke di menua kita laban kira kesidak yang harap kita datang dengan selamat pulai bermenua ni di Jebana jadi kita ingai mai penusah maya kelebih lagi pengerami bagawai tu jadi nanti oleh sama balak kita berjimat pulai gawai
1: laban tujuh kita akan mulai ke derek dan kak bergaga kak ber kami dan nanti penata itu hanya disambut sip. Orang ngau sabar nadai guna ngau tusah napi apa ya
2: iya betul
1: okay. Abah, kita terus berperindang stand lagu ada baik bala raban choir CMP merik petara makai YFM
2: segulai sejalai.

0: Ya, tu berengkah macam pesan ke BCD kirim ke belah peningat atau apa?
1: Ya. Out. Okay, jadi pesan ke cubah tu datang dari Albert anak jelun ngari ke saya anak gue madah ke pengawak semayang ngau merkat ke pengawak pengudah nyimian lalu niri ke batu regang niang singkot anak badi kena 2006 jam 10 pagi. Jadi pesan tu nuju bala berskrang skim skrang ulu ngau ili lubuan tu Sri Aman Kucing Miri Indonesia ngau semua kawan belayan keng lala ni yang singkut anak badi ngau lantang jadi penguatu dekat diatur di rumah kanda skim sekarang. Jadi penerang tik silia tau terus bagi gak ke Lumbuk Kusung 17-769-2676. Jadinya pesan ke cuba diterima kami di YFM Miri bakal ke tengah hari itu.
0: Ya pesan kedua atau pesan rabat datari mampa anak bungkung tau ke inai mugan. Madah ke pemati inaya yangnya biah na sawiang biah na sawiang jadi ini yang atau nadai kena hari lima yangnya 26 hari bulan 5 2026 bas pita kapit jadi ini yang dekat di sungai Balamayu 28 ngau 29 hari bulan 5 yangnya hari 4 ngau hari 5 ba rumah satu Malaysia jadi ini yang dekat di Anjuang pagi hari 6.30 hari bulan 5 2026 ba pendam Methodist Kapit lalu dekat di sungai ba rumah satu Malaysia Kapit jadi pesan dituju kabang belayan baru rumah Peter rantau bidai sungai Uyan sungai Pako sungai Pasir sungai Panto Batang Rajang Batang Balih Pasar Kapit Sibu ngau Limbang ngau semua kabang belayan ke nak uleh dirintai ke dito ke ngelalan yang biah nak sawiang. Jadi penderang kesilia kita tahu telefon ngagai mampak tahu ke Indah Morgan ngena lumur kusung 11-58-92-3871.
1: Jadi pesan ke sekali to pesan ngetas ulit ngaung lumbung data yari rata anak tanggai madah ke penguat ngetas ulit alu ngelumbung inaya nyani yang puyau anak gumbang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemablayan di Sungai Mujung, Pantau, Paku, Majau, Melinau, Babangan, Ulu Mujung, Pemegat di Kapit serta semua kemablayan ke naklah dirintai ke dito. Jadi penguat tu dekat diatur kena hari 6, yang nak 30 hari bulan 5, jam 9 pagi. Lalu penguat lumbung dekat diadu ke ngau cara semiang malamnya megak. Jadi penguat tu dekat diatur di rumah anak Yempu di Not 20 Taman Indah Jalai Selirik di Kapit. Jadi penerang tik silik atau bertelepon tau ke WhatsApp anuju ngagai rata tau ke Indai Raja berkusung 13-570-4979 tau ke Jawai tau ke Indai Mau berkusung 13-882-8593.
0: Ya pesan ke Siti Todateri Anthony anak sawiang pesan madah ke Binia Duna anak Dawud Duna anak Dawud udah nadai kena 27 bulan 5 2026 hari 3 atau tadi jadi pesan dituju ke Bamblayan baru Mahawiang Sungai Gayeng rumah Kona Semuro rumah Kelabo di Semuro rumah Unggiah Gudang rumah Pengulu Mukiang di Gudang rumah Awin Slowe rumah Johnson Slowe Tiris Bekenu Skim Gempuro Nanga Jagau Kenawin Miri Ngau Bintulu serta ngau kabang belayan bukai kena oleh dirintai kredito kang lala niang duna anak Dawud atau ke bini Anthony jadi ini yang ada kadi itu bala mayu 27 ngagai 28 hari bulan 5 2026 baru rumah Jini anak Dan lalu dekat dikubur pagi 29 hari bulan 5 2026 jadi sebenarnya tu nampung pesan kebukai mengawak kita ke sekali itu ngau lagu jadi udah tu lagi kami dua nampung baru pesan ke bisa diterima
2: sudah dikurung kuna daya ngau bagawai.
3: Halo semua, aku Rames Water. Ngau pelan tau aku dekat mari. Selamat hari gawai daya ngagai semua peningal YFM. Gayu guru gerainya mai, lantang senang nguan.

0: Kapan belayan di sebarang Durdiau, aku Pak Jojo meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Oh ha, besampi ke semua kita betuah berlimpah.
1: Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai, khusus untuk rakan-rakan saya yang berbangsa Iban. Selamat menyambut hari gawai, dan untuk pendengar Amir FM, moga sambutan hari gawai tahun ini lebih meriah. Dan jangan lupa dengarkan Mir FM Mesra Bermaklumat. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai daripada saya Saiful Arini, pengurus RTM Miri.
2: Ya, terima kasih Ninga, terima kasih Mbak. Kita ke terus milih YFM Miri ke tengah hari itu. Banyak kemudian ke kami bahawa RTM klik meda live Facebook Miri FM. Nah, habis ya. Jadi sehari itu kami dua itu lagi meda boleh move on lagi kena baju gawai.
3: Baju gawai.
2: Gawai daya Baza Inno Culture Festival Subah ya.
3: Iya.
2: Labannya agak bisa labuh pengerino dia. Okay Rino, okay Rino kemensian, Rino ke program nabi ya.
3: Iya betul. Laban sebulan you nak berasai ke penguatnya dah habis.
2: Iya 24 hari. Bahkan wan Rino ke rebujan ada ngawa. Iya. Laban beda bisa orang ngumpul.
3: Nanti nyak tadi DJ Bana nanti ko ngau me. Labannya kira kena dek kait ngau etnik gawai daya Baza ngau enok kacau kita.
2: Ya, antara pengerino mensian apa ya?
3: Iya betul.
2: Okay, lengkap ke ceritanya tuan nampu mbak.
3: Iya nampu mbak.
2: Tengah hari tu, jadi pesan ngetah sulit. Ni yang serayanya uyup tak ke kuyup. Jadi diterima Reyes Norita Suma anak Ipang tau ke Cigo Sinorita madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Indaya hanya serai anak uyup tau ke kuyup. Tau ke bini ex tua rumah sejen Ipang anak Ningkan. Pengawal tu dekat diatur kena 29 dari bulan 5 2026 hari 5 bar rumah jamin pudai lu buat antau pukul 10 pagi. Nyalai pesan tu dituju ke kaban belayan kadiau di fasa 1 ngah 2 batang ai sekaru nangam mepi ngau mepi pasir uang panda bui menyang sawan kawung radau ulu undu ngah betuang kucing miri ngau kabam layan ke bukai ke ngelala niang.
3: Iya, jadi pesan ke sekali itu pesan tu datai hari CD anak wan madah pengawak berantu niang Indaya ianya dayun anak meraja kena 29 hari bulan 5 ianya pergila. Jadi minta semua kabar belayan ke ngelala niang CD anak wat ianya CD anak wat datang ngagi rumah Dustin Nacang anak Sali di api megak di Empadi Tengah Udup Batu Lintang Sri Aman ngau ke bukai tok ke kemelayan ke ngelalan yang CD anawat. Jadi penerang tit silik kita tak terus bertelepon ngagai berkusung 14587 7354. Jadi pesan kedua tu pesan ngergang datai dari ex-counselor Jubin anak bandar madah ke atur pengawal ngergang ke niang bandar anak Ancang Idut anak Jali ngau Rubin anak Jubit ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 inya hari 6 tu jam 8 pagi di rumah Noni Bakung Tengah Tanjung Bijat. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di Tanjung Bijat Skriau Ai Geran Bakung Sungai Ai Entulang Kucing Sibu Miri ngau sapa kenglaniang bandar anak Acang Idut anak Jali ngau Rubit anak Jubit. Jadi penerang tit silik kita terus bergigak ke ex counselor Jubit anak bandar atau terus ngagai rumah Noni di Bakung Tengah Tanjung Bijat.
2: Ya nyak pesan mereka regang ukai ya. Ngeregang ngagai bala peningah ambil ke kita kengirum pesan angkan ketau ngai ke bala kami sebuatnya salah bacaan apa ya?
3: Iya betul.
2: Nah patut ke ngergang orang kodah parai ya deh.
3: Betul.
2: Jadi itu pesan ke situ itu di pesan berantu yang ex tua rumah mengga anak ata. Jadi pesan tu datang dari Robert anak mengga dari Batu Besai Sri Aman. Jadi pesan tu nesau semua kabar belayan kenglalan yang ex tua rumah mengga anak ata. semua kemamlayan dipinta datai ngagai rumah panjai ekstuar rumah menggana tak kena 30 hari bulan 5 2026 nya hari 5 laban dekat berantu ni yang apa sidak ianya ekstuar rumah mengga anak atak nyadi pesan tu ditujuh ngagai semua kawan belayan tinglala ni yang ekstuar rumah mengga anak atak baka ke di baruh tu lagi ianya di Panggau kampung si Barung Bau Semunjan kampung Semalatuang Semunjan kampung Bayat Ulu ngau Bayat Ile kampung Sebemban kampung Selanjan kampung Punggo Lacau Gua Selepung Engkaramun Nyelam Kelawah Poai Entulang Sutuang Pakit Bayai Ibu Betung Empadi Batu Lintang ngau semua kabar melayan ke ngelala ni yang ex tua rumah mengga anak atak hanya dia penerang kasih lihat kita tahu telefon agar Robert anak mengga nak lumur 017-8023-7 37 tahu kan agak umang anak mengga 019-816-4183
3: iya jadi pesan ke sekali tu pesan mekat kergang tu datai hari lina tok ke tantun anak tukul madah ke penguat semiang berkat kergang ni yang menyadik ya nyinyak rambli tok ke miau anak tukul kena 29 hari bulan 5 inya pergila. Jadi pesan tu nuju malakaban melayan di temiang batu lintang untuk nangasan untuk di kedang kuntung kelasin sebangui sungai rebuh lubuk juk ibul tiga buah rumah bayai tiga buah rumah sutung tajur bakit keramut sekira air bau ngau kabam layan kebukai kenalah di disebut di tok magang kenglala niang inya niang menyadi lina inya ramli tok kemiau anak tukul jadi penguatu dekat dia tu 29 hari bulan 5 di rumah Yampu di rumah John antawa undup di Sri Aman jadi penerang tik siliat tau telepon ngagai yenya Lina Ampu berkusung 11-250-64824
2: lalu pesan kasih tetap data dari Ici anak Aning tau ke Ina Igo madah ke pengawak merkargang ni yang tua rumah kuncang anak kusing kena 29 hari bulan 5 hanya pergilah bar rumah Ici entawa asal undup Sri Aman. Udah baca nanti ada bedau.
3: Bedau, bedau.
2: Jadi pesan berkargan tu ditujuh ngagai kabam layan ke dia ba suai ni bakah sibuti sebatuk ni menalang lubak jo sungai Tenggak Guntung sungai Antu Sengkuang Empadi sungai Tandu Purai Mungguk Demam San Ugur, San Demam, Kelasin, Wong Padung, San Mugur, San Munggur, Ibu Bayai, Sengelau, Sepatak Sungai Pinggai, Pakit, Sutung, Sengkabang, Pak Tawai, Ngau Kabam Layan, Balangkang Ulu, Ngau Ile, Ijo, Tekalung, Pedalai, Tanjung Batang Ai, Leo, Basi, Geligau, Ensurai, Empelam, Melugu, Panggir, Geras Tumbin, Putat, Rirang, Engkelili, Sri Aman, Kucing. Ngau semua kebam melayang kena oleh disebut itu. Jadi, serta siapa kang lalan yang kuncang anak kusing. Jadi, penerang kesilia, kita tahu telefon ngagai Igo anak kunjang nak lumur 019-588-5955 atau ke ngagai kelungum anak kunjang 014-592-5992 jadi nyanak tuan baca pesan ke tengah hari itu jadi udah tu lagi kita ingat ke Jako Randau kami dua yang kau ngasiko pemesai ke gawak ba klinik pengerai di Miri bawa program temuai minggu tu. Udah tu lagi merina kita ngol lagu gawai ungkap bala peningat ke benuang mendeang ke YFM Miri geng 2B
3: YFM Miri
4: dalam dunia tu kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam amat baka berau nak boleh secapan amat baka paku nak boleh seemperan tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluah nyaru arang berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang tang agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegatangkung Bukit Beberita, Ketegar Mawung, Iban Dipebasa, Entik Begempung. Agi mayuh anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba-langai, Sarawak tampak ketegar sungai, Iban kering, Entik segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegar tinting, Pangau libau beberita ketegar keling, Iban berkuasa, Entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegar bujang senang, Rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, Entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh, ha!

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu Pak YFM Miri sekali lagi. Kami lalu ke Bala Peningah ke benar-benar yang ke ngelah tengah hari ke tengah hari itu munyi ke di semayang Bala kita. Bapun program tu tadi datai nur kami duai berinda dekat beranda ngau temuai kita ke terubah ke tengah hari itu lalu ke penatai jenis ke ngian anak Andrew Enggah ya. Siko pemasai ke gawa ba farmasi ba klinik pengerai itu dan betul anak. Selamat tengah hari nama berita.
2: Mana? Sampai mana ni? Besik pulai gawai tahun tu?
3: Besik.
2: Besik ni bila pulai?
3: Bila aku
2: berorang kasih tu. Oh, bila ni?
1: Amak. Pemasi ya. Pulai kini tahun tu.
3: Pulai Liam dulu.
1: Pulai ke Liam.
2: Liam.
1: Ini Liam Bakuang.
3: Oh,
1: ya. Udahnya baru pulai ke. Pulai ke betul. Nya baru betul kira berdua gawai tahun tu. Jadi nama perkara atau topik ada kat di pejurai ke nuan tengah hari itu Jerika?
3: Sekali tu aku dekat meri perkara perkara sorry aku kan meri tip cara meri ubat ngagai orang tua
2: tips ubat ngagai orang tua
1: ngagai orang tua ya nyaban maya gawainya semaya telegenya udah
2: ingat
1: uha uha lagi nya na ingat jam meri ubat lagi nah Jerika ya ya hau bahnya dia terus ngau beneran wan
3: oke bak pasal tu kita selalu nemu ianya perkara tersoh nyadi bak kita yang nak gau orang tanya gau kalau nak kita nanya apa inai tau kekeban belayan kita ke udah tuai berkawal gau penanggul sida lebah makai ubat tu sekedar ari penanggul tau ke isu sida ketuai ke lebah pakai ubat ya keterubah ianya nak ingat makai ubat nitih kejam ke udah ditetap ke ndak mereti katur makai ubat ndak lansia tusah ngelan ubat tusah melah ubat tau ke nitih kesukat ianya dos ke patut ngawi ke penudianya nyamai kena umbuak bala juru jual kenyual produk pengerai.
2: Ya, oh. Jadi tu tadi Jenika. Jadi nama bagi langgul kena mutar ke isu tak ke penanggul ke disebutnya tadi.
3: Penanggul keterubah ke disebut kunya tadi, ianya dah ingat makai ubat, nitih kejam, ke udah ditetap ke label ubat. Cara kita ke mutar ke isunya, ianya anak tak ke orang kenyaga sidak ketuai, tau ngena alam buat telefon bincang, apa indai sidak ya. Jam meja, tau ke smartwatch leban dia tu maya orang kena smartwatch smartwatch mah dan apa si apa ini buat smartwatch apa ini sida ngambil kenyawa kita yang ingat ke sida yang maya makai ubat buat penanggul kedua tadi yang nyak nak merti ke atur makai ubat buat perkara tu kita minta bala anak tak ke orang kenyaga sida mantu nyak nyedia ke carta pengenalan ubat ya tau ke disebut medication identification chart lah Siti ada contoh yang kena medication box tau ke ubat kutak ubat tau ke kontainer lah nanti jangkau urat tuai nah. Cara tu boleh mantuk urat tuai ngelala ubat ke dimpak ngau merti atur cara makai ubat labelnya sekali kena dimpak tau ke sebedau makai okay. Buat penanggul ketiga tadi kedi sebab aku ianya nak lansia bala bala pesakit tu di kemaran macam lebar dulu sebedau makai ubat pesakit tu ikan nak lansia tau kerabuan lah tau minta tulis besar gig berlabel lah madah ngagai bala pemesai farmasi lah biasa ya anak tau ke penyaga tau ngajar pinai kita makai ubat berendua ke tampak ianya bakal ngimai berpenjan ngimai penjan tau ke masang api dan nak cemata lebah makai ubat okay. Untuk penanggul keempat tadi kedua sebab aku tusah nelan ubat pesakit tau tau melah tau ke ngelak ngelak ke ubat ngambil kenyamai dia telan tajak pihak sidak mesti nanya lutur tau ke pemasai-pemasai dulu laban ukai semua ubat tau dibelah tau ke dilelak penekak hati labannya tau ngasih ubatnya nak ngasih tau kena bisa meh kelimpah harinya sidak tau bertanya ngagi pemasai-pemasi tau ke lutur dengan cara bukai maka nuka ubat lekanya tadi ngagi bangsa keberaik lah ngambil ke ubatnya di empat ngau mana okay. Penanggul kelima aku tadi ianya tusah melah ubat nitih kesukat tau ke dos kepatut penanggul tu suah nyadi lebah bisik sekedar ubat dempak seminak sepiak aja. Kita itu lebak melah ubat ngenak pisau cara kanit tau ke ngenak jari tang caranya nak kemat dan keman lah leban saya subatnya nak sebakuh mesai ngujung ke ubatnya nak ngasih lah lebay yang nak nitih ke dos ke patut diempak sidak itu tadi deh. Kena nyeliah ke penanggulnya kita bala sidak ya bala kenyaga retua itu tau ke retua itu diperansang beli perengkau kena melu ubat tau ke pil kata nyak uliah ber kedai farmasi lah gau penanggul kedudi itu tadi yang nyak ke enam bala sidak ketuai selalu kena umbuat orang juru jual kena beli produk pengerai lah orang kejual produk tu sige rindu nyua barang sidak ngagai orang tuai kelebih lagi ngga sidak ke dia bermenua pesisir lah nyak alai anak atau ke penyaga mesti ngambil berat kawal ubat ngga produk pengerai ke diempak sidak ya kena nyeliah ke perkara tu kita mesti sikal ngga proaktif nyigak penerang berkawal ngga produk pengerai nyak arindu arti betul tak kesah ari website rasmi perintah bakal bahagian regulatory farmasi negara www.nprl.gov.my lah nyak info website lah jadi rebak baru dia tu yang gemak tanggung pengawak ti berat nyaga orang tuai ari kena umpan dan jimanis ngau estimoni pas tu juru jual orang tuai patut diri ngau penemu berkawal ngau penusah di dekat nuntung bakal berkena ke produk kena diregister ngau upis Menteri Pengerai Malaysia.
1: Oh, jadi nama pemanah kita nak putus makan ubat ada?
3: Oh, pasal tu pemanah ya ianya berguna amat meh laban ubat tu sikit berguna deh. Kena kita nyuman ke barang bangsa pemedias eh ianya kena jaga pengerai sidak ke sakit optimum kelebih lagi kena berubat cara apa tanda-tanda tau ke simptom penyakit akut bakal ubat sidak ketabian tau ke rengok ubat tu tadi lah maksudku ndak putus makai ubat tu tadi ianya tau nagang penyakit raya tau ke kronik bakal kemik manis ianya disebut kita diabetes nyaga ari pengarai lebih ngambil tucuk vaksin serta ngelabar rampit gigit penyakit

0: lah ngagai bala kami pemasai dia tau, pemasai masih kata apa aku patut makai ubat darah tinggi lagi, labannya dia tau kena stroke ketegal sakit tungku atau sawat ya kami selalu nyawatnya ya ya mesti makai ubatnya. Sambung aja deh ubat kelamaknya kebuah pihak laban peluang atau ke risiko ya kena stroke kali kedua ianya lebih besar lagi laban nanti tekanan darah yang tak jaga nya alai sidak kena stroke tak tahu tak terus makan ubat darah tinggi bukan seminak ngajar sidak kena stroke tang tuk megak ngalau sidak ketuai kebisik medis bukai tak terus makan ubat
1: ya yeah. Jadi mana benar penerang yang tadi ya. Jadi sebelum kita tiga nampak anak aku jangan kaget jenika ya. Jadi mengawak kita itu merindang bala peringat ngau kita empu meh ngau lagu ke udah ditusun dalam playlist kita lagu yeah. Baru hari Merina Jara Bujang Ulu Sungai YFM
2: Sekulai Sejalai.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang tak ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Bujang Ulu Sungai, lagu hari Marina Jara kena menggawak kita ke tengah hari itu.
1: Nama kebuah yang mesti Bujang Ulu Sungai deh di Jepana.
0: Laban Bujang Ulu Sungai itu nanti ni teh ke leka lagu entah deh Mayu Merti, Mayu Himun, Mayu Rajin
1: Rajin Gawa. Mayu membasah ke orang tua ini ya nih.
0: Nanti nuang ngiga calon-calon elak ngiga bau Ulu Sungai.
1: Ulu Sungai nih. Oke. Oke, jadi nampu maru randau kami sebuah cerita balap binga. Jadi tu tadi Junika. Jadi nama cara atau ketip ke patut digagak sebenar meri ubat ngagai orang kesakit kelebih lagi sida ti tuai tu.
2: Oke, tip ya. Tip ke patut digagak sebenar meri ubat ngagai sida kesakit ianya perhatikan nama ubat. Atau ke disebut kami je nama atau ke generic name lah. Yang kedua, mesti nama indikasi atau ke nama tujuh ubatnya dimpak bakal ubatnya ke pemedis nama lah. Yang ketiga, baca penerang label berbutul atau ke karung ubat. Yang keempat, titih pada lutur atau ke pemasai-pemasai tiba kawal dengan penyampau ubat yang dos ke dimpak. Maya makai ubat ngau timpuah tau ke pengelama makai ubatnya. Okey, tip kelima, pasti ke ubatnya ndak habis timpuah tau ke expired lah. Ya, semuanya bisik ba dalam kutak tau ke karung ubatnya pulah. Kita boleh medak pulah dirimpu. Dan ya, tip keenam, gosak dulu sebelum makai ubat. Terutama yang ngagai ubat ke berai lah tau ke cecair ngambil ke ubatnya bercampur dengan mana. Ya, ketujuh, genak perengkau penyukat meri ubat ia ke beraiknya lah. Adanya ia ke 8, titik kepada lutut atau ke pemasai-pemasai cara makai ubat tip betul. Ianya tip ke penudi area aku, ianya tentu ke penguliah pesakit nelan ubat sekali kena kapsul, tablet atau ke ubat air tadi meh.
0: Lalu nama sekedar cabar atau ke penangguh ke ditapik sidak ke nyaga lebuah beberik ke sidak ketua itu maka ubat dah jenika.
2: Cabar tu selalu kami ninggal lah lebuah beberik ke ubat ngagi sidak ketua maka ubat ianya keterubah ya. Orang sakit tu selalu ngasai ke kesan sempingan bakal mutah, mengkual, batuk sebenar yang serta mayuh agik lah. Dan ya, yang keduanya tadi sidak ya, yang ke sakitnya tadi atau ke retuainya ya nyondok harap gi serta nadai perangsang dekat berubat mentu hati ngau penyakit ke distapik sidak ya. Dan yang ketiga, pesakit tu tusah nelan ubat atau ke ketegak ubatnya tadi asal yang nak nyamai. Dan yang keempat tadi, penanggul kognitif bakal pesakit Alzheimer lah, tisuah ngerinsal atau ke agresif lebuah diberi kita pakai ubat. Jadi sidak kenyaga orang tua itu mesti ngebuat penyabar cukup berguna benda laban maksudku berguna kena meri orang tua pakai ubat. Orang kenyaga tu megak perlu bisik sensitif sensitif atau bakerti ya nemu gaya pendiau urat tuainya bakal ni deh. Lebih lagi ngagai urat tuai ke selalu nentu nemu bakal ni ya kok madah ke medis ngagai bala lutur atau ke ngagai kami deh.
1: Iya iya. Jadi mansak baku tu tadi Jenika nanti ku maca ke tinggal tadi jadi mana pesakit tusah nalang ubat atau ketegak asai ubat tidak nyamai tu tadi. Jadi mau gawai tu ilah nak tahu bersebut ke ubat tidak nyamai ne. Nanti tesitik tu nyamai nyobok pupuknya nyamai ke nyamai. Ubat tu leban tu kira ke kita yang ngamai penusah mai gawai ne. Jadi nanti uleh kita makai ubat dulu baru tau makai tau ke irup tu sik tek jane.
2: Kira bercampur me.
1: Ya betul lema ga orang tuai tu mana nak nyamai tapi utai sik tek tertelan ke sida itu nare ne.
2: Dia ke dia ko nanti bukan.
1: Iya betulnya leban bunyi ko nuan tu jenika tu tane nak tau bercampur ko tanya tane ne.
2: Ya, tak bercampur.
1: Iya. Jadi tu tadi Jenika minta dengan ratai ke Jakob pesan ngagai balap ninga kelebih lagi sidak ke nyaga orang tuai bekawa ngau atur beberi ke sidak ubat tu. Kelebih lagi pesan maya ke pulai gawai tu ke pengerami kita yang maya gawai tu.
2: Jadi kita nemu lah populasi geriatrik tu tau ke nama tempatan kita yang warga emas tau ke retuai. sidak tu segi mayuah dalam populasi kita bahawa Malaysia ditaulah atau ke rakyat kita lah. Jadi nyaga pengerai raban sidaknya cukup guna serta anda boleh dikelari ke kita. Sidak engkau apai indai aki ini tau ke kaban belayan kita. Umur sidak ketuai ukai kedaliah kita ndak berat ke pengerai sidak ya. Laban mayuah amat sidak ketuai berubat ke hospital Kediri lah selalu dipedak aku lanti aku lah. Kelipa harinya bala anak ke sebilik gau sidak ketuai tau kenyaga penyaga sidak ya kesemak ngalai diau diransi yang berarti ke sidak ketuai lebih makai ubat ngambil kebetul laban nyaga pengerai tanggung pengawak kita segulai lah. Jadi kena apa tip maya rigawai tau ya kepatut ditemu sidak ketuai ya nyak anak-anak ingat makai ubat lah nyak lah nyak ke satu lah nyak. Jadi ya ke dua tau sidak ketuai tu mesti nemu pasal ubat ke diempak sidak ya sidak mesti suar berandau ngga bala lutur takut mesai pemasih berkawan ngga ubat ke diempak. Yang kedua, simpan lias ubat kebisik ngundang nama ubat guna ubatnya dos ngga cara makai ubat serta penyuah makai ubatnya simpan tau kengkah ubat berdua kenyamai di pedak lalu baik lebih mindah. Ha, berketuk pulai gawai kita pulai ke menua kita baik anda ninggal
1: intinya tertinggal tani kene no jenika
2: nanti tertinggal ngagai klinik atau ke hospital ke semak nolai sidak maksudku nolai menua sedaknya dia
1: menua sedak pun lah
2: tujuhnya lah ya boleh minta dalam seminggu kenyak lah anak nak pakai ubat lah
1: ya
2: anak berkunci ubat yang paling penting amat mada apa mada ubat nang sama
1: sebakal. Oh
2: pas bakal ubat tu berapa leka aku pakai seleka aku pun pakai seleka anak pun say lagi api lah. Ubat orangnya tak ke ia nak ngam ngam ubat orangnya yang lah tiap ke penting lah maya maya pengramai gawai tu lah dan yang keempat area aku tadi simpan ubat bendo kenyamai digerak serta likun ngambil ke ndak boleh dikacau nak miat lah perasa pengerai ni tiap katur kuda ditetapkan nanti boleh bayi anak diri sebiri lebih bersemaya bertemu ngau lutur ngambil ke kita merti utai daripada kelutur lah. Jadi kena nyimpul randau kita tiga atau kita ke anak atau ke orang kenyaga sidak ambil berat ngagai apa indai kau dah tuai yang kawan mending kau utai ke daripada sidak ya tajak baka utai daripada sidak ya nak entu nak entu penting lah kau kita deh
1: ya.
2: Jadi baik sidak bertemu lutur anda nunjuk ke pengarai sidak ya laban nanti nadai sidak ya siapa mai kita ke bergelar anak tu
1: ya.
2: Jadi pesakit atau ke mensia mayu kelebihan agi anak atau ke orang kenyaga sidak ya tau bertelepon ngagai pusat panggilan farmasi kebangsaan ianya National Farmasi Call Center but nombor telefon 1-800-88-6722 kena hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi ngagai 5 lemai lah nanti bisi perkara kedekat ditanya berkawal ngau ubat tau
0: ke penuh merek peluang kena merek selama regawai ngagai bala kabang belayan tu jenika ya
1: iya atau ke diri sebilik nuan di rumah panjai kini
2: okey boleh ya jadi aku nak meja aku bukai lah jadi aku kau merek selama regawai ngagai semua bala peninggal mega ngagai seduai DJ
1: terima kasih
2: jadi bakal ber apa topik kita tiga tengah hari itu anak ni ingat makan ubat nyak je
1: ya pelabakku Jenika ni dah pesan beberapa kali anak makan ubat nah
2: anak ingat nah
0: anak ingat bukan anak makan ubat
1: iya betul anak salah makan ubat anak kongsi ubat nanti ubat tertinggal terus ngagai klinik di semak dua kita diau ya tadi
2: baik je kat hospital atau kat klinik
1: kat klinik pun
2: ya
1: maga maga kenang nak ingat deh laban kita hati kita nak sabar ke pulai gawai jadi ke ubat ya merumban ubat kita ini tertinggal ke nya
0: gagak checklist dulu ngai kena ingat
1: tulis dalam buku ngai kena ingat
2: ingat bakal biar
1: ya nya mek aku tadi jenika
0: Okay, sekali lagi terima kasih Jenika.
1: Iya.
0: Laban sudah berkongsi ke penerang kemana. Lalu selamat gawai yang kita sebilik mega. Okay. Jadi peninggalnya nak kami doai mai kita ningah kerja korang dengan Jenika Ngian. Hanya penolong pegawai pemasi dari klinik pengerai di itu dan miri ke udah ngelalau kita itu ke merik tips berkenai ke cara makan ubat ke
1: ubat.
0: Betul ya. Ya, jadi pukul 2 nanyo setengah jam lebih dah agak mana biar ya. Ya. Kita dekat hingga ke randau ngau siko agak ya, temuai kami dua
1: ya. Udah datai temuai kita nyeliang-nyeliang tua hari
0: ngau hendian pemaji akuman Sarawak 2026 terus pada kaban kita boleh lawak buat Facebook Rasmi Miri FM.
1: Iya, tak titik kumpul sama bela kita yang kerandau kami semua lagi.
0: Ya, nanti tadi bujang lu sungai dia tak sanggup kena nuhan kau jadi ngau bujang lu sungai.
1: kita dengar ke lagu tu dulu.
0: Anangkan kata.
3: Apo si gara main uman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kami YFM, Bak Frequency 95.7 FM, regulai sejalan.

0: lagu ke Dis ada ke penanya baru Meteor Selanjan Angela lagu ke digaga tuan rumah ayah eri saya ni ya nyabi ya dan mula nanti bertemu tuan rumah yang nanya kini ke ya, cerita dalam lagu Angela
1: iya, Angela
0: angkanya kabar lama eh suba
1: tinggal kenangan kini
0: ni nemu nanti ngagak lagu lah gagak kena masa apa nak rebuja
1: uleh aku ngigak tuan rumah kita aja.
0: Okey, jadi berserima dengan hari gawai tahu untuk rumah panjai pegai tua rumah libau nangas kaluh ni ya, tu abi ya. Bisa dekat ngatur pengerami gawai kena 31/1/2006 tu ilah. Jadi sekedar di program tu dekat dia tur sida kena 31/5 baka suka nikah malamnya mega bisa pakai belaguan amin karaoke di res rumah nyerada ai pengayu ngau nyabut tiket benasir ya.
1: Iya, jadi lalu pagi 1/6 sidak bisi ngatur program ni ti daun sepunya sepunyawa 1 kilometer jadi pukul 6 lemainya sidak nikik ke pengabang lalu jam 7:30 lemai pengrami menjadi gawai rumah libau 2006 tidak di penyadi timbalan ketua pemuda penggerakan PBB ianya cawangan kemena tuai rumah Lawrence jadi malamnya megak dekat diricah agi peperina ngau rem jana kelimpah harinya megak bisi pekit betanda orang tuai pekit ngepan anak miat ngau mayu agi pengrami bukai pengrami gawai di rumah limau ya, kena tahun tu
0: rami sidak ngau tuai rumah necklace libau ya nyangkau ngau lebih megak ngagaya ex tuai rumah Sinju ya atau benar rumah sidak di jam mereka
1: oh di jam mereka ni ramai yang main sida
0: ya dia. Sida ya nyangkong. Pemisi menggerita tahun tau dah.
1: Pemisi ni.
0: Jadi itu terbaik ke Marudi. Selamat tengah hari orang Marudi. Jadi Emiliana Aguilera Lian ada pilihnya di Kumang Gawai Tikas Marudi 2026 berserima engkau pengerami makan lemai engkau pengerami pragawai puyo lubang ibuang ke dia tu reba Dewan Suara Marudi kena malam 17/5 tu tadi. Jadi Emiliana pulai ngau price RM3,000 dia sempulang ke setepikat trophy ngau selampai tu minta belanja tu lah
1: minta belanja ni asai ku tahu untuk bisi dua kali ya digala Kumang bisi siti pekit as enti nak salah aku ke Bintulu atau ke Bespawah tu tadi atau tu tadi
0: dengan cikgu Emiliana pudah gawai tu lah ngiga kami doain lagi
1: jadi udahnya lulung gawai Marudi dimpu Vivian Sharon Doni Saga menerima prize RM2,500 di sepulang setipikit tropi ngau segempung bungai udahnya Selinga Matahari dempu Florence Cynthia Jackson terima prize RM2,000 di selumpang setipikit tropi ngau segempung bungai jadi berpekitnya cikgu Emiliana kita mega boleh geral ngepan pemandu mana seraya Jennifer Segunding boleh gelar catwalk pemandu mana tu tadi.
0: Jennifer Segunting. Jadi price-nya dia suak ke Sapin Menteri Bapak Opis Premier Sarawak Buruh Immigration ngau pematau projek Dato' Grawat Gala begulai ngau D.O. Marudi Puan Ros Idua Tarang. Jadi kelimparnya pikir Kumang kelimpah di pikir Kumang komiti enggak bisa ngatur atau kenyua ke insentif khas enggak kena biar ke boleh pemutus persa tinyulut ba persa sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 jadi makanya aku sekedar berita aku lihat baik tua dulu lagi-lagi mayuh berita bukai anda minah ke bukai kelimpah lagu-lagu kecukup mana dalam playlist tu anda biar
1: betul kelebih yang ingin sidak balap ingat ti benung pulai yang ingin sarito
0: tahu pun si berita kita ke betul. Tengah hari itu berkini ke gaya jalan alun atau ke Pen Borneo mayu kereta ke update ngai kami dua ya ambil gambar post ngai Facebook
1: miri, awak kita nak ngantuk hanya di kami dua di kemerina kita lagu gawai lebih lagi kita ke pulai gawai bertahun tau
0: ya sepadau Enrique Anderson merina kita kita ingat ke tujuh gawai daya hari Dr. Nelson Tandang
2: aku Dr. Nelson Tandang anak Edwin Unting merik tabi gawai daya ngagai semua. Pengerami gawai daya ti diintu Raban Bansa Daya nintiang tahun kena 1/6. Menunjuk ke pengelala Raban Bansa Daya ti samanguan menua tu. Ia nyadi ke pengelala ti nunjuk ke Raban Bansa Daya sama bempu tanggung pengawa. Nyaga, ngemata serta ngemansang ke menua tu. Perintah menua udah ngemendar ke ari gawai dayak diintu, lalu diberi baso kemisi kena ke 1 2006 nintiang tahun. Awak keraban bangsa dayak dikelalo sama bempu menua tu, bakal pupu raban bangsa bukai cik sama nguan menua tu. Siku ari pengari dayak timai batang penemu tu ngagai perintah menua Sarawak, ianya Datuk Sri Trazenda. Ia menatai ke penemu tu ngagai Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaluningkan, mayanya Suba, Kepala Menteri Menua Sarawak, bok pun tahun 1963. Batang penemu tidak padah ke mayanya ngambi ke raban bangsa dayak, bisi ari kena mandang ke sida sama bempu menua tu, serta nunjuk ke penyerakup segulai sejalai ngaupu raban bangsa bukai dalam menua tu. Engkau tu dalam tahunnya megak, Datuk Michael Buma siku ari pemesai tigawak dalam perintah menua Sarawak, ngintu gawai dayak kena ke 1 2006 tahun 1963 berumah yempu di siulkan di Sekucing. Kena nunjuk ke ndang patut kita dayak diberi ari ngambi kenyadi pengelala raban bangsa dayak ti sama nguan menua tu. Nampungnya pengawak diminta ari gawai dayak tu dikerandau ke dalam tahun 1964 buat dikas Kabinet Menua Sarawak. Mayanya sadang penemu ari gawai dayak lalu diterima serta dikemendar ke Perintah Menua Sarawak, dilalu ngujung ke gawai dayak buat dikas negeri jika terubah lalu diintu kena ke 1 2006 tahun 1965 buat rumah dayak di Kuching. Selamat gawai dayak, Tuhan kau kita.

0: aku, penuang anak manggil, wakil rakyat, buat kuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basah, serta selamat gawai daya tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat, sebedar tahun 1963, gawai daya itu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, bulan lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargaan hati diri, lalu beri saya terima kasih. Ngagai Allah Ta'ala, sudah mujur ke pengawal kita bak tahun keudah-udah. Jadi berlabuh ada tahun 1963, gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Ini tiap sudah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia hirup. Ngirup lah ngau numbas ya, anah sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai kutai kena mana tau nyadi, pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia, sekali lagi, saya terima kasih ya, bagi semua bala. Kudah ngemujur ke pengawal gawai daya besar, ngau Ethno Culture Festival, peringkat negeri Sarawak, kudah dadu kita di Miri, kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak muka hari mau lembalas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kudah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kemudian kata inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa ada milih agama latar belakang ngau magang itu gawai daya ketika tahun itu. Jadi kena kemujuan kerja ku aku dari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap kusidak tu geranya mai lantang senang muan menua. Harap ke tahun baru telah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih.
1: Ya, nanti tadi tu dah terbaik kemarudik tu ya.
2: Ya.
1: Itu ya, tu amu dia jauh lagi kulung, lagi long lama.
2: Long lama.
1: Jadi pengerami Menasa Baram 2026 tau ke BCF hati ke terubah diatur mandang ke penyelai budaya komuniti orang ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepamanya pengerami 2 hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sebastian Ting madah ke pengeraminya ukai semina pelasar dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti Baram dan mega meri awak ngagai temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat main asa ngebudaya etnik di kanan menuanya.
2: Iya, jadi ko ya ngatu pengrami bekanya berguna amat dalam pengawal ngetan ke identiti budaya ngedegap ke penyerakut komuniti serta neranak ke asai temgah hati ngagai pesaka asal menua tu lebih lagi beraban dan biar rebak baru. Jadi bermacam aktiviti kengerinduk ke hati bisik ratu sepemanya pengraminya yang kau mempekit powerboard api megah bisik pekit ada tunjul tanda solo ratu inai baram pemakai asal pekit nyumpit ngau pangau pemerindang. Jadi berbak ngonya bala peninga ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukum pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu agi kandang menua pesisir diangkat ke nyadi palan dagang temuai ti nyelai nitia ke standard nasional ngau antarabangsa.
1: Ya, Chairman Lembaga Dagang Temuai Sarawak ke megaknya di Presiden Serakup Kayan Sarawak yang berhormat hormat Dato' Dennis Ngau ngarap ke pemuja pengerami edition ke terubah tu dekatnya di penyukat ngatur pengerami kebesar agak tahun barunya ni lah ya.
2: Ya, tentunya mayu macam program dekat Dato' tahun-tahun ni DJ Bana.
1: Ya, tahun ni kudah diatur di long lama. Ya. Jadi kita nyingkang agak program Sarawak temui Jakob Masai ke tengah hari tu tuang injau Dato' Joseph Mawah jadi tu maya gawai tu maya rekam makin pengadir itu
2: ya. Iya siapa nama kebuan eh makin namanya di mana?
1: Kita ningakan nama lah tak kebak pekir-pekir ko Dato' Joseph tu kita ningakan.
2: Semua meniangka. Jakob

atau bansa kita ngubah adat sitai adat pada aku baik aku kak pekita ninga ngai ninga tu tadi adat bepekit ku aku tu bepekit kadang-kadang ada yang tutuju bepekit ke tadi ngasuh pangga diri mabua tau ya aku bukai bepekit ke bepekit bisi utai tau nanti ngabayang agar rumah pangga diri pamau rendah sebenarnya yang palak dia pamau anda terbakar rupiah pakau kerana oh kuraja peh nada guna webi kami tu ngai ngabayang baik ngabayang agar lawat ai kekula kedua tunjuk ni ke gelas ne ngai kia tengah bang agar rumah panjai baduk neka dia kekak agak iriga-iriga yang agak tadi keliga lililian pemain yang hidup datai nuk kebajik panti yang nyukak agak ya budaya yang gilau-gilau-gilau ya tadi empai cukup agak gagak berbiluan pantil sampai temutah ke kerat manua kerat babi ya datai pula yang abang bercerita kati bakal agak rumah sida isai wai oh anang irawai bakal kerbah pakau rindu nam beda hanya baru muji isai 5-6 hari udahnya bisik 5-6 ikut ke klinik ke pedih perut atau kemutah ke darah ni nama tujuhnya pulai pergilah lusa kemayang ke sekolah udah nak ada duit kena beli buah anak lapan ambil kena beli arak kena beli kesebat lapan yang gaya leh lapan pengediri nanti sepiak orangnya bisik berhenti engkau beli whisky nanti orangnya 5 kerja engkau 7 kerja nyak gaya ya nyadi ni Cina ni Melayu na berpikir ke nyimpan berpikir ke belanja mimin ngirup ke kula mimin duit 100 kena 50 simpan dalam biang datai tahun baru hari raya bisik kena ngecat rumah bisik masuk saham jadi kita itu nak laba jako kita sikit bisik ianya jako sepama oh wai kalah kutai ke bisik empat pendapat nalah bubuah baru rumah ya ya amat nal jako kalah mempiak ke pengadiri kita lebuah ke bulia babi nama atau ulama mata wai lagi kau balik pergilah tunggang ke pihak deh ya lapa nak ngasamnya deh lapa anak nyalainya deh dan menau liah pihak lapa nyam berindau ngesandung bisa dia berbuah kekasam pihak deh mayu ayah puji nya deh tak pergilah tengah tuap garam.

Ngenak peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nguan menua, bertujuang bakal bukit, berkebun bakal langit. Oh, ha.

0: Ruai Kitai Nintian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngaga pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai diulih merik cakup perangsang ngaga Rabah Nembiak kemaya hari Semina buat Wayah Family.
1: Kalau kita berawang lah tengah hari sehari itu balap ninga, ha, tentu yang balap ninga kita nak sabar kan benda siapa temui kita yang sehari itu. Kumang Sarawak Gawai Daya Agriculture 2026. Jadi awak yang pun madah ke diri dulu laban ya okay seminar siku ajak gulai ngoy yang sehari itu bisik punya korang ajak korin by assistant ya bisik ngoy yang sehari itu ne. Okay, jadi minta nombor madah ke diri dulu sedawai siapa dulu kumang kita dulu.
2: Boleh.
1: Okay. Hanya ya suara kumang kita balap dinga. Dan sebenarnya kita terus ngelawak ngagai titik kumpu. Kita boleh type nya brand ayo atau ke kita ngelawak Facebook Mir FM. Kita bisik live cerita. Okey. Jadi minta nomor dah diri dulu.
2: Okey. Selamat ngelari semua. Nama aku Vanessa Sarawak. Aku

0: temui kita kedua tu.
1: Selamat ngali hari, balap ningar terway. Aku Yaya, pengari hari Cotton Sand.
0: Cotton Sand. Nama Cotton Sand tu tentu orang kat nemu nama te Cotton Sand tu sebenarnya Yaya. Oleh mana ngali balap ningar kita kini ni nemu tu siti produk tu ke nama tu nama bisnes ka bekeni au jeb kunsi nolok ngali balap ningar kita.
1: Jadi Cotton Sand tu tadi ianya kami specialize dalam ngagak bulu mata.
0: Oh, bulu mata ni. Okey.
1: Jadi jadi tahun tu ianya utek kebaru digagak kami platform Cotton Sand tu dikenakan kami dekat mai pengawa ngebat nembiak baru di dekat ngau Pekit Kumang. Tuh tadi Vanessa dipilih kami jadi kecontoh tuh beliau mantai ngaji bala mayu ah ngadi ke
2: dari kemansa
0: contoh di mana
1: bala mayu beliau meda.
0: Oke, ni buat kesal kita tiganya aku baik kesal dari tu. Okey, nama aku tu kesal. Kita laban aku tu bertunggak mua ngau Kumang Sarawak kita. Ngau punya kurang ti di pernah di viral orang tu tadi. Nak ngetu-ngetu remenak Kumang miri kita tu baji ya, di pedak mata. Okey, sebenarnya bersuci midahnya balap ni ngau berdepan mata tu. Ya, sikit tu baji ya, kita. Ha, kita tu medak. Ha, kita tu medak ber Facebook mini FM tu atau ke bertiti. Okey, jadi laban kita cari tu kita ke santai-santai. Laban kita ngai punya ku ngai kesal. Aku ngai mi kesal. Laman tu kayak berpikir baru ni Vanessa. Laman utai udah ni. Kini ya saya tu Vanessa, utai dah lega magang new dua kali juara puan cek nuan. Ancek tu baik prayers tu.
2: Jadi laban tu ke terubah ya aku ngau paket.
0: Oh, keterubah
2: ya. Ya aku nak kalah ngau paket ke lain nak kalah. Tu memang sige pertama ya.
0: Pertama. Jadi miri division tu keterubah ya.
2: Keterubah ya. Nak kalah ngau paket nama-nama kecuali paket baskula lah nyak nak dikira nak. Nanti paket bakal kecantikan apa semua tu sige keterubah ya lah aku ngau.
0: Keterubah ya.
2: Iya nyak make up maya orang announce ku mana ya nak aku nade ngasai keti. Lama dalam mati aku nyanan tu berharap amai dan pula banyak first time
0: dan
2: tang maya orang nyebutnya aku kenyit lama macam aku
0: paham
2: sikit aku sikit terkenyit sampai ke dia tu aku lagi berdau
0: nolih nerima
2: nolih nolih nolih nerimanya
0: ya kesitik ke Vanessa laban kita tempu gawai dari bazar tahun tu ekno kaca tu tuai rumah kita buat miri tentu ya yeah. Orang miri ngu aku sekali tu berbuai kenyawa aku memang ya nene
2: ya mesti dah ya marah aku nuan mesti ngadu yang terbaik laban kita tuai rumah aku sudah ya
0: betul nah, betul
2: ya aku marah coba okay, nanti kenyawa mesti all out kita untuk
0: betul
2: talk,
0: betul. Jadi tanya ngegay Vanessa Sarawak. Nanti dititih ke nama tu balap ninga Vanessa Sarawak tu nyuka Sarawak dah gabunyi nama dan ni sebenarnya ada ke berujung.
2: Nama ini yang ini aku ini Ichiat.
0: Jadi ngangkat ke nama ni. Okey, out. Okey jadi tu bisi aso tanya ke tu tadi ngegay anuan Vanessa. Jadi nama utai ke di keterubah amai datai ba runding nuan lebuah nama nuan dipadah kenya di juara Kumang Sarawak 2026 tu tadi.
2: Jadi keterubah kita datai ba pikir aku mai orang nyebut nama aku nyata dena. Oh, aku liang ngasu ruang bilik ngau sida Cotton Sand bangga. Ya keterubah ya datai ba pala aku deh. Maksudnya aku udah ngadu yang terbaik lah kenya. Dennya baru utai ke bakal audit dah jadi juaranya baru dah pemikirnya datai ngagi aku.
0: Betul. Laban kita nanti kak mai gelar Kumang tentu yang mayu cabaran
2: ya, memang.
0: Kedua kita tentu meri ruang ngagi bakal kita ke tukang kebatu tadi sida Cotton Sand ngagi kita impu Vanessa tu tadi bagi masa kena berlatih betul.
2: Ya, betul.
0: Uji nak cerita ke berapa lama atau ke berapa minggu berapa bulan kita berlatih tu yang kawan pengawak kita ke ngau Pekit Kumang Sarawak tu tadi Vanessa.
2: Nanti ni dia ke penglama ya. Lepas tidak ya ketemu kaku dalam bulan 4 kenyang.
0: Tahun tu tadi.
2: Tahun tu tadi.
0: Jadi siapa ke kangau tu tadi? Siapa berkuntik-kuntik tu tadi?
2: Sida ketemu ke kakak aku. Ketemu ke kakak aku nanya, sida lepas kami sigi dah mengelola pangan diri, dah mengelola biasa kenyang.
0: Iya.
2: Dan ya sida tanya

0: Ke nya tadi, lupa nama kakak aku ge. Ge nyagi dia ya, kayak age ku kakak aku nya. Harus start dari nyame sih lah ya, lu berkontek nanya. Nanya indai ku, kak kena ngasuh kenal. Lalu aku nak kalah ngepekir deh.
1: Jadi bulan 4 tu tadi, kira ke Miri Division.
0: Miri sama Division.
1: Sama kalian ya? Okay.
0: Ya, nya memang keti start ya lah. Mayanya praktis jalai.
1: Berapa bulannya? Berapa minggu?
2: Ya, tempoh ya belajar
1: tuh. Singkat.
2: Talentnya, Q&A ya, semua catwalk ya. Dalam tempoh 4 minggu aja. Kalau udah sempat nembok ya.
1: 4 minggu.
2: Password hari Indo Judging. Maya Miri Division tuh tadi yang ada ke tempo. Aku kak belajar begano. Jadi kami ngajar ya. Begano dalam tempoh sehari aja.
1: Sehari aja.
0: Ya.
1: Cantik.
2: Nah ya masuk basket level.
1: Kan ya. Aku sehari aja. Dari sehari nyek pukul bapa. Tentu ya sikit 4 jam berapa kau?
0: Nah datang sehari ya.
1: Datang sehari ya berapa jam?
0: Dalam 5 kayaknya aja.
1: Reti ya Vanessa tu jenis ke orang jempat tangkap ne.
0: Uli ya para
1: kena. Nyama yang mat ne. Trini orang peketau. Okey, jadi kira ke cotton sen tu, kira 100% tu ke berapa persen baka tukang kebat atau ke tukang hias tu tadi. Laban tentu yang ngepan tu tadi bisa orang buka ini. Jadi sebut ke siapa ke ngepung ngepan, ngau siapa ke tukang hias, tukang kebat tu semua Vanessa.
0: Jadi orang ke ngepung ngepan tu tadi, ianya ke Orlando the Cruise lah. Ya sehingga
1: orang kuat tau.
0: Ya, Maya Miri Division ni yang ngebat aku.
1: Miri Division.
0: Sige yang ngebar aku, Maya step pun yang ngebar aku. Sida cotton sento, sige memang hari disiplin, disiplin, pemaji, makeup apa semua memang sida ya kontrol. Aku main dirempu, main pengelandi ke uliah dadu aku, nyak kedirai. Jadi proses utai to tadi, okay siko aja. Ya mayu orang,
1: betul.
0: Contribute ngake uto ne, baru ya kak nyadi.
1: Betul. Jadi kira ke semua ke tukang kebat, tukang nias, ke ngepung ngepan tu dek, semua mesti pekawal sekali dalamnya ne.
0: Termasuk orang bilik kumpulan, ten ada motivasi inaiku ini ku sikit asal aku dulu
1: lemah ne.
0: Pedih aku kau nyamai.
1: Betul laban kita ngau pekit kumang tu laban setiap terkena kita tentu kita mesti kenemu atau nama mesti okay sebenarnya apa mesti kau paham terus
0: mesti
1: ne?
0: Mesti.
1: Jadi nanti bakal kita berlatih tu tadi bakal munyiko yaya tu tadi 4 minggu. Jadi bakal ni kita tu bagi masa tentu ya kita kerja tentu ya bisik sekedar nyucuk bulu mata kan mainnya. Kini kita bagi masa sana tadi. Lama 4 minggu tu nanti Vanessa uliah, orang bukai pun uliah tu tadi.
2: Jadi dalam 4 minggu tu tadi kami nitih ke masa ke bisik Vanessa tu tadi. Laban ya naden tu buliah cuti nah. Jadi kami cuba untuk nitih yang pu masa. Kami sampai malam.
0: Iya.
2: Sampai pagi.
0: Hari pun pagi
1: malam. Hari pun pagi. Pun pagi ku apa? 6 pagi, 5 pagi.
0: Ya, 12 pagi kena.
1: Apa?
0: Hari lemai contoh bakal kami mesti briefing nak. Briefing Miri Division ada habis pukul 6. Pulanya sige lu praktis sampai pukul 12 pagi.
1: Kira ke nama tu tadi ni laban bila kita sige rindu pengok bekato.
0: Ni
1: pun mengeloh lah kurang. Nanti kita sige rindu ngau tempo kato, kita minat kira ke nanai masalah kita.
0: Iya, penat sige biasa.
1: Betul. Penat nama tu sikuk kumang utai nyamai-nyamai, memai ngepan tadi ne. Okey. Jadi tu tadi tentunya laban Vanessa ngau Vanessa ulang madah tadi kira ke diri sepilih mayuh menit nyukung ne. Jadi tentunya si bisi datai maya gawai dan ekno kerja sarinya.
0: Bisa.
1: Aseku nyawa sih nak jadi macam ne.
0: Semua. Jadi ke ibu ake ini ke hari lambia semua nurun magang lah.
1: Orang lambia magang. Orang tia orang Vanessa tu orang lambia lah.
0: Ya, kami tu jaga pemain dia.
1: Kira orang lambia penuh ke pemain dia.
0: Penuh. Okay. Ni ke hari jauh, hari Bintulu, muka.
1: Kami sih nurun tak. Kira ke cegi patut gelar juara. Jadi yang laban mayuh kenyukung Vanessa ni. Okey, jadi apa penemu nuan tu tadi Vanessa, nama beda ke pemandu besar buat nuan ampu sebedau ngau sepengudah nuan terima gelar Kumang Sarawak tu senentang penemu pasal adat asal kita Iban tu. Tentu ya sebedau nuan ngau tu nuan belajar jadi nama kira ke speciality ialah kita etnik Iban tu tadi.
0: Jadi sebedau aku ngau pakai tu tadi kak madia terempun nadai penemu sentang adat Iban nak bisa enggak tapi nak cukup dalam nak cukup mayuah jadi udah aku ngopo kia tu tadi bisa enggak aku belajar adat ke penting di rumah panjai semuanya bakal celap dapur apa semua dipelajar aku magangnya jadi mayuah ge bakal serang ke nak kalau didinga temu aku udah ngopo kia tu tadi
1: udah ngau jadi nuan minta ajar dari sida
0: minta aja minta aja bala ke ini ke jauh-jauh dia nanya sida ya penemu tu amai kena lepas penemu siko-siko tu ni tiap air batang air derempun jadinya keperlu dia pelajar ke aku nya lebih dah paling besar sekali
1: iya siya mat leban kita itu amunnya kurang kita jebut dah ibantang kita bisa ari batang air bisa ari kenaunya lain-lain dia penemu sida ya jadi Vanessa tu sebenarnya Iban hari ini tu sebenarnya aja ya lambil. Orang kedua ni.
0: Jadi penata ya ke ini aku sikit muka.
1: Oh muka.
0: Iban nak ke tu sebab ya polis.
1: Oh,
0: polis.
1: Jaga kita. Ini cara kita itu akik ya polis.
0: Ini yang akik kita tadi polis. Jadi kami sikit selalu pindah ya. Hari indai kumpul pun selalu pindah-pindah lah. Jadi bertemu orang mayu lah. Berkawal orang mayu. Jadi dan ya pengudahnya ujung-ujung ya sikit dia ada miri. Aku ada miri.
1: Oh ada miri.
0: Ada miri.
1: Kira netap bermiri.
0: Netap bermiri. Nadai pindah kini-kini nadai.
1: Apa nantai asal miri?
0: Ya memang berarti asal miri. Tapi akhir ini aku sigi orang muka nak.
1: Sigi orang muka. Okay, jadi ngarap ke so tanya Vanessa tu dah kita dah nemu hari ni penata kumang kita itu sebenarnya. Ya kira kemaya pindah randah lah katanya. Tang penata asal ya sigi Ari Miri. Atau tadi Vanessa leban video nuan ke viral bapa kau sebina bapa minggu bapa hari tiap hari itu tadi so tanya uji nuan tanya baru so tanya ke di tanya bos kita pun DJ Bana bekal ngau kini kita ngetan ke bangsa kita Iban atau ke
0: Jakob
1: kita Iban. Jadi mayanya tentu ya penganjur komite itu tadi tentu bisi meri so tanya tertumbuh nengai kita kena kita nyedia ke diri. Jadi kini asal yang boleh so tanya mayanya.
0: Aku meda soalannya aku kajennya ke ngafal. Lebanti di ngafal nak leban dia iya leban dia takut cite dia nak kan ingat
1: iya, betul.
0: Jadi bak kami cara sirakutan sen ngajar aku nak ingat yang pu kata kunci aja. Jadi bakal jakau tu bekeni kita ke ngemeran ke ge ya sigi ngena ngadu platform lah ba aku ba mata aku tu saya main ga nua kita bagi ga kan sara lah ba aku bakal aku madah tadi aku belajar sara belajar penemu Iban tu tu saya main ga siti-siti nya jadi alangkah manehnya ante bisa site platform sigi khas kena ngajar bala nembek arabak baru senentang adat Iban penemu Iban makanya deh nya tanya data ba pemikir aku mayanya mana lagi yang bisa platformnya dia aku boleh buat runtiang lah kena nyawa soalannya
1: kena so nanya
0: laban
1: nanti dipedak ke mua nampak kena kesal mua nampaknya bisa mimi tetapi nak ditampak deh nanti tampak nanti nung kesal mayanya jadi kira ke bonus kayak aku tensen lah laban nanti kita bayar kita school sebab deh cikgu aja nanti kita kena kata kunci mestinya mestinya bala kumang ke buka okey ya ketama baru so tanya nak tadi laban tentu ya orang kengaja tu tadi kira kedah terlebak deh. Tajak ya mungkin kurang. Okay sekali dua. Saya kau tidak kontensen nganjung kumang tu. Berapa kali udah neh?
2: Oh pertama.
1: Oh tu pertama neh. Oh pertama. Okay.
2: Mintiah ke Subak. Kami kala ngau nganjung. Tang lama udah nak.
1: Oh lama terus udah nak.
2: Subak 2016 kena.
1: 2016. Reti ya sebenarnya COVID lah nyane.
0: Ya.
1: Iya sebenarnya COVID.
2: Kami ngetu lama dinya fokus mau kerja semua tahun tu udah kami ninggal state levelnya bermiri
1: begau
2: kami ke mantai ke bahkan ni standard pekit kumang sepatutnya
1: iya betul kira ke Bunyi kurang usaha 4 minggu, seminggu, 6 minggu. Kira ke 6 minggu lah. Lama kita alu ngagai state level tu tadi kira berbaloi lah. Kenia saya Cotton Sand. Nak nyangka manok sabung tu alu jadi juara ni.
2: Happy ga, ya bangga ga laban lama
1: udah nak ne.
2: Ya dalam 4 minggu nak cukup tindua
1: mengajar
2: ya laban Vanessa to menyikut tadi ya bedo kala ngau mana-mana pun tanya utai ke di kekak kami. Jadi nyemak ila kami nganyo baru ngebat baru kami kak ngiga calon ke nak kalak ngau pekit kumang.
1: Jaga kita kedinga tu. Peluang besar tu. Ngai lebih lagi laban state level di dinga kubat bintulu tahun depan. Ti nak salah ko ne. Kira ke semek ge lah. Boleh turun kita tu ne. Okey, jadi sebelum kita nampung baru, aku mesti nanya Vanessa tadi nama lagu Kak Nuan. Ko ya minta minta lagu mawat ko ya. Okey. Engkau ya tujuh ni siapa tu sebenarnya Vanessa mid kelicit tu. Tentu mesti jalan cerita lagu tu ne. Nadai gini.
0: Nadai ne. Rindu jani ngah tiwan mane apa semua.
1: Oh, ya gelagu tu sikit di mid di kerino bala nemet ne. Lagu mid kecil kelicit tu. Okey, jadi kita beri nang lagu hari mawat. Aku dah beri nang kita sebuat program ruai kita. Segulai
0: sejak.
1: Yeah.

0: rengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk rengkah pukul 2.30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabah Nembiak kemaya hari. Semina buat Wayah Family.
1: Ya, begulai baru kita berprogram Ruai kita cerita di segmen ngelah tengah hari Y Family. Ha, kita bisi ikut temuai kita, si ikut temuai nya Vanessa Sarawak, aku mang Sarawak Atikas Negeri Sarawak 2006 kediatur di Permai Jaya Miri. Ya. Kena bila final tadi Vanessa
2: 21
1: hari bulan 5 malam. Dia nya begulai ngau yang pu tukang kebat, tukang hias nya ayaya. Okey. Jadi sebenarnya aku mulai ngagai Vanessa, aku kat so tanya ngagai Yaya tu tadi. Jadi berpenemuan wan tu tadi Yaya, leban kita itu latih kumang deh. Jadi nama watak kumang tau ke sikuk kumang tu ia ia mesti ke bunyi kurang tadi. Leban nuan ngai muai masa nuan kira kena sia-sia tadi deh usaha nuan dah latih sikuk kumang tu tadi. Jadi nama watak atau ke identiti si kok kumang buat nuan tu tadi ya ya uji nuan rang ke ngagai semua bala-bala kumang ke ninemu kat giga kita berkoten sen de bemiri tu minta dilatih tu hilang. Okey,
3: ciri-ciri kriteria ke giga amina bakang ngembuan disiplin ketinggi ngauleh nerima tegur ngau ya bisa berwatakan perwatakan menarik serta bisa pemanis dirimpo.
1: Oh, pemanis dirimpo ne.
3: Tanya uleh dipedak. Ngau ia nemu main salah satu hari main asal serta adat lama kita Iban. Jadi beka ke Vanessa to tadi, ia diberi kami watak maya berpekit, ianya watak kumeng ari gelung batu nakung.
1: Kira kalau ubah 360 darjah ne Vanessa banyak.
3: Nyak kebua kami milih kempan ke dikena Vanessa to tadi. Kain kebat lama ianya bercurak ke lintah bertegam. Ia dirasuak ke ngau lampit remawung ke berumur lebih 80 tahun. Ngau mariak tali hujan bablakyang ia ditatiang ngena gerunung ke tanda kumang dekat datai ke panggau ngerami pengawak gawai daya. Ia bakal bisik cerita.
1: Bisik cerita tema, tema kira ke tema siko kumang ngagai Vanessa itu tadi ne. Jadi kira ke sebenarnya kita nama tu latih siku kumang tu tadi tentu yang tidak kutensen. Okey, Vanessa tu watak pekenik. Jadi tua yang ngau kira menjadi nuan Michelle ne. Michelle as dua yang diri sebilik tu tadi kira ke ngatur siti watak tu tuju ngagai Vanessa. Jadi berpenemu nuan wataknya bakaya ke cun kena ya ya.
2: Cun ne.
1: Lebih hari cun ne.
2: Ya masuk watak na ya malamnya pedagung
1: ya. Ya, sikit betul laban boleh pendak. Munyi ku aku tadi laban kita nanti dipedak ke komen-komen bala netizen tu tadi bunyi korang mata nak nak terkelip mata madak kumang miri kita yang laban pemanjik laban watak disebut ayaya tu tadi ne. Kira kecun minyak ne. Okey, jadi tu ngagai nuan tu Vanessa apun news minute lagi kita itu bergulai tang nak ngacau laban kira ke special khas ne guys tuai kumang Sarawak kita. Jadi nama jakut lalau nuan ngagai semua induk dara di luar kelebih lagi bakal nuan ke nak kalak ngau paket kumang tu tadi.
2: Jadi Siti jap pesan ku ngagai balan di luar dan anak takut. Selagi bisa peluang ngau aja ngiga orang bakal sida cotton sen. Tapi sida akan nyaga, sida akan ngajan. Tin ada penemu utanya ulah di belajar eh.
1: Betul.
2: Utanya ulah di belajar. Ente takutnya ulah dimotivasi lebih agak. Anak takut ngau aja.
1: Ngau aja. Ngau aja. Laban bakal berinsta nanti orang mana nak kalak ngau. Takut akan jadi siti penangguh si dekat ngau. Jadi berkeni nuan hadapnya tadi Vanessa. Laban nuan mana ngau aja nuan. Tentu nuan takut deh.
2: Bisa saya takut. Takut tu lebih ke ngagai takut keni orang medak. Betul kena dadu ku, betul kena pejalai ku tu, betul nak saya sebut. Tang labannya tadi melapan bisa sokong orang ruang bilik sira kotensen ake Orlando ngajar ku na. Nang ngawa. dia salah mimiknya nengawa. Dia menembak rupiah baru. Asa dia kan mencuba aja. Ya tadanya takut. Lepas saya takutnya sementara.
1: Iya, sekejap aja. Betul. Pesan si kokomang Sarawak. Tepap jari lo. Oke, jadi ke penuh itu aku bisa suah Vanessa kita bergano ne. Kira tu bergano tu boleh berkongsi dengan balap dengan kita ini nombor tu bergano tuju dengan siapa atau ke bisa cerita bergano tu tadi.
2: Jadi gano tu tadi digagak inai kumpu. Gagak inai kumpu kena merangsang bala nambi arba baru belajar main asal ke tempo.
1: Inai nuan ulih nuan madah ke siapa nama inai nuan?
2: Jadi inai aku namanya Susan anak dunia. Jadi ya bisa ngaku di tahu tapi belum lah. Jadi ya sige lama ya diajak niang akeku. Niang akeku sige ngemeran ke adat asal mana. Tajapan kami Kristian tapi kami sige akan lupa.
1: Lupa adat ya, betul.
2: Jadi teto diajak sidak ya. Nanti tanya orang begano tolan dia amai nak gak ada jempulan dia. Lepas aku tetap lagi kak belajar. Nanti bisa peluang kena belajarnya aku tetap lagi kak belajar. Lebih mendalam gila. Lah.
1: Iya, betul. Ya. Okey, jadi uleh kita start dulu begano, betul? Ngai kesalah sebut lagi. Okey, kita meri awak ngai Vanessa begano. Nanti kita uleh terus ngelawak ngai Titi Kumpu tak ke Facebook Miri FM. Okey, anak ngai aku sedia ketabuh dulu. Awak ya bisi pilih yang lagi nah. Ngica kurang ninga tu be YFM sarito. Oh, kira ke ini nu alu record tu lagu alu asen ngai Vanessa lagi nah. Okey, anak ngai kita meri awak dulu. Jadi bisik jago lalari doan tu ya ya seraya kita ngantik lagu kita yang bersedia tu. Jago lalau ngagai sidak-sidak induk darah di luar dia.
3: Nuju induk darah ke luar dia. Punya ko Vanessa tadi anang takut. Nyemak kita takut uliah nanya kami. Kontak kami bak koten sen. Nanti kita kak ngau pengawak tu. Kita uliah ngansah talent kita. Oh, kami anai rau kami nak ngano.
1: Nak ngano ne. Nanti kan nanya dulunya.
3: Nadai ngano, nadai semua lesson ya, utai dipelajar ya. Nadai cara ke
2: nak mana paksa
1: nak mana nak paksa kira ke sojo ati balap kumang ninga tidak kita ngau kotan sen. Okey, jadi udah sedia non Vanessa?
2: Boleh.
1: Okey, akhirnya ke
2: nanti Tiwan nanti betul campun dulu lah.
1: Tiwan betul ya nih rasa le. Okey, kita beri awak ngagai Vanessa Sarawak. Aku mang Sarawak Atikas negeri Sarawak dekat Begano. Jadi sama-sama kita menyang ke Begano tu.

0: Oh, memang bulu kita dekat itu. Oh, kajak ini lama aja. Oke, jadi terima kasih Vanessa Sarawak ngawa asisten ya Yaya. Jadi ngarap ke Pongok Seduan Mujur belama. Jadi asai ku mayuh atau ke invitation hari Vanessa tu. Jadi udah tu nama program Vanessa ulir kongsi ngai malam peringa kita.
1: Jadi program kami ke kadatai ketemu kuliah taunya. Setakat tau ya habis ini tidawan baku ciang diana.
0: Iya, kena berapa hari bulan?
1: 20 atau 21 tahun.
0: Bulan
1: 6.
0: Baku ciang ni.
1: Kuciang.
0: Jadi ngarap ke sama datai kita beri nyokong ngagai kumang Sarawak kita Vanessa Sarawak. Okey, terima kasih Mama Yu. Jadi ngarap ke kita bertemu baru ni. Ni nemu kita ngabang lah bertemu ni. Oh
1: iya.
0: Okey, jadi kita akan ngujung program ruai kita sarito. Jadi ku lekat kita sitik lagu ianya ari oh ni lagu kita tadi. Nyo lari ni udah berganu tadi kumang kita tu nyo lenyau. Okey tok ya. Kita dekat berinang lagu ari Alexandro diberi nama Darah Kumang Menua. Segulai
1: sejalai.
0: Selamat itu gawai daya ngagai semua kita ngarap ke gawai tahun tu kita sama belak nyaga pemelingkun ngau pengerai diri empu anak nak berjimat utai berdapur anak nak berjimat ngau diri empu.

0: Duni Lang baru dah merina kita tengok lagu ngantak kari gawai macam kita dia tu 15 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi pukul 3 lemai bakal selama peningat di utara Sarawak dekat Bugulai. Tak kemana yang ke program dalam Jako Kayan ngokenya dan tajak pihak udah tahu lagi peningat kita di pilih menua bukai. Dekat terus bergulai dengan kabar tu hari YFM di Kuching. Jadi berita ke penudi bawa ke lemai tu biar. Jadi pengerami gawai daya Bazaar Gawai Ethno Culture Festival 2026 sudah mujur di tangguh ngau cukup ramai kena 23,005 tu tadi pukul 6 lemai Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi pengerami tu ukai seminatnya di plus rengetan ke pasar ke asal dan megaknya di penyungka ekonomi tu cukup besar ngagai komuniti di menua kita. Jadi tu amai bala peningat berarti ke impak yang ngagai tau kempas yang ngagai ekonomi ngam megak penatai bala temuai ke bisik datai dalam pengelama 24 hari tu biar. Jadi lebuh nutup pengerami tu pelama kuda nak 22 bulan Mei penyampau temuai ke datai mangai ngagai 82,300 ikut tang report ke pemadu baru ke bisik diterima 103,600 ikut nyentuh ngagai 24 Mei 2025 bari ke penudi.
1: Iya, jadi itu impak ekonomi ianya hasil juang rekod ke penyampau 2.2 juta ringgit atang rekod ke penudi itu tadi DJ Bana sudah mangai 2.45 juta ringgit 24 hari bulan 5 ya ke hari ke penudi tu tadi.
0: Ya, jadi pengerami nutup tu dia penyadi rasmi hari Sabit Menteri Pengerami Semayu pengawal berumah ngau perintah loka dah tu doktor pengamanggil sama bising kalau pengerami tu kemarin.
1: Iya, jadi ya ke sama bisik yang ngulu pengerami itu ini Datuk Seri Lee Kim Shin ini Menteri Pengangkut Sarawak ngau Adun Senadin api mega Adam Yee Siu Sang Datuk Bandar Raya Miri ngau Galuang Luang ini Residen Miri. Jadi penyelai gawai bazar Miri ini dipasuk beberapa bangsa di Sarawak ti bergempuruk bersitik pelasar budaya lalu ngaunya merangsang semangat berserakup. Jadi berbangunnya Datuk Doktor Pengumanggil minta Datuk Bandar Miri ngemasuk gawai dak bazar dipasuk ke dalam kalender Miri Mayfest ngambil ke uliah diatur ninting tahun.
0: Ya, setuju non?
1: Ya, sikit setuju aku.
0: Ya, jadi itu amat bala peningan yang habis saya apin meda ba Facebook atau ke bedau maca ba nama tu media ramai kebukai atau akan ngalih hari tu recap pemutus semua paket kebisi diatur 5 hari bulan karaoke lagu-lagu daya orang ke champion main atau subainya Safira Felix ya.
1: Iya, jadi kena 6 hari bulan 5 nya paket sampai 2 di nya juara Vendilan Roger James ngau Royston Khairil bin Abdullah.
0: Ya, 8 hari bulan 5 pekit ngajar Indo ya ke champion Britney Fiona anak suci dari rumah Nyuai Sungai Kelitang sebuti ngajar lelaki Harry Linggang anak Lawrence Libawari Miri bertabuh hanya tim rantau lelengawari sebuti.
1: 9 hari bulan 5 inya pekit kuntau solo Indo inya Valerie Menyi Anderson dari Persatuan Seni Kuntau Pukulan 7 Miri kuntau solo lelaki inya Elvin Carey anak menang ianya Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu ngau Pekit Kuntau Beraban ianya kelab 7 helang bernyambar lautan di Sibu.
0: Ya, lalu tarian panjang bisa diatur kena 13 Mei. Jadi kumpulan atau ke tim kemenang ianya kumpulan Adang Sui Luai dari PKKS atau ke Persatuan Kenyah Sarawak Pampang Belaga ya.
1: Iya, udahnya juara Gedang Pampat diatur 15 hari bulan 5 inya Guntur hari Lepung Ajai.
0: Ya, lalu 16 hari bulan bisa ngatur pekit Miss Little Miss ngau Little Mister. Jadi Little Miss inya pulang ngagendo Elisa Debong Lawrence kayan ngau Bidayu Hari Miri lalu Little Mister Asher Ezel ana Humphrey Rungga Bebansa Iban Hari Miri.
1: Iya, udahnya pekit Dayung Sanggun kena 17 hari bulan 5 ianya juara Melanie Joyce anak Jerman penatai Sari Lundo.
0: Lalu 18 hari bulan Mei bising atau pekit Klaim Belawan Jadi klaim lawan tahun tu inya Chris Mabenson anna libau dari rumah Caroline Insat dari Kampung Bukit Ulu Stras.
1: Iya, udahnya keligit orang Ulu kena di 1995 juara kita inya Jesse Ulung Jeffrey pernah taya sari long tengua di Lawas.
0: Lalu ke penudi 21 Mei Kumang Sarawak 2026 kabar udah daripada kita inya Benesa Sarawak.
1: Iya.
0: Jadi price nang cukup mana hana. Kumang Dayong Sangun keligit klaim lawan Sarawak 2026 mai price duit 15,000 ringgit. Lulung nerima 12,000 ringgit Selingan Matahari
1: 10,000 ringgit
0: Saguati hari penduduk keempat lagi 9,000 ringgit. Lalu mayuh prais kebukai diterima sidak ya. Jadi taniah hangga semua kau udah mujur tajap yang aga ya kena mujur hukai ke penudi ini apa ya?
1: Betul,
0: ya. Tahun baru lagi bisa ya.
1: Lagi bisa,
0: ya. Bisa peluang ya. Jadi lagi bisa peluang atau macam pesan dalam karena 2 menit. Minta ampun agak balas kita.
1: Iya.
0: Udah ngirim pesan cukup mayu abah Facebook Miri FM.
1: Iya, okay. Jadi aku macam hari Facebook Miri FM tu hari Joyce Jelungan. Selamat ngari aku ya. Selamat hari gawai. Nuju kita sembilia. Benar cuti DJ. Mana ya nau? Pergilah DJ benar pemisi. Minta lagu gawai. Nuju balak abah ni keng lala aku aku ya. Ngau selamat hari gawai. Jadi caca manda bisinya apa tu atau? Ya aku ya selamat ngelari. Jadi tu hari Anita Nawai, selamat hari gawai nuju semua peninga kaban melayan Facebook menyadik di seberang lain dua. Kami serumah di Angker Bay Paku Sebawah ko ya Anti Selina to. Indain dun bab miri lalu ngagai DJ 2B ko ya Arab dari lama.
0: Okey.
1: Nyadi to bisi komen pada ke program luai kita itu cantik mai ku miri ko ya Ari Viana Imis tu tadi.
0: Nuci mata masih dah nyentak.
1: Nuci mata balas tidak lah peringat kita di tu menak Kumang Sarawak kita eh.
0: Richard hari ni Richard selamat gawai ke datang ke guest doai ko ya. Panas kami di Jalan Simpang Semujan.
1: Semujan tu.
0: Mayu harus teda gagak nuan Richard.
1: Iya,
0: Alice Spencer megabisnya apa tu di tu? Nuju sudah sebila di Paku Sepawah. Minta tebah ke sebarang lagu kena merindang balak kaban belayan. Terima kasih semua gawai kita.
1: Iya.
0: Lalu jam tu nya makin serakah tu.
1: Iya, aku macam tiga titik buat titi ulah gini di Jabanang atau hari Mami White Hair ko ya. Selamat hari gawai kat Atai. Udahnya ko ya. Selamat hari gawai asuh bala mami di Bain Serta Miri ko ya. Dan itu Roy Hagen. Selamat hari gawai dekat Datai. Udahnya tu hari Madeline ko ya. Sigi amainya DJ Brenda ko ya bajet baka kumang ukai bisi ngena makeup siapa tu ko ya kumang kita ke siapa tu ko ya tu tadi jadi tu tadi Jimmy tu ngai ku maca tu ya sungau poket okay. Kumang ni
0: bang aja jam nyotoh makin suka nama pesan
1: ya pesan gawai anang ya kita bertemu baru awak minggu baru hanya di ngagai kita ke pulau ingin menua kita berjima di rantau jalai anang laju ngemai kereta kelebih ngi ngagai kita ke nama tu tadi pulau ingin menua kita empu anang kita nyumai penusah pulau maya gawai tu ila
0: Terima kasih yang bala kita ke bisa bergulai kami dua nyawa repuko 12 tadi jadi selamat gawai dayang guys semua bala peninga ke nyambut bertemu kita 6 hari bulan 6 2026 bye bye
1: bye.

naik bisa. Ana nampun kereta bukan kelalu semak. Titiahkah semua atur jalan alun? Ana kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Aku Cikgu Tubau anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Tutung, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningang YFM Iban. Bersampi ngajik kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bilik. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua, gayu guru gerai nyamai, senang lantang nguan menua. Oh.

rentangan hari kita sehari itu. Gujung ke jam 8 minit. Udah lepas pukul 5, pukul 5, pukul 3 ngalih hari. Kini ke pukul 5. Okey, bawa gelar tengah hari tadi kita dah bergulai dengan geng 2B Banang Brenda hari YFM Miri. Bawa gelar tengah hari. Terima kasih guys dua ya. Kawan kita di utara Sarawak Dien ya ke udah bergulai dengan kita dan dinting tengah hari 4 untuk ke pukul 3 bergulai dengan YFM Miri bawa gelar tengah hari. Lalu dia tu kita bergulai baru YFM di Kuching dito aku di studio Kate Michael nama berita bala kita ngarap ke sama belak gerai magang sarito ana sakit-sakit mah kita ya leban na lama lagi ketul kita itu gawai daya tinggal 3000 ang dah lagi gawai daya 2026 lalu kita ya kenyangkannya mulai kediri sarito kita ya kenyangkannya baru sangkai baru nuntung depala tangga kini dari rumah panjai ukai main pengagit pengidan meh hati bertemu berpedak mua ngau bala diri menjadi bala painai ke nang ngantik penatai kita pulai gawai itu ya berjimat lalu ngarap ke kita sama belak likun kita ke nengah jalan lalu nanti berasa ngantuk pungas dulu ngetu dulu kita ngirup dulu kini ngambil ke kita ergas baru au TBC spear deribanya mana lagi asuh ya deriba ni lah ya duduk spear aja. Okey rentang hari mulai dengan kami untuk pukul 6 lemah itu lagi tentu mayo lagu-lagu lebih lagi lagu gawai ti kita bisi pesan gawai pun ada salah lawak Facebook kami lalu anjung pesan kita beri ya lagi meh ku maca ya medih ni macanya. Okey udah lepas tu lagi kita bisi lagu gawai baga hari Harry Francis Melissa Shirley Nomi Jeff Doem pun bisi mega udah lepas tu lagi merindang kita bawa rentangan hari bawa YFM dan sebenarnya tu Ziger Lang ikut ngal Jules tua bertemu baru bawa rentang galeri bawa YFM.

0: Telepon kami 082-258-634.
1: Like Megah Facebook kami, YFM Iban.
2: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bank jalai. Pungai mua kita ngenak air amai. Pungai mua kita ngenak air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Ada juga kita yang kenyang-kenyang mulai kediri dalam kandang sehari dua atau hujung minggu tu kini. Itu ramai ke 30-31 hari minggu. Satu hari bulan lah. Satu. Jadi pelabak aku sangka aku kita yang ke yang ke ngambil kemisi pan. Jangka aku bisik yang ke merambu kemisi diri. Sembilan ngambil kemisi hari lima minggu baru. Ya lah ban. Satu ke empat hari bulan minggu baru. Ianya hari Lodiau. Public holiday. Bersama dengan hari gawai. Kita mengambil sehari keputeraan Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung mega minggu baru ini ilah. Jadi tanya tadi nyau jadi panjai jadi ok sebenarnya selamat diau ngai bala kita lalu selamat ngintu gawai daya 2026 panjai amat kemisi tang tajapan pia harap ke kita ya ke ninggal ke rumah di rimpu sekumbang kemisi itu tentu ke kita udah berhati ke pengelik kun kunci mana-mana tikup ke penjan pintu grill semuanya tadi lalu Siti Utai kepatut diperhati kemega ianya penglikun di rumah kita ke kawul ngau karan laban karan tu kebenar ya ia tahu ngujuang ke penusah angus nanti kita yang tadi ndak berhati ke ngau mana lalu Siti lagi ianya gies gies kena kita jumainya tentu ke kita yang tadi nanti udah cabut meh pala gies ya, hari tuang ianya lebih banyak kita ya ke nadai di rumah lama seminggu dua minggu tu kini laban bisik sekedar penusah kes ya ke dari puat ke nama pun hari dua bengkai hati itu tadi karan ngau kes mengak ya ok terus kulai ngau kami ba rentak ngalih hari dan lepas tu lagi kita bisik lagu hari NK Yongai lagu ke diberi nama Celap Angat. Kita yang kenyangkannya lemah itu bisik ya ke berasai nantu nyamai isi kini celap-celap angat-angat ini ukai kita ya ke dia dalam ekon de ekon tentu meh celap na. Kita ya ke luar pan tentu yang angat ang celap angat ke kutu nyangkanya nantu nyamai isi empat ke penadul lagi bisik can kita gerai ngau orang ngerami gawai 31 wilayah ya lagu ori Ida Elson ke sekali tu buka belit sawak merindang kita ma rentak ngalih hari kita mesti menggak Marina Jara dah lepas tu lagi berami gawai bawa rentak ngalih hari kita ia ke online nya lawak Facebook kami kena tega pesan gawai kita lagi ku maca pesan kita nya tujuh meh ngagai suloti jadi sebilik kini nyangka kita kena pulai gawai ke tahun tu.

0: chú mày lại ăn tối nay đào luật lỗ mẹ ngân giao tại đi chỗ chơi ta Robocop và cô chị nà đào luật làm cái này à chơi ta cả thi cả cô tao bên bên tòa cái này à đào luật làm cái to một cái co live in concert à tao tao mới đào luật eh đào luật à đào luật to đào luật to đào luật to
1: 5 minit udahnya
2: Ken Ken akai PC tu akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu siapa ngerja dari tu mayo ma te download tu tu downloadnya gambar tu lagunya Metallica mana namanya dia
3: ni Jess
2: bedak dinya
3: lagi apa siapa ampu pegawai tu lah
0: Jadi amai ngena reta company download utai. Yo yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita yang download. Pesan anan download ngena reta company bakal reta kita yang putau hari kami Pak YFM.
4: Ya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah.
5: Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
7: Selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakut Lalau nanti kita udah sebingau ane yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
8: Aku Cuk Belawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peninggal YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikena kita pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey jadi nang laju deriba berjimat beratau jalai jadi pesan tu datang dari Iban Bidia Cuk Belawang begulai ngau YFM.
9: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat merik selamat ngintu hari gawai tahun 2026 gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua oh ha

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah.
2: Kes culik tau kena liat ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, baka bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pen bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngak, nanti ngepang tinggal ke bak nur ndak, ngepang jalai orang bukailah, ngemu meh bisik orang ke ngumpul.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Lutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Kol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Tapi bala peningal YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu, ngau peluang tu beri pesan selamat ngintu Hari Gawai Dayak agai semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidi asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi urih mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Dayak.
4: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
5: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Jadu kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
4: Ya.
5: Raja Kita.
4: Raja Kita.
5: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat masjid Jamik Betul. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 24

0: Program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelaminkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, hirup kai amai, hirup kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Nyaga bola kita luar, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Disterian, ulang menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Nyaga kita ya ke baru bangsa rancan Disterian kini mendia ke kami lemai tu on the way dalam perjalanan kita ke menuju ke menua pulai gawai itu Serian titi hari dur ya ke suah dur kita ngetu ngi rameh ngetu ke Tegal ke Melibarang ngetu ke Tegal ke Sisi ke Kemik ke Kejamban ke mana-mana meh kawak ke kerja kita yang tadi ngetu dia Serian dia. Okey, tentu kita bisik palan ya ke selalu atau ke suah de lawak kita tajapan mayun dur bukai ke ulihan dur kita getu tang bakal aku nanti aku driba sigi bisik dur ya ke dor aku ngetu nang ngetu sebarang dor. Okey, tajapan asai ke kemi kini tau ke bisi pengawak bukai bisi ke meli barang mesti ke ngetu basrian ga lama hal tau ke nama kebuah kini bisi tak kita bekenya. Okey, lalu nanti kita ya, tadi kebenun teriba buka ke bisi ngantu kini membeli barang dan ke dia tu labak aku lagi bisi ke bala kita ya, ke berjual lemai tu sebedawai ke diau dor gintu gawai giga belanja menggap mimiat gini atau ke barang yang kena jual hasil kena jual kita yang tadi apian tembok api habis lagi mayu saya juga mendak lagi mejahit maka utai kena jual kita nya ke nemu buruk gini buah sayur semuanya tentu kita yang tadi lagi bisa ya ke pedagang atau ke kita ya ke menjual barang di market nengira di market dini bertamu ni pan de kucing di tu de semanggang di Bentulu Miri kita ya ke ngemeran ke pengawak menjual ke hasil hari babas sayur semuanya nyaka aku maya gawai diisi ke ketu sari dua kini okey nama laban lebuh maya nya kita ke ngambil awak belak meh tadi seraya kita ya ke ngintu gawai ukainya selalu nak bertemu dengan bala pangan diri tau ke bisik ngelawak bisik golok sekedar dari pengawak bukai mega nyerumbak gawai maya gawai tu tentu kita ke bisik ngatur mega pengerami bukai melah pinang kini betunang kini mari selama melah pinang weh kita kenyangkanya bisik ngatur pengerami melah pinang nyerumbak pengerami gawai ke dekat data itu. Okey, lepas tu macam sekedar dari komen pesan gawai kita buat Facebook kami bawa YFM dan sebenarnya tu lagu hari ini utai orang bawa rentak ngalih hari boleh yang kami pukul 4 lemai jam kita dia tu di studio di Menara Kucing di tu gaya hari atas yang tadi bisi muari kita ok jadi tentu kita nyedia ke payung nanti kami dah lemai.

0: Aku Norman Ading. Aku rindu meda orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamu sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, ulu becai orang kulu kile, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikati pan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Kena nyamak ya saya tu. Tabar saya temah gula nyamak ya kaki. Kanya babayar kedai tu.
3: Weh, mau main gula empat di lan?
2: Ih, kati kena dah. Tabar.
3: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit taruh tayari gula namu deh. Kumai di mana makai gula sama yohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
5: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
6: Pesan tu datai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Selamat lemai kita yang baru mendiang ke kami. Lemai itu 10 minit udah lepas pukul 4 lemai. Lalu apiam gang lalu ke bala kita ya kenyang-kenyang baru bisi awak kini limpang Ninga YFM Sarito. Okey nama laban musim kat gawai itu tentu mayo tai ke di kerja kita. Sila ya ke induk kiroh di dapur ya ke lelaki kelebih lagi di benua dia ente udah terengkah di benua mayo macam tai di kerja. Ngupah menya tadi sedak ya ke namanya ngeripe jematan lalu mayuh game utai ke digagak tadi ngiga ruas macam-macam meh nyedia aku utai kena kita berambil tadi. Selamat lemai ke semua bala kita dan ngira di indoor kita lalu kita yang baru terengkah di tanah kenyalang mega kita kemulai ke diri hari menua bukai kita kena tayari semenanjung hari Johor hari Selangor hari Terengganu Kedah Perlis tau ke diri-dini indoor kita gawak mulai kediri nyeruma kemisi gawai tu selamat mulai kediri meh puji Tuhan laban udah selamat terengkah di menua dirimpu nak sabar gi nyangka kita ke

Nampuang Pejalai, ngena kereta kini mulai kediri ke sebelah benua Bukai di Sibu, di Miri, di Seriaman kini lemai tu. Ngarap ke kita yang sama likun meh berpejalai kita. Au. Lalu bunyi aku tadi pesan lemai tu, pesan inovatif, pesan gawai kita bisa peninggal kita di Facebook ya ke udah ngenatai ke pesan sida ya. Terima kasih ya guys semua bala kita kini peninggal kita itu Nora Piling. Lemai tu kena pergi hari batu ni lah. Selamat lemai hari batu ni lah. Jadi meri selamat gawai nuju sedak ya sebilik di seluai bala menjadi di seratu merudi kena pergi pesannya selamat hari gawai nuju semua meh kau ya. Lalu hari IPD Ulu Terengganu, peninggal kita Adeline Wilfred tu, selamat lemai orang Terengganu nari pula gawai kita. Dia ya minta lagu gawai kena pergi kena merindang. Apa ya Wilfred Tini ngau semua orang di kampung Nangka Kota Semarahan bala bak rumah Panjai Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebetan Suratu sidak ba Facebook kenglala nak tinggal megantua ya ko ya di kampung Sampun Baru. Ngarap ke semua gerai meh serta salam lelengau pelabakku nak pulai gawai meton. Okey lalu peninggal kita itu mega Ros Liao ke lemai tu hari Bayan Tasik. Jadi mari selamat hari gawai dengan guys semua balaisan di Bayan Ulu, Emilia, Emilia Richard, Mary Ubuan, Martin, Sunti, Jessica Eaton, Gindal, James Anyau, Sorjo Soma, Rino, Woo. Bujang Sinungenang, Stamus, Stevie Selef, Eric Jang, Daniel, ngau semua kenglala aku ya. Meri selamat gawai 2026. Peninggal kita ini tinggi, mega. Meri selamat gawai, minta lagu dari Melissa Francis. Gawai ngau air mata apa namanya Sino mai. Kena berindang hati diri aku ya, ngau bela nak ucuk meh. Ya ke menua jauh dedin aku ya. Nak pulaim tu bela nak ucuk tu bapak aku. Kasih ini tinggalnya. Okey, kita dengar ke lagu gawai ke bisi dipinta peninggal kita yang lemah itu. Lagu dari Jeffrey Nyalo itu. Aduang gawai. Ba awak rentak ngalih hari. Terus mulai dengan kami 14 minit lemai. Hari tadi sanuk. Terus mulai dengan kami. Ba YFM.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Madi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

0: Bawah Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lebuh Antu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Lutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengusir Majelis Daerah Lubantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun to, gayu guru gerai nyamai lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai.
3: Terbaik aku, saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Ngaji semua orang bangsa Dayak kengin.

keluarga penglikon yang lain mah. Lebih kita nya driba mengasai dirinya lelak atau mengasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai baru tau driba ngabek ke penglikun jalalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini dia kungai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia.

0: padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya susah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngus, tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa mengapa kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 ada tak nuk ya. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah kena ya. Tang kita mesti tu nas bakar ku harap ku tetok ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Nanti nitiah ke tak bisa baca ku itu tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduk aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sumarang maya. Kai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terplasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
5: Kesculia tau kenem biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tam dak dikemata, menjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik umpan sidak ngena prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Tubai Langkung. Ujung ke jam kita dia tu 4:34 minit lemai. Selamat lemai dia kita ke baru bending ke kami bawa rentak ngalih hari sarito 28 dari bulan 5 2026. Lalu kita ya ke lemai tu megah jangkanya bisi benung bebeli ke barang, bebeli ke kerasa kena kita gitu gawai daya tahun tu. Tentu mayu ah ba sekedak palan bebeli barang ba supermarket yang tadi dedat meh dor kita yang tadi. Ni ke milih manua tuai, ni ke meli bawang, ni ke meli lia, ni ke meli utai ke kena hias ruai macam-macam utai ke dalam hati ke kena kita yang tadi. Ngerini ruai dirimpu tang tajapan pihak tentu ke belanja kita nya kelimat meh au laban maya kita berami sigirino ati ya tang yang udahnya hanya baru tua tadi duduk di sini niang ya nukung. Okey, ngarap ke kita sama bela berarti ke meh perkara belanja kelebih yagi ba ubah ekonomi utai kenya di empas ari utai kenya di kemaya rito kita sama nemu ekonomi dunia benuang tikas ya ke nak tu berapa mana meh dia tu au sama-sama meh kita berarti ke perkaranya okey semina nesau bala kita dirimpu megak kadang-kadang tu hati tu ana oleh tunda utai ke dikingian ke semua utai ka kita magang-magang meda orang negari mana kita pen ka meda orang beli kereta baru kita pen ka kereta baru tang tajapan pihak kita tadi nak tu uliah nitih ke semua tai penekak hati kita au ke penyamai pengelantang kita empu du di hari. Okey, selamat lemai mega ke kita lemai tu ke nyangkanya lemai tu baru ke berengkah peritis kini peritis nama peritis puco-puco peritis ngajat gini ke nya bisi gatur pengerami bisi pepekit gini malam 31 nyani la bisi udah ngagak tim dirimpu sanuk tu ngoi la sanuk tu ngo sanuk tu ilah bisi tim sanuk ngau tu ibu tu ngau ibunya. Okey, berpikir malam 31 peritis lemah itu pucu-pucu pedak kaki pengandiri ke kenan juan ujung-ujung nah, dari dan kita berpikir. Okey, selamat lemah ke pendengar kita ke Facebook lemah itu ya ke dengan nyo pesan gawai Andrew Jai Masih yang lemah itu selamat lemah jadi madah kediri miri toko ya mereka selamat gitu gawai ke semua bala kaban di KB Kalimantan Barat tu pelabuh aku dilanjak kenuknya ngau semua bala di Limbang di Batu 8 Batu 9 Jalai Kubuang harap ke semua gerai selamat ngintu gawai kenuknya aku Andrew Ujai Ari Mas Ari Miri. Okey, lalu lengunai nai lemai tori Selangor mega minta lagu gawai kena merindang bala sidak dalek Sian Andiang David Temengguang ya tidak Mak Winnie Cayeng, Julia, Apai Boy, Nanta, Dami, ngau kebukai kau ya. Selamat gawai. Ya, kedekat datai. Kelvin lemah itu, menuju ke pesan gawai itu. Ngai semua bala daya di serata dunia ke ngintu gawai kedekat datai. Ngarap ke semangat gawai majak nambah. Sepengudah ninga ke lagu rancak lagi. Iya, nak irau. Mayuh lagu rancak kita lemah itu. Felicia Glan dari... Johor hari Johor meninggal kita itu minta lagu gawai Nunu Tekura Maya gawai kena merindang di rimpu bala kaban ngau semua peninga my fam lemai tu kena kaya badah mai lagu kepinta ya nah lagi mukung ika ke kita nunut kura maya gawai tang sebenarnya kita ninga ke situ siti lagu ke ngading pemanah ai tua orang kapit lagu re jela lata jua ai tua kapit bawa rentak ngale hari boleh ngau kami ba pesan gawai kita lemai tu bawa rentak ngale hari Bawai FM.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai sis, hai Bob. Aku Ulat-Lat, murid selamat lari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku, nanti kita benung deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai, pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap, ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh untuk kita deriba, nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

Lagu Ari Florence, Zaingau Roy Jilu am lemah itu lagu ke beri nama Nunu Tekura Maya Gawai bisa dipinta peninggal kita tadi. Ngerap ki lagi mengkam pulang kita yang mesti dengar lagu ke dipinta nya. Maya macam betul itu Nunu nih, Maya Maya ulah. Okey, jadi lagi macam sekadar ripsan gawai pendengar kita di Facebook lemai tu kita ia kepada orang yang pesan anjong dia tu lagi sempat nur ku macam ya lagi lepas berita man lagi macam 2-3 titik out lalu ke sekali tu kita bisi pendengar kita itu ya ke anjong pesan gawai lemai tu hari pendengar kita Felicia Glenn dari Johor lemai tu kena merindang terimpu lagu Runut Kurak Maya Gawai tadi baru dah ditebah ya lalu kita bisa peningat kita yang gawai lintah ni mai hari lubuan tu lumai tu minta lagu Sepatia Bunga Jarau ku ya kena ya British poco-poco baru wai lumai tu James Pengiran lumai tu meri selamat gawai semua bala peningat ku ya kengintu gawai lalu abad dua meri semunyan mengga bisa nganya pesan ya lumai tu duju ke pesan gawai ke Albert Jana di Kuantan Pahang Dom Sylvester di Sabah ko ya Merisal Margawai tuju seduai terjapat dah boleh pulai au lalu Syasha Amanda mega lemai tu meri selamat gawai ngagai Sidam Mak Ping Emilia Sam Sarini Cendan Clarence Midan Nenek Beatrice Juni Ben Richau Nua Peter Tingkau Kujam Ujang Enterieng Kik Mawam Jessica Eaton Bibiana Rubina Inai Lobo Dublin K Baja Bulan Pegari Fajar As Serina Sendai Ngomong Yogi ku ya hendaklah di tusun magang nama Balakaban ku ya lalu Mayu han sigap mana Mayu Kaban lalu Mary Jalo mega lemai tu hari suang menuju ke pesan gawai tu ngagai balasida Josephine Jampo Mary Ubun Grace Adam Holyfield Ara Erlin bala Isan dipakan diserikai Isan di sebangki pandai oh Mayu Mayu Isan tu nih untuk Mayu Isan jadi piam kan nuju apa dela ke on the way ke Betuang apa dela jimat au banyak laluan lalu kita mesti honga-honga studio mereka lemah itu mereka pesan selamat gawai ku yang nuju semua ke bebansa Dayak kengintu gawai ngepesan anang anang overflow sebarang dia udah overdose ku ya mat genya ni lelak tu rumah lagi mersi ruai. Okey sebab kita dengar ke berita lemah itu pukul 5 lemah itu lagi kita mendengar ke lagu tu hari Matthew Sindora Selamat Hari Gawai. Okey terus boleh ngok kami bawa rentak ngalih hari kita ngetu dulu sebab kita menyingkang ngagai ngalih ngagai jam kepenudi jam ketiga rentak ngalih hari dan lepas berita pukul 5 lemai tu lagi.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambom Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wife and Ivan di Kuching.
6: Mari selamat hari.

tindakan itu sebagai amaran serius kepada musuh. Respons lebih tegas akan diambil sekiranya insiden sama berulang. Sementara itu, laporan penilaian keselamatan serantau Asia Pasifik 2026 oleh International Institute for Strategic Studies menekankan cabaran keselamatan yang semakin kompleks di rantau Asia Pasifik, termasuk ketegangan berterusan di Selat Hormuz yang mengendalikan sebahagian besar penghantar minyak mentah ke Asia. Laporan itu turut meneliti kepentingan strategi laluan utama seperti Selat Melaka. Selain isu persaingan kuasa besar, risiko nuklear dan perkembangan teknologi ketenteraan di rantau ini. Menurut editor laporan Dr. Evan Laksmana, negara serantau kini berusia memperkukuh daya tahan keselamatan susulan peringkatan titik panas geopolitik di Asia Pasifik. 4 daripada 10 rakyat Korea Selatan kini menggunakan kecerdasan buatan AI generatif seperti ChatGPT. Tinjauan kerajaan mendapati jumlah itu meningkat hampir 15% berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan AI semakin meningkat, terutama berkaitan penyebaran maklumat palsu dan jenayah siber. Fungsi carian maklumat menjadi penggunaan utama AI generatif, manakala kerumitan teknologi, kos langganan dan isu privasi dikenal pasti sebagai faktor menghalang penggunaan lebih meluas. Sukan Selangor FC akan kembali lebih kuat musim hadapan, demikian reaksi ketua jurulatih Kim Pan-gun selepas The Red Giants tewas 1-3 secara agregat kepada Buriram United FC dalam aksi kejohanan Klub ASEAN 2025-2026. Beliau turut menilai semula kekuatan skuadnya bagi menghadapi musim depan dan yakin Selangor mampu bangkit dengan lebih kuat untuk kembali berada di kedudukan terbaik. Akhir sekali, Barcelona dan Newcastle United dilaporkan telah mencapai persetujuan membabitkan yuran perpindahan melebihi $92.66 juta bagi pemain antarabangsa England Anthony Gordon. Sumber di Tyneside memaklumkan klub Catalan itu bertindak pantas dalam usaha mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu setelah muncul laporan bahawa rundingan telah dibuka dengan Newcastle. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Denda RM4.59 juta bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalai YFM.
1: Jurana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito 28 hari bulan 5 1990, Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Oleh diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi Ketuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja tidak serah ke pengari pengakap Jordiko ke berumur 11 tahun. Berjakup bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebilan ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuk kedua hari bulan 6 nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti dipejalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sida ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak kediri. Berbangannya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti hari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, guys minat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak kediri,

0: Serta ngembuan semangat volunteer dan menggap bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekia serta ngembuan jati diri Ti Dudi Ari Ilak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai tentu ya bawa FM. Segulai sejalan.

Lagu hari Gwen Sanggup Aku. Ha, mulai baru kita hebat jam yang ke penuh di rentak ngalih hari lemai hari batu peningan. Terima kasih ya. Nuju kita ya ke hari mengkang mulai ngau kami lemai tu. Ha, okay. Jadi dah lepas tu lagi peningan. Kita ada mendiang ke program Pelasar Jurai 635. Okey, tang sebenarnya perintah kita ngau sitik lagu tu, lagu gawai baru. Ya, diingat kita yang lemah tu ni. Mood gawai ketik kena deh. Okey, lagu hari Drizan ngalai ngau Ricky J tu, lagu lama sedua ya. Ngabang ngagayan tua rumbau. Terus mulai ngau kami bawa rentang ngalai hari. Bawa YFM.

Agustín Orbucay, de

0: lebih hage lebih maya sekolah gede mayanya lalu orang yang ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
1: tang kita nak nulis nama dia pengirim misteri kakak kita dia
0: dong ngiga-ngiga orang lagi
1: yang ngiga menya tadi
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak disambut Raban Bangsa Dayak kena 1 ngau 2 hari bulan 6 ninteng tahun. Kenyau hari tahun keterubah pengurami itu diatur bak renggat menua dalam tahun 1965 suwa. Seriris ngau pemansan dunia tidak ada sekat, dunia tidak balat deras maju bak teknologi serta digital, dia gaya nyambut sitik-sitik pengurami megak nyau mayu ubah. Entik dibanding ngau 20 tau ke 25 tahun ke udah. Ubah tu ukai seminat uli dipedak bak pengerami gawai, tang megak bak pengerami-pengerami bukai kebisik di intu rakyat Malaysia. Program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat berjurai ke perkara tu ngau silik agi bak topik pengerami gawai, subak ngau dia tu. Terus ke begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom semua, puji Tuhan. Ya, nyau nak berasai, kita sudah datai bak bulan 5. Lalu kita bertemu baru ke sekali itu bak program Pelasa Jurai 6.35. Nama berita semua, aku percaya semua kita yang buat berita ke mana. Okey, nama aku nyebut munyiku aku tadi, kita sudah mangai, kita sudah dalam bulan 5, nemu-nemu ajak kita ini untuk dah datang bulan 5. Sitik pengerami besar Raban Bangsa kita Iban dekat di rami kita nak lama lagi. Jadi terima kasih agak kita ke Bugulenggo kami. Seruran Bugulenggo kami nak ngira maya, nak ngira jam, bak maya tu jam ngau hari. Kami datai baru Bugulenggo kita bak program Pelasa Jurai 6.35. Keminggu tu Reverend Pastor Graeman Ujang seruran Bugulenggo kita, agik Bugulenggo kita. Jadi aku ngelalu ke penata yang agak studio. Shalom Pastor.
1: Shalom.
0: Bertemu baru tuan eh.
1: Shalom, shalom. Terima kasih tu dah ngelalu ke aku ngagai studio sarito.
0: Ya gerai ne Pastor.
1: Gerai, terima kasih ngagai Tuhan tit sentiasa ngintu kita.
0: Ngarap ke semua kita gerai bala peninga. Jadi munyuk aku tadi Pastor nyonak berasai tinggal beberapa hari lagi Raban Bangsa kita Dayak dekat nyambut hari gawai de Pastor.
1: Amat.
0: Jadi ini nuan gawai tahun tu Pastor bisa pulai ke menua.
1: Nyangka kini berdau nyenggalah mutus ke rundang kami menyanak tu au.
0: Tang dalam hati din
1: bisi
0: menyanak.
1: Nang bisi au. Ya.
0: Aku percaya semua kita sudah bisi perambu pelabak aku laban perkara tu patut megak di perundang ke kita ngau diri sebili sebelum kita tetap ke pemutus dini kita gawai ke tahun tu deh Pastor. Laban gawai tu tadi sudah majak semak sesemak pasal topik tuan sari tu pun berkau ngau gawai megak. Asal ketimbang gak nanti kita nak ngenang pengerami besar Raban Bangsa kita ada Pastor.
1: Betul nang amat.
0: Munyi ke disebut aku sari tu tua dekat berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Aba topik tu fokus perkara ti dekat di pejurai ke kita ianya cara pengerami gawai ke disambut subak ngau dia tu. Nama bida ke bisik di asai tok ke di pedak kita lalu bahkan ni kita dekat ngetan ke cara lama ke dikenak kita sebedau tu ngambil nak terus rarat di pangka tok ke di segi yang pemansang dunia. Nanti kita berarti ke Pastor siti hari cara kita ngintu gawai ke nadai agik di pedak dia tu. Tau dikumai kita punas tok Pastor.
1: Oh.
0: Berkirum ke kad gawai ngenak pos tok ke mereka suak jari ngagai orang ke dekat di berik tua.
1: Nang amat.
0: Nama kebuah kumai punas nada lagi kita ngeri jatuh dia Pastor.
1: Iya. Iya.
0: Atang dia tu semua udah berubah. Kad selamat hari gawai seminak dikirum ketua ngenak media elektronik tau ke cara digital. Ya, yeah. Pengawak kita ke sari tok Pastor.
1: Nang amat.
0: Keterubah tok me Pastor nyangka nuan ulih mulai ke pengingat tau ke berkongsi ke perkara tok Pastor. Kelebih agik bak penelbak nuan empu meh maya jeman kita subak bak tahun 1980-an tau ke 1990-an kini Pastor.
1: Amat, amat, amat. Terima kasih ya. Ya, cerita mulai ke pengingat keliak temana yeah. Amai. Nah, jakuk ke pasal keliak ya. Lebuh main ngintu hari gawai. Ya, gawai kita benal begigak kekat di mana lalu dikirim ngagai bakiah. Ya, tang dia tu. Ini bala nembi stem nak nemu tek stem kedua ya.
0: Amat, amat.
1: So, ya orang kekat kirim ke kita, orang ti sama sekolah ngau kita, banyak keliak deh. Lalu bakiah kita lebih lagi kak berkelalang orang kini kedua ya keliak oh. Ya. Lalu pisiat dekat ngaji pos upias keliak. Nuh berbarias dekat membeli kesetiam ngau orang lumayan musimnya. Nah ya, udahnya nama titiknya di mega bertanya ngaji bakiah. Eh, non ke bisik kena nak nyangkuang aku au pia. Muga okey kadang-kadang minta sangkuang melesti yang minta sangkuang melekat mutai nya penghidup keliaknya. Rindu ke lebah kita ingat kutainya
0: dah. Aman.
1: Nang rindu ya. Laban kebuah pia kita nyu nanti bakiah laban kita megakkan nerima.
0: Oh.
1: Ya utek kerkiru murang. Nya utek kepisit kita bertanya pasal tanya.
0: Kadang kala nya de pasal nanti kita bisik kak berkelalang urangnya amaya nya mecun jom kita ngici yang kak mereka ngaga ya pengiru misteri ko.
1: Oh bisa utek kebesanya dah kelia. Oh, bisa lebih hagi lebih maya sekolah ko de. Mayanya lalu orang yang ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
0: tang kita nak nulis nama dia pengirim misteri kakak kita dia
1: ngiga-ngiga orang
0: lagi awak yang ngiga menya tadi okey nya tadi Siti ubah besai ke uliah di peda kita tubuh kita tempu maya sebedau hari gawai. Sigi amat munyi kenuan tadi pasal kadang-kadang lepas kita itu tadi ke nganti kad ke diterima kita puas kita itu nyenguak keluar atau ninga munyi muto sikal nyenguak nyangkanya bisa nganyuk kad menyat
1: betul nu nganti
0: oh ya lepas subak gak posmen tu sikit besar tangguh pengawak posmen tu nang sidak ya murang ke nganjung surat ngage kita de pasal
1: nang betul
0: lalu entik abah rumah panjai aku lagi ingat de pasal entik orang nyak bisik ngalu ke pasal tanya dulu bisik ngage pos upes de tadi sana bisik ngecek surat kian de tadi
1: iya nang aman
0: labang ngarap ke bisik nerima kad
1: betul
0: okey pihak mega. Nanti kita berarti ke maya kita nyedia ke diri dekat Intu Gawai seminggu beda gawai balas sidak ke induk tu tadi nang kiruah bergagak ke kuih cuan kuih penyaram sarang semut kini deh nyak nang sigi pengawal orang subak deh nyak
1: oh.
0: Ngenak cara lamanya sidak aku lagi ingat subak pastor lagi rumah panjai maya kak gawai tu balas kinduk nanti ke ngagak kuih cuan sidak itu tadi bisa nutup berasnya deh nggak banyak kalau dikena sidak yang agak kuih deh pastor
1: betul
0: okay bakal dia tu kita kak beli jak tepung berpasar subak ada bakanya deh
1: oh.
0: Lalu bakanya begak nanti kita pulai ke menua 30 maya 30 ke 31 hari bulan nanti kita mudi nengah air sungainya kita mudik dulu kita merah orang berkerangan mayuh orang mansuh hutai de pasta hanya nanti bawa menua kami subak menya pasta
1: ya
0: datang dia tu semua utainya tinggal kenang aja pasta
1: ya tinggal kenang kau na ya
0: kui lau air irup dia tu pengawak kita dia tu main tunjuk aja retinya tadi
1: pala aguang aja
0: retinya tadi semua utai dibeli. Jadi pastor tanya aku bahkan ni nuan medak perkara tu lalu kelebih lagi bak pengawak gutung ruyung gereja pengawak tu udah jauh amat dilekak ke kita itu de pastor nadai agi dikemerat ke kita bak gaya pendia penghidup kita mensia kemaya hari tu tik lalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya nadai agi tu dikerja kita pastor
1: anang amat sayau kan
0: ya
1: cukup sayau ya nama kebuah inah leka jakok bedoruak pan orang baru nak nemu jakok ya, bedoruak
0: nak nemu bedoruak
1: tangah dengar tu cara kita nyedia kediri barumah panjai cukup mana ya cukup badas dulu keliak kita bertulung bedoruak ia telemi dibantu sidak ti keriang na ya ia ti tuai dibantu sidak kebiak pengawak kita bersukung berambil ke utai di tanah manduak pulut begulai ya bergigak ke buluh begulai ya lebuah sikuk ke pasal indah kita berkiruam berbeli ke barang berbeli ke utai ngagi pangan diri nyak mah pengawak kita dulu keliak badas dal ba aku adat ti bakato amat manah uleh ngasuh komuniti kita keriang ngamik berat serta ngayan ke pengibuah kita ngage pengandiri nea tang dia tu nyau majak kurang semua utai tu indah leka jakuk berduruak munyi kuaku tadi Nun ada yagi nya dedinga.
0: Aman.
1: Ya leka Yakub nyangkuang pangan diri. Nun ada yagi megau tai tedinga. Mayu hagi leka Yakub disebut nadayari ngage pangan diri ya. Nadayari itu nadayarinya. Ngau leka Yakub siti. Na ibu amnya dah. Ya.
0: Ya.
1: Ya tangba penemu aku pengawa mantu nulung ibu pangan diri. Patut terus dikerja. Lalu diajal kita ngagai raban baru dia kedia tu. Laban tu adat basa ti badas, ti patut ditampuang, lalu terus ditampuang ngagai nemiak baru dia tu. Enti nak lenyawa adat ti badas tu.
0: Ya, amat sigi amat pastor. Jako beduruaknya nadai ya nemiak nemunya dia pastor. Sigi amat nadai. Dia tu munyi kenuan tadi nada age namanya minta bersangkuang-sangkuang pangan diri ngambil utai. Dia tu lain utai kada suah bersangkuang dia. Ante orang abang nyangkuang ku lagi sanu anya ke utai ke bersangkuang pastor.
1: Iya.
0: Oke, bala pedinga nya tadi sekedar perkara ke ulih diperhati ke kita bida atau ke cara kita nyambut pengerami gawai maya subak ngau dia tu maya sebedau gawai subak kita beli ke kad dia tu kita ngirim kad ngena media elektronik atau ke ngena digital ja subak kita ngagak kue ke dirempu kue cuan kue penyaram dia tu kita main tunjuk aja beli aja atau nanti maya kita tengah malam tu pastor 31 hari bulan. Nanti subak tu pastor seraya kita ke ngantik ngirup air pengayu maya malam mantal gawai. Dia kita medak mayuh macam main go pekit bisik diatur bala komiti rumah panjai ke udah diciri ke ngatur pengawaknya deh. Ya ke dikingat kaku tu pastor pengawak ke bisik di pandang kemayanya bakal main asal kita lah berpantun bertabuh ngau ngajat kelimpah kita ke berpekit berlagu ngau ngeluluk ke diri
1: oh.
0: Hanya subak dia tu nanti kita benda nyau kurang amat pengawak ke bakal tu dibantai ke maya gawai pastor. Ya nemia rebak baru yeah. Kelebih lagi generasi Y ngau generasi Z tu Gen Z lebih lagi rindu ke pengawak berlagu ngau poco-poco tu ke tanda baru hanya dia tu. Inah bisik sekedak nemiak nak ngelala nama utai ke ngepan asal kita bisik pastor.
1: Amat.
0: Nanti bak penemu nuan pastor. Bahkan ni kita dekat ngetan ke main asal. Awak ke mengkang di kerinduk raban nemiak. Tajak pen nyau mayuh main bukai ke lebih nariat ati sidak dia tu.
1: Nang amat. You know, utai kena perhati aku menggak ni tak kebakar kena sebut nuan tadi ni ya. Tren baru dia tu selalu dekat ni tiak ke main cara orang bukai. Ya lalu berubah-ubah me namanya ia kelamaknya nyau nak dikingat atau kelenyau. So bak rundiang aku manah mega main ti lama diajal ngagai sidak ti rebak baru. Ya asal utainya nak bersangkut pawat ngau pengarap. Okey bakal betabuahnya tadi bakal ngajatnya tadi ne ya. Bepantuan naka menyak manah pemanah utainya nanti main asal kita bak penemu aku ya manah amatnya diajal diajal ya kakunya pemain asal ti ti merinang ya ti merinang kita manah amat utainya dia diajal ngami kerbak baru nemu main asal lalu bisi orang ti nampuang pengawak ya ti ke keliak ya lalu nyambuang kenya ngagai sida ya tanti utainya minak di awak kaja nadai miada
0: ya
1: lenyau tepantuk dia aja miada so erti jakok ku tu sayao oh, lalu awak ke kitai nampuang utai ti badas ya asal munyi ku ku tadi utainya nak sangkupat ngo pengarap kitai pengarapnya lain lagi ngo main bala peninga oh. So main asal kita nyak main kena kita merindang sebedau datang agak pukul 12 malam yeah. Kena kita merindang pengandiri kena kita bermak bergagai ngau pengandiri nah ya so awak ke utaiti betul patut diajal ngagai sidak ke baru
0: ya lebanti kita berarti de pastor nanti bakal kita ke dia bernegeri tu mayuh mega seraku daya kelebih agak sidak ya bisik buka peluang belajar ngagai nabi ke dekat belajar ngajar
1: nak pastor nah au bisik ku dengar au mayu au tanya de kerja una mayu hat bak step kita ini tu ina bak kuci yang megak bisik dengan ku pasatuan tu pasatuan nya memang macam deh so nadainya nyalah kita belajar bala ke nabi ya ina bala ke nai ke apa ke kiro hagi menganyong bala
0: nak au ya nya me ku aku nak salah nanti kita merangsang anak kita masuk kelasnya mana yeah, pastor ini yeah. Tidak ya bisik basic ku kita ini
1: betul betul lalu nemu nama arti nama
0: sugu tinggi
1: ya
0: ngelala te ke sugu tinggi
1: tangu
0: sirat
1: ngelala
0: rawai ya mayu te ke
1: aja ke sini ya orang baru dah jakuk rawai pernah nemu
0: ya ngagai bala kita kapai nai nanti kita beda anak kita nya tadi bisik pengerinduk kelebih lagi bak main asal kita perangsang anak kita masuk kelas ke bisik disedia ke NGO NGO ke bisik semak dua kita diau jadi bala pendengar kita dekat ngetu nak lama dulu bekit kita nampung baru jurai kita bak topik pengerami gawai subak ngau dia tu terus begulai ngau kami.

0: kita berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu nama bida cara kita nyambut gawai subak ngau dia tu nama utai kuliah daripada kita Reverend Pastor Graeman hagi abu gulai ngau kita dekat berjurai ke topik kita Nampung baru rana tua pastor. Ya tajak pen mayu ubah bacara kita nyambut pengerami subak ngau dia tu de pastor bakal kau dah ditusuk tua bab pun tadi. Tang agi bisik sekedak pengawak ke mengkang ulih di pedak kita jam ke dia tu serta agi di kemerat karaban bangsa kita. Ya pengawak tu ianya bakal tradisi kita ke pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panyai ngau pengawak kita ke ngabang atau ke ngusung pangan diri. Jadi tu pengawak ke cukup manah me pastor. Laban serak baru dia tu agak ulih ngasai ke perkara tu. Bahkan ni nuan berarti ke dua bengkah pengawak tu tadi pastor. Ianya pulai ke menua atau ke rumah panyai. Ngau pengawak tu ke ngabang. Ulih ngempit ke kawa antara anak ngau apa inai. Diri menyadi serta kaban belayan kebukai. Kelebih lagi nyangka meh kelama tu bisik perkara ti ngasuh kawa sida udah jauh ari pangan diri serta nyo sama ngati ke diri meh pastor.
1: Aman, terima kasih ya, terima kasih ya. Indah bisik bala berslogan beketau ya. Nang amat maya musim gawai musim pulai. Kedok ko bala. Yeah. Okey, do mulai ke diri empu ngagi rumah panjai bertemu ngau kaban belayan serta bakiah ya, lama ngau nak bertemu nya utai ti badas. Ya, ti di kerja kita tang no bisik jakok tang ke tok kepala peninga okey bisik lebas ngaku di tok tang enti amat-amat na dari ketegal kerja ketegal pengawak ba negeri kati ko ngau na ya la banyak tanggungjawab kita tang lebuh maya kita orang ke tinggal ba negeri mega mega na ya leka jakok ngaban tok di perhansang leka jakok ngusuang pengandiri tok di asuh okey nama kebuah nang amat kena nyemak kaget kita lekas jakuk kita kelak kena ngempit ke kita lagi ngau sidak ti lama udah nak ngau kita bertemu ngau pangan ngau kaban kita nah bak musim tu kita dekat berkelala megak ngau bala nak menjadi kita ngau anak petunggal kita ti lama nak ngau bertemu lebih kita mulai kerempu ngagir rumah panjai kedua ya aku sekali aku mulai lama aku medak bakiah tu laban ya ke pindah jadi ngurang ke di Sabah dia entah maya gawai pelak ku datai punur kak nak ngelala tang lebah maya gawai tu tadi rindu nal ke bertemu ngau bakiah ti lama agi kelia manca nak miat kelia bertemu dia tu orangnya nyu besai nyu bisa nyu nyadi aki kedua ya ya so tu utai ti badas kena ngenyemak ke kawal kita ngau pangan diri kena mah musim gawai tu musim kita begulai musim kita ngenyemak ke diri empu ngabek ngagai kaban belayan nyemak lah okey enti nyak bisi ati ti nyimak kelia ketegal besengkik ketuk besengkik kenyak tang awak ke musim gawai tu mulai ke pengerindau ngikat kawa ruang bilik baru ngau pangan diri awak ke pengasih Tuhan ngau kita semua.
0: Ya kita nangam baru kawa kudah nyangkanya udah terbererak subak ini pastor.
1: Betul.
0: Maya gawai peluang ke mana do kita negap ke baru kawa nak ngira minyak tadi abak ruang bilik kita kini tau ke orang ke sama serumah ngau kita. Itu pastor tanya aku ke penudi nanti kita berarti ke pengerami gawai dia tu ukai semina disambut raban bangsa kita Dayak. Atang megak dirami begulai ngau bangsa bukai kelebih lagi kenyau ari ramai leka jaku segulai sejalai ke sinonim ngau bangsa Dayak tu dikena mayang itu pengerami gawai Dayak renggat menua indah dia tu kita nyingkang ajak dalam bulan lima dia mayu hamat pengawak dia atur kena ngericah kaget pengerami gawai bakal bazar gawai udahnya dalam bulan enam bisik menggap pengerami makai lemai gawai ngau pengerami ngiling bidai tik diguluk bala tuai ngau pemesai menua ari mayuh pupu raban bangsa reti ya besai amat meh pangkak leka jakuk segulai sejalai tu tadi ukai semuti nampak penyerakup ba rakyat tang megak leka jakuk segulai sejalai tu cukup berguna kena mai raban bangsa Dayak sama segulai sejalai serta berakup ngigak Tuhan komen wan pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Now, jakuk segulai sejalai tu nang ba aku cukup balat besai reti. Ya cukup balat dalam. Okey, seminap saya reti aja tangan cukup dalam. Reti jakuknya kita berpegai jari sama hati bersawup betuluang mantu nuluang nyungka serta merangsang kepangan diri. So awak ke utai tik beratnya jadi lempuang utai tik malnya jadi mudah. So leka jakuk segulai sejalai cukup balat berkah. Pengawak terkerja pun mudah gerah lalu kita dekat maju lantang serta mujul ngerja pengawak. Bangsa tik bekerja begulai sejalai bangsanya dekat mujul. Menua tik bekerja segulai sejalai menuanya dekat mansang. Tang enti enak segulai sejalai tau ke kita ngambil leka jakuk segulai sejalai tok semina namanya semina jakuk aja. Semina top bakal ke leka jakuk topik pihak aja.
0: Slogan
1: aja. Oh, slogan aja ya. Nadai tentu reti ya bala peninggal. Aku nanuk leka jakuk kersebut ku tadi tang enti nak segulai sejalai sidak nyadi kepenekul nya reti ya. Nyadi kepenanggul ngagai semua pemansang. Awak ke kita terus amat-amat berpegai ngena leka jakuk tu sama hati berpegai jari segulai sejalai ari dia tu datai ke belamaya. Utai ti uliah ngemai kita segulai sejalai ianya semina bak penemu aku tu bala peringa Tuhan kita Jesus Kristus. Nama kebuah aku nyebutnya Injil John 17 ayat ke-21 leka jakuk Jesus dia. Ia bersampi nama sampi ya apai awak kesidak nyadi siku baka tua nyadi siku. Nah erti leka jakuknya ngasuh kita segulai sejalai nyadi sitik tubuh ari atas siku kepala. Jesus di penuh pengerindu ngikat ikhlesia ya ngau pengerindu baka ya ngau apainya risiko. So bergempung mah kita segulai sejalai.
0: Ya, segi amat pastor, segi amat besar pangka leka jakuk segulai sejalai itu tadi laban anti tua gereja pengawak tua nak segulai sejalai pengawaknya nadi kini-kini ya pastor.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Ruang bilik nak segulai sejalai nadi kini-kini mega.
1: Kak pecah.
0: Ya.
1: Lalu nadi utai pemujual datai.
0: Bekenyak mega abak raban bangsa kita inti kita nak segulai sejalai pamal me kita. Bekenyak mega abak benua kita inti kita nak segulai sejalai pedis me kita itu tadi dekat mansang nuju menua ti maju lebih lagi lebih datai bak tahun 2030 hilak.
1: Betul.
0: Okey, jadi bala peringah nyak sekedap perkara ke oleh hadi pejurai ke kita abak topik pengerami gawai subak ngodeto. Pastor, minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua tadi, Pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu ku merik selamat hari gawai ngagai semua kita bala peningat. So, awak ke musim tu, tiap ikut kita ngasai ke pemana, pemayak penglikuan serta berkat Allah Ta'ala ti berlimpah datai ngagai kita. Lalu ngagai nuan, ngau kita sebiliak megah. Inah ngasai ke berkat, lebih lagi hari tahun-tahun ti ke udah. Bak musim tu megah, kita ngambil peluang ngelawak ngabang ngagai pengandiri bayak bak rumah panjai tau ke bak negeri ditau nama kebuah awak ke kita ngerapat ke kawal kita ngau lebih lagi simpul aku ditau belah peninga terus segulai sejalai mak kita lalu ngasai ke pemanah pengasih Tuhan itik berlimpah iaitu dah desmaya kia ngagai tiap ikut orang ti Arab kaya.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke sari tu. Ya, aku percaya semua bala peningan kita sudah boleh sekedar penemu hari sekedar perkara hari sekedar topik ke di pejurai ke kita ukai semina topik ungkup sarito atau mega bak topik-topik kita kebukai kekalak diangkat kita abak program pelasa jurai 635 ya sebenarnya tua nancang tali perahu ungkup ke minggu tu sekali lagi aku minta nuan ngiring kita bak sampai penutup pastor.
1: Terima kasih Puan Benny. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan di udah ngau kami benua ngau kami lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngena program untuk Tuhan Jesus. Inah berserimai ngau gawai awak ke lebuh kami ngintu gawai Tuhan. Pengasih penyinuk nuan, pengerinduk nuan. Terus ngau tiap ikut kami nuan. Terus nyaga nguta tiap ikut bala peninga lawak ke kami. Bak maya gawai tu Tuhan ngayan ke. Ngayan ke contoh tik badas. Merik kesaksian tik badas. Lalu awak ke leka jakuk segulai sejalainya. Terus ngikat kami begulai. Lalu awak ke pembanah nuan. Nyad diasai ke oleh tiap ikut kami. Awak ke pengerai tik datari nuan megak Tuhan. Nyad terus dikenatai ke nuan ngagai tiap ikut bala peninggal kerito Tuhan. Berkat kami ngau berkat tidak terinuan siko aja. Dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dap sampai. Amen.
0: Amen, amen. Ya, terima kasih Pastor Graeman. Kau dah bergulang ngau kita ya, Pak Program Palasa Jurai 635 ke Sarito. Lalu ngagai semua bala peninggal kita juga terima kasih ya kita. Netap ke pengerinduk bergulang ngau kami. Lalu terus tetap ke pengerinduk kita bergulang ngau kami baru. Minggu barunya nila laban bak. Minggu barunya nila mega kita dekat berjurai ke topik berkawa ngau ari gawai. Ya, ngau tu mumpuk dulu aku. Terima kasih sekali lagi Tuhan berkat ke semua kita.

Ya, selama kita bergulai baru peningat semua di sadari Limbang ke Lemai itu. Jadi sehari itu bergulai ngaku baru di sadari Limbang belabori dia tu nyentuh ke pukul 9 malam 28 hari bulan 5 2026 ya.

Okey, hujung ke jam kita baru 9 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi bekas selamat pendengar semua, orang pukul 6.15 lagi kita bisa hello Y bin Tulu bukan ngau DJ Flora. Lalu ditangkan ke Pesan Barat, lalu pukul 7 lemai bekas sama selama kita bisa program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam sudah kita dengar ke berita lemai, 7.30 lemai kita bisa program atau ke berita gawai di Rumah Panjai di Limbang. Okey, jadi aku buat program tu lagi. Aku dekat ngelansar berita gawai ke bisa di kunci ke bala kita ke dia di Limbang ke lebih lagi berita-berita di Rumah Panjai. Bekawan kau pengerami gawai ke bisa dia tu nintai Rumah Panjai tak selampuan meh ke ditusui aku lagi nah tak sekedar Rumah Panjai di Limbang. Begini ketusun program kita di Sadari Limbang. Jadi okay, kita ke benuang di Rantau Jalai ngarap ke Bejimat. Mungkinnya tadi mulai ke diri pemisi gawai nyerubak kita ke gawai meneh. Jadi ngarap ke kita Bejimat laban di Limbang benuang hujan tadi ya. Tentu ya bala kita kemenon di rantau jalannya berdadat berjalan luan ke lebih gig berjalan luan ke pasar-pasar besar maka di Sibu di Bintulu di Miri kini tahu ke dini-dini doang ngarap ke kita bersabar nanti kita ingat tadi dah ngenatai ke dari berumah panjai atau ke berbenua ya.

0: Jadi munyi kakuari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu ni ngah hello why Bintulu begulai ngah DJ Flora. Kita terus ke Bintulu.
1: Dulu meri selamat mai ngagai peninga sada ari limbang baka selama ninteng ari empat ada tebak idar kami YFM Bintulu berkunsi ke sekedak berita ba awak hello why. Jadi sarito 28 hari bulan 5 tahun 2026 begulai ngaku Flora libat. Jadi berita ke terubah ya kedekat dikunsi kaku tok peninga empai lama tok tadi ya. Udah mujur diatur pengerami mantar gawai Dayak pelilih menua tatau lalu bab pengeraminya bisik megak diatur pengawak meri insentif ngagai 26 ikut nembiak ia kenyulut ngabulih pemutus peresa cemelang 6A hari kawasan Dun Kakus ya. Jadi ia penyampau semua insentif pendidikan ia ke bisik diberi ianya RM18,100. Jadi pemerik tahu ke insentifnya peninga Siti Ari Cara kelebih lagi kena merangsang serta merik pengagati ngagai nembiak ia kenyulut bak pengawak pelajar ya. Lalu pengawaknya bisik megak digolok Menteri Bau Upis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai. Okeynya berita ia keterubah. Lalu kedua tu berkawal ngau program jualan ramah madani keminah kin kita tau ke jualan ramah madani bergerak ia kedekat diatur bak rumah padang batu 37 jalai Bintulu Miri kena 30 hari bulan 5 di dekat data itu ilah berlabur 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari tentu yang bak program tu dua berjual ke barang ia kediguna ninteng hari bakal minyak makai beras teluk manuk ngau mayu lagi ia kebukai ngau rega ia ke bisik murah tau ke mudah lagi ya. Jadi Mansia Mayuh ya ke Diau Bak Rumah Padang Batu 37 ngemegak ya ke Semak dia atau datai ngagai program tu ya. Jadi ya kedua tu berkawal ngejualan agro madani pragawai ya ke dekat diatur Bak Rumah Renggan Sungai Pelan Bintulu kena pergila 29 hari bulan 5 tahun 2026 ya berlabuh 8:30 pagi nyentuh satu ngali hari nya ia ke dekat diatur bak Sungai Pelan ya. Nguyang ngagai berita ia ketiga atau peninga berkawal ngau pengawak merik darah atau ke kempen atau ke kempen merik darah Spital Bintulu ia ke dekat diatur bak dua palan ia ke dekat disebut aku tu lagi kena 30 hari bulan 5 dekat diatur bak Park City Mall Bintulu berlabuh 10 pagi nyentuk 12 tengah hari ya ia kena 30 hari bulan 5 lalu 31 hari bulan 5 dekat diatur bak Boulevard Shopping Mall Bintulu 10 pagi nyentuk 12 tengah jadi ngagi kita ia ke dekat merik darah atau datai bak dua palan ia ke bisik dia sebut aku nyak tadi hanya berita yang keempat ya. Lalu Siti ada lagi berita ke dekat dikunci ke kota peninga berkawa ngau pengawak ke dikumai Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 di dekat datai tu ilah. Jadi bak Liga Sukan tau tau kelumbak main tau bisik dekat diatur pekit futsal lelaki bola tampar lelaki ngau megak bola jaring ungkup induk ya. Jadi nanti kita dekat ngulih ke penerang ke Silia berkawa ngau pekit ya ke bisik disebut akunya tadi kita tau medak Facebook tau ke medak ya ngulih ke info bak Facebook pejabat belia dan sukan Bintulu laban hari ke penudi nung register bak pekit ke bisik disebut akunya tadi ianya kena 29 hari bulan 5 ianya pergilah. Okay, jadi lima itik berita dikunci kaku bak awak hello why kita ungkup sarito. Pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai semua.
0: Ya, terima kasih gagai DJ Flora ti udah begulai kita di Sadari Limbang, Limbang. Ba hello why Bintulu baka ke lemai itu. Jadi kita terus berperindang peningan semua gaul lagu ke BC di tusun aku ke lemai itu.

Ya, Siti, lagu gawai lama Ari setelah Philip Bulenga Wilson ya. Nah, jadi bisik peninggal kita nyapa, peninggal aku nyapa ke lemah itu kayak kita ke bisik bergulang aku di live Facebook Limbang FM. Pasti di hati pihak aku bisik live buat itu. Aku pun kumpul DJ Dom. Terima kasih bisik nyapa tadi bisik benong bergagak ke kuih. Gagak ke kuih gawai ya. Ngarap kita berjimat berdapur dia ya. Sana tinggal ke utai ke di sumai kita. Biskut ke di sumai kita ngai ke nyongos lagi. Ukai kita ngai jarang ke ngacamatan. Nah, laban kita itu tadi nanti kita sudah berdapur mengai kita mengai ke ambil ke pengawal kita yang mujur dia berjalan ke kita ya. Jadi kita sama nemu saat itu sudah 28 hari bulan 5 2026. Tentu ya tadi bisik sekedar rumah-rumah panjang kita ke menua kita ya, tadi udah ngadu program gawai bisinya tumo bisinya gelumuk gedris biliat di rumah panjai ngau macam-macam main ke bisik dibantai ke. Jadi ngarap ke kitanya sama semampai berjimat ngau lebah ke kita yang kerja pengawak kita bersari-sari nah.

Jadi apa yang mega berserimbai engkau kita ke nyambut gawai tahun tu atau ke mai-mai kebukai tahun-tahun kebukai tentu mainnya program atau ke paket ke bisi diatur tang kerja pihak nama kita ninggal ke paket-paket ke paket main asal kita baka paket ngajak kelimpah hari kita ke ngadu paket berlaku dah tadi nak paket karaoke pergi ngajar tahu dia ada pergi bertabuh hukum anak mir kita ajar mir bala anak mir kita bertabuh ngajar berkuntau kini macam-macam program kelimpah harinya pelabak kuliah dia ada ke kita pergi ngagak penganan jalan ngagak serang semut ngagak cuan ngagak macam-macam lah kelimpah hari kita nyat tadi ngagak pergi berlaku kai kena tahu tang ngenang ke kota jadi utai ke main asal tu tadi anti uliah dan ninggal kia anak ngemuntan kia nanti rebak dudi nak nemu bala Gen Z tu tadi nak nemu jadi puntan meh kita ke madah regi ban pun gak nyanda nanti orang asal kita ngajar kita nak nemu berkeni ke nyanda okay. Jadi ngarapkan kita nya tadi maya tu maya likun meh ngerja utai kita ke benung bergelumuk kini benung bergagak kuih benung bergagak kek benung berjayat kini kanya ujung-ujung tau ke last-last minute bunyi kurang gagak baju gawai kini bisiknya membeli bisiknya gagak macam-macam meh ulah maya kita gawai tu tadi kena orang ke di menua tu tadi bisi pemisi orang hari senanjung pulai ke rumah panjai orang hari menua bukai datai ngau selamat bar rumah panjai bertemu ngau painai bertemu ngau kini bertemu ngau orang ke lama udah nak kita bertemu begulai sebenar ke kadang bisi orang ke dia di menggeri gawak di menggeri nya tadi setahun sekali sedai oleh pemisi ambil meh peluang tu nur kita nya tadi ngedut ke kawal ti lama udah tak lama tu lama udah ditinggal ke kita laban kita nya tadi kayak sengaja ninggal ke kawal tang kita ini dia ke periwasi kita ya.

Ya, lagu gawai hari doni lang ngantak ke hari gawai ya. Jadi bunyi kaku tadi peningan gagai kita ke almatu kenyambut gawai kelebih gagai kita Dayak gagai kita bangsa nyerumbak gawai itu tadi ngayalah ngapangan diri laban tu tadi baju gawai mesti kebisi baru tahun si teh udah boleh kena tahun tu bisik baru gini okay, laban kita nyu tadi nama tu nyu setahun sekali begulai bunyi kaku laban kita di menua tu tadi nyu jarang pulai jadi maya gawai tu tadi mayuh nanti kita meda orang kita di rumah panjang intinya semua yang pulai tadi pisin baju pisin gari nyu tadi nyu bunyi kurang nyu nak kalau di peda nyu nanti semak nyu dah mulai magang tadi mayuh pisin mayuh baju baru ke dikena bala kitanya tadi nunjuk ke kita pun tinggal enggak harus fashion leban dia tu macam-macam orang ke landia orang ke kreatif punya ke kita nemu ngagak fashion-fashion baru nyerumbak ukai kitanya tadi ngena pakaian asal dia datang dia tu nya udah modern baka baju buruang tadi udah diadu ke modernnya tadi erti ya tadi kita bangsa tu tadi nak tinggal ngau arus pemansang ba ari basegi fashion ya.

Hanya tadi peningan semua Siti lagu hari Florence Law, lagu gawai ya. Oke, kita terus bergulai ngaku di Sadari Limbang ke Lemah itu.

Eh, sebenarnya aku dekat nebah ke sekedar lagu lagi pendingan semua. Aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung. Kita di YFM. Jadi ke terubah tu pesan datang dari Albert anak Jelun. Ngari ke Sali anak gue yang ada ke pengawas semayang. Terima kasih. Ngau merekat ke pengawas pengudah Nyemin. Lalu niri ke Batu Regang. Niang singkut anak Badi. Kena 2/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi pesan. Nuju bala bas sekarang. Skim sekarang ulu. Ngau ilik lubantu. Seri aman. Kuciang miri Indonesia. Ngau kabar melayan. Kelala niang singkut anak Badi. Ngau lantang hati. Mai nguluk pengawas tu di rumah kanda. Skim sekarang. Terang kesiliap. Kita tahu. WhatsApp lumur 0177692676. Jadi ke Siti tu pesan pemati datari mapa anak bungkong atau ke Inai Mugan madah ke pemati Inaya biah anak sawing. Jadi ia tu udah nadai kena hari 5/26/2026 bas hospital Kapil. Lalu di Sengai Balamayuah 28/29/2026 ianya kena hari 4/5 bas 1 Malaysia. Jadi niang dekat di Anjung pagi hari 6/30/2026 bas pendam itu di Kapil. Jadi niang dekat di Sengai di rumah 1 Malaysia Kapil. Jadi pesan menuju ke Bamlayan bah rumah Peter rantau Bidai, Sungai Uyan, Sungai Pakuk, Sungai Sepasir, Sungai Pantuk, Batang Rajang, Batang Baliah, Pasar Kapit, Sibu, Limbang, lalu semua ke Bamlayan kena boleh dirintai ke ditu kelala niang biah anak sawi yang jadi penatai bala kita ditangkan kenggau jaku. Terima kasih. Penerang ke silia kita telefon ngagai 011-589-2387-1 ngagai bapak atau ke Inai Mugan. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetas sulit ngau ngelumbung. Datari rata anak tangai madah ke pengawal tasulit lalu ngelumbung indayan niang puyau anak gumbang. Jadi pesan nuju ke Bamlayan bayak ke semak atau ke jawah ngelala niang. Jangkaun sidak di semua sitak sungai Mujung, Pantuk, Pakuk, Macau, Melinau, Bawangan, Ulu Mujung, area Pasar Kapit serta ke Bamlayan. Di sebarang dur diau kena boleh disebut nama itu. Jadi pengawal kertas sulit dekat diatur kena hari 6/30/2026 pukul 9 pagi. Lalu pengawal lumbung dekat diadu dengan cara semayang malamnya megah. Jadi rumah anak yang empu bak nombor 20 Taman Indah Jalan Selirik Kapit. Jadi penerang sila kita tahu bertelefon atau ke WhatsApp nuju rata atau Kinai Raja 013-570-4979 tau ke Jawai, tau ke Indai Mau, anak ya 013-882-8593. Jadi minta semua datang kau nguluk kau tersulit ni aku yau anak gumbang tu serta penatai kita ditangkan kau jaku. Terima kasihnya tadi sekedar pesan berat ke Bisi di Anjung ke sekali tu di Limbang FM tak ke YFM Limbang. Kita terus berperintah lagu ke Bisi ditusun aku ke malam tu.

0: juga nyaku sempa moto nih. Ni mana ki atau berapa ko? Ah mana nyaku sempa moto? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang intikan tak kena pai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ianya aku tu enda salah-salah baka perut dibibit, ditarit, baka mulung dilinut, ka ditumpik ka. Jadi jaku sempama tu tadi ka bunyi tu aku tu enda salah-salah baka perut dibibit, ditarit, baka mulung dilinut ka ditumpik ka. Arti sempama tu ianya nanti kita mandi ba pendiam mensia ta barang ke orang gau, orang ngano na bunyi. Baka ni pun jaku orang dia ndak gak nyawat jaku orang. Kini tunggak orang asuh sekali ke hujan, lebuh malam dititih kajak nadai ia mantah jaku orang kengumbai dadak. Engkau ndak gak ada bakanya tang peneka orang asuh ndak nemunggai. Jadi jalai ngena jaku sempat mantuk. Ndak kalak meda orang bakanya tak pemai orang bukai nadai mimit mantah henti orang asuh ya. Batengah malam buta nyau meh nurun ngambil utai baka reti sempama. Aku tu nak salah-salah baka perut dibibit ditarit, baka muluang dilinut ka ditumpik ka. Biar ko kita ingat orang laban dekat dimain orang dimain dekat dimain ngau orang bukainya tadi. Jaku sempama tak peneka orang asuh menya tadi peneka orang lebayan itiah ke orang bisa orang kenyana ya di rumah panjang ya. Tapi anang geng melik ke tudah ya. Tajapun tudahnya tadi peneka kita ta anang geng melik ya nya tadi orang ke cukup mana di asuh kita ke anak kita sampai ngayah kia sampai ngemelik kia ne. Ya tadi jaku sempama kita terubah jadi bertemu baru batu suntik kedua ba jaku sempama kita udah tahu lagi.

0: amin kakai rumah panjai.
1: Okay.
0: Mulai ke menua, nampak ketua ibu.
1: Ya, bisik din anak darah ibu.
0: Bisik din.

0: juga nyaku sempamo tu ne. Ni ni mana ki tu belapa ko? Ah mana nyaku sempamo tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matai agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali tu peringat semua batu suntik kedua Jakut Sembama. Jakut Sembama kita kedua ianya bakal sekuk di Tampi. Nanti kita mendak sekuk tadi enang mit nadai pedak kita ini. Jadi Jakut dikena nyemak pemayuh hutai di pedak kita ba pengrami sekali ba negeri atau ke bendur ke besai-besai ba rami sekolah atau ke maya belah pina. Maya ke kita ke nyambut gawai tu maya bah rumah panjai itu tadi leban peranak menua di rumah panjainya pulai magang jadi mayu mensia ndak di kelala sidak ke lama ndak pulai bisnis setahun dua tahun tadi nyau bunyi ke lagu tadi sesigat bebajian nah. Jadi contoh atau ke cara kita ngena Jakut Sembama tu ndak kalah menda orang kemayuhnya bakal ngerami bulan merdeka terkemarin di Kuching amat bakal sekuk di Tampi takut menda kemayuh ngai kengaga hal ngau pangan diri laban kenyau bempimpin tang nasihat benda nadaiga penyarut lebuhnya subaknya tadi Jakut Sembama kita kedua nyata terima kasih kita ke bulan ngaku pelabuh hari pukul 6 yang tu agai pengunjung program tu lagi kita terus berperindang ngau lagu ke bisik disediakan aku ke sekali terpingat semua lagu gawa itum ketumbak.

0: Sama lemai peningat mulai dengan aku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari 4 28/5/2026. Ke Terubatu Batang Berita. Sarawak Datuk berjalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Ops Tiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi tik berga 1.8 juta ringgit. Aidil Syarin dekat terus ngiring tim Kuching City FC nyentuk ke tahun 2029. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendeng ke isi berita. Palan penyangkai kapal di Sarawak benung ngasai ke sekedap projek pemansang dikena nangkup guna pejalai ngau industri ke Diato. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugamba semadaka projek ngenalam ke Delta Batang Baram di Miri di tagak tembu ujung tahun tu. Projek ke bungkus 208 juta ringgitnya dikena ngemuntang ke kapal kebesai agi sangkai bak palan penyangkai kapal Miri. Sama megak di pejalai ke ianya nangkir palan ngengkah kereta bak terminal Senari ngambil kuliah nampung 1,000 itik kereta lalu ngonya nambah ke penyampau kapasiti ngagai 3,500 buah kereta datai dalam ujung tahun tu. Tudeka ngengkah ke Senari nyadi hub ngagih ke perengkap pengangkut ke terubah bak pelilih menua tu. Upis Kampung Sarawak majak cakah berjalai ke pengawal operasi sektor kampung ngena cara digital dikena ngangkat ke penyikar, pengelurus ngau ngasi agi ngurus ke kampung. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pejalai sistem elektronik removal pass, IPAS, di wilayah adat menua tengah Sarawak udah mujur negap ke traceability digital ngau pengelurus bak rentayan stok kayu balak. Ia madah pengawak berjalai ke sistem meniah ngena drone kena mulai ke pemanah ekosistem megak udah mujur nambah ke ikas pengerombai beniah serta ngurang ke ungkus pejalai nyentuh 60%. Nyalai upis Kampung Sarawak megak ngena teknologi lidar serta nyidik ngau nyukat penyawah ngena penampak. Tunyeng kaum berarti ke produktiviti palan kampung asal ngau kebun kampung, kelimpah ari nyukat biojizim ngau stok kabun kampung, dikena negap ke pengawak ngatur kampung berpelasar ke sains ngau data spatial. Lebih 342 ribu liter minyak diesel subsidi tik berga kira 1.8 juta ringgit sudah dirampas Raban AM PGA Brigade Sarawak Boops Tiris. Bak sekedar endur di menua tu kenyau hari 16 hari bulan 3 nyentuk ke 26 hari bulan 5 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak SSC Lim Bak Pai madaka macam mayu aset dirampas nyeng kaum kerban tangki lori jentera berat ngau tangki skit megak dirampas ngau penyampau rega semak 17.5 juta ringgit. Hasil hari operasi bersepadunya 58 kes serta nangkap 69 ikut orang ti bisik direkodkan. Antara pemujur besai operasi itu ianya ngerampas sebuah tabut di Bintulu ke di pelabak ke dikena nyimpan 20 ribu liter minyak diesel ngau nadai permit kesah. Sama bisik dirampas lebih 5 tan minyak makai subsidi ke berga semai 40 ribu ringgit serta lebih 7 tan gula kasar ke berga lebih 31 ribu ringgit dengan penyampau semua rega utai ke dirampas tu yang kaum perengkap pengangkut di berga semak 950 ribu ringgit. Semua utai dirampas ngau ditantu udah diserah ngagai upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos hidup KPDN Sarawak ngambil keatur nangkan kenyak oleh di pejalai ke ngau sila agi ngena Seksyen 21 Akta Kawalan Pembekalan 1961. Sikut lelaki di Kuching rugi RM377,433 udah tertarik hati ngau skim beranak ke pokok tibulak. Nitya ke penerang ari kepala polis Pilih Kuching, ACP Alexson Naga Cabuk, mada kelelaki tu ke umur 47 tahun diberi penerang pasal skim beranak ke pokoknya oleh si korang ke dikelalaya ari Damansara Selangor pun bulan 1 tahun siti nyen kemarin. Ya madah, skim beranak ke pokoknya bersemaya dekat merik penguntung tetap antara 8 ngagai 15% ni tiang bulan. Lalu ia tertarik hati ngau penguntung ti disediaka, udahnya lelaki tu mindah ke duit 14 kali ngagai 4 iti akaun ke berbeda, ngau penyampau semua lebih RM429,000 kenyau hari tahun siti nyen kemarin. Tang tajak pihak, lelaki itu seminat terima pulai untung kira RM51,614 bas pemanjai timpuh meranak ke pokok. Udahnya, lelaki itu sedar ke diri udah kena tipu, pengudah nak mujur mansut ke pokok ngau penguntung ti udah di semaya. Berindi arinya, report polis udahnya digagak ngambil katur nangkan kenya uliah dipejalai ke ngau sile agi. Kesnya dia tu benar dipansia ngena Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM. 16 ikut capi diberi sapit Menteri Kebun Berdandang Besar Ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si untuk pengawak berjalai ke ibadah korban di Serikai Ngau Meradong. Ya mega besi merik 9 ikut capi di Serikai ngau 7 ikut capi di Meradong ngambil ke disadong ngagai rakyat bak kandang menuanya. Pemberinya tanda sokong serta ya mega arab ke pemberinya oleh Mike Pemaya ngagai penerima kelimpah hari ngerapit ke kawal komuniti nak ngira bangsa ngau jalai pengarap. Ya mada ulah ti lurus ati, berterima kasih serta semangat begulai ti ditempak dengan pengrami Aidil Adha patut dikemeran ke bak penghidup bersari-sari, dikena nentu ke pengelantang patut terus dijaga ngambil bagi menua Serikai ulah ngasai ke pemansang ti inklusif serta meruan. Ya berjaku bak pengrami korban perdana renggat bagi menua Serikai. Kiruh ngereja pengawak bersari-sari, ndak nyadi ke penangguh ndo pengereja pengawak RTM Sarawak berjalai ke ibadah korban berserimbai ngau ngintu Aidil Adha tahun tu. Sikuk capi ngau sikuk kambin udah dibunuh timungkur 8 ikut pengereja pengawak RTM Sarawak ngau ngambil bagi. Chairman Surau Darul Ukhuwah Ramli Buang madahkan dengan programnya mega ngirik semangat bergempung serta negap ke Ukhuwah antara sidak ke gawak BRTM. Atau pengawak bergempung ke bangsanya oleh nampak semangat bergulai antara raban pengerja pengawak RTM. Dagian ditetak udahnya disadung ngagai raban asnaf di sebelah Menggeri Kuching. Berita Lomba Ngau Main. Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Saha dekat terus ngiring timnya nyentuk ke tahun 2029 pengudah nyain kontrak 3 tahun. Perkaranya dipadah ke chairmannya Dato' Fazrudin Abdul Rahman dengan penerang media. Pemansangnya ngayan ke pengarap penuh raban pengurusan ngagai pengawak yang diketuai dedikasi ngavisi ke timpuh panjai Aidil. Kelebih lagi, lebuh ngembiang Kuching City FC ngambil keterus bersemekiah nyadi tim ti kompetitif bak tikas pemaruk tinggi main bola nasional ngau Asia. Kenyau hari ngiring skuad The Cats, ia udah berjalai ke tanggung pengawak ti berguna, lebuh nempak identiti cara tim bermain, negap ke semangat tim serta nyaup nempak mayu macam pemujur ti timegah ke kelabnya. Berbangunnya, Kuching City FC mega meri besar terima kasih ngagai semua penyokong, penaja ngokaban strategik di seluruh nyukung pejalai kelabnya. Lomba taekwondo di Sarawak majak ngayan ke penyulut ke cukup manah hasil ari sukung tindak ngetu ari perintah menua serta gerempuang ngau kelab ari menua tu udah berbenar ngada ke atlet ke uliah di kemansang ngagai tikas ke tinggi agi. Kaban Kaunsel Negeri Setak Pelawan Dato' Michael Tiang Mada, tim taekwondo Sarawak dia tu antara tim ke pemaduk manah di menua tu berplasar ke pemujur ke nyulut bak lumba Malaysia ngau pekit renggat nasional. Yang alai, pekitu nang patut majak disukung yang kaum ari sukut perengkaguna ngau pemansang atlet. Ya madah munyinya ngagai pengarang berita udah nguluk pengrami meri tanda basa berserimai ngopeki taekwondo junior national TM KBS Milo ke-15 di Sibu. Bapakit ke diatur bas stadium Muhibah bin Tulu, Klub Bumi Kenyalang Taekwondo mujur boleh 13 medal emas, 10 pirak ngau 13 engkerajo. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak diatur berjalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Obstiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi tik bergal 1.8 juta ringgit. Idea Syarin dekat terus ngiring tim Kuching City FC nyentuk ke tahun 2029. Tenaga kami nabur ke berita lemai, ungkap ke lemai tu peninggal yang diberitanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Ari bila berita Tiam Kuching, salam Malaysia Madani.
1: Aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app Aspek Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: Aspek Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke Aspek Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai amai mentepi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up rawak pay ni, Mek.
4: Nemu no, Mary. Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
5: Tanginai, aku kena landak nyumai.
4: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no, Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
5: Haram, tu beli semua produk babasnya, Indai.
4: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Panduk Nau Meri.
0: Okey, peningkat kita pula baru gulai dengan Dominic Inau bawa Sada Ari Limbang.
6: Okey, terima kasih Min Meliza sudah macam berita lemai ke ditambah terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita gulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Hanya tadi peningkat semua lagu lama gawai kita ialah Kori Nusun Ngalai Ricky J bergulai dengan Niang Jeffrey Nyaloi lagu jenaka kita nah, lagu cali kami di tahun eh. Ni pun garo petani yang namun dah tuai aku ya. Ujung kejam kita pukul 7.52 minit malam lagi mengkang gulai dengan aku di Sada Ari Limbang bunyi aku tadi pukul 8 lagi aku dekat Nusui sekedar berita gawai di Limbang kelebih lagi di menua di rumah-rumah panjai di Limbang nama kini program rumah panjai sekedar rumah panjai ke di Limbang itu ke Bisik dilansak aku lagi. Jadi terima kasih Mamayong ke kita kagi mengkang bergulai dengan aku ke malam tu. Kita terus berperindang ngau Siti mega lagu lama peningah lagu gawai laban dia tu kita sama nemu ya jadi ekonomi penatai pemisik kita itu ke ekonomi menua kita itu tadi nyau nak bakal suba nyau mayuh penanggul jadi kita dengar ke lagu lama mega hari ini Michael Jemat bergulai ngau Roslina.
1: To monitor various social media apps such as WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Tinder, Discord, YouTube, and TikTok on the targeted phone remotely with KidsGuard Pro installed.

有些人吧也带不来。

Ya, jam kita di studio Limbang FM, YFM Limbang pukul 8 minit malam. Jadi aku terus bedak tekeng lansa berita ke bisi dia tur bas ke danur tak ke rumah panjai di Limbang inya program gawai sedaya di rumah panjai ya. Jadi keterubah tu inya atur pengawak gawai 2026 Kampung Semabat Limbang. Ha. 30 sida belabuah 30/5/2026 pukul 2 lemai atau kedua ngelari pengawak ngerupan tak ke gutor ruyuang bisi dia tur ha, pengawak di mana. Jadi semua hadiah sponsor Siti Spintau nah bisi nyedia ke prize atau hadiah tau dibaik serta diberi ngagai tu rumah lalu pian mega meresi rumah palan dirimpu muai muai palan dua nyamuk betelau au pian mega meresi ruai gelanggang do bermain masang set PA system nah 30 hari bulan mungkuas hadiah permainan ngagak ranyai ya 30 bal 5 lalu pian mega nintiang pintu nganjong sebutul tua ngau sebutul air manis kena disimpan dalam ranyai nya tadi pengawak sidak di kampung Semabat ta ke rumah panjai Semabat lalu 31/5/2026 pukul 1 ngali hari semua sidak serumah sampal datang magang lalu pukul 1:10 lemai bermain bermain berumah panjai bisik sekedak main dan amit laki ngindau niup tau kenyepu gelembung ngemai bola atau kebul pimpon dalam sudau anamit ngisi air dalam butul ngigak utai ngigak benda cari benda ngigak utai dalam tepung ngigak utai nama utai kini nanda nemu jadi tendang bola lalu nendang bul tendang nendang gelembung ke bandar ya nikau kedat terbuka pekit game online Mobile Legends ngau pekit Call of Duty ya tadi sekedar program 31 rumah Semabat lalu 7 lemai semua ses rumah sampah datai pukul 7 lemai program lalu ke pengabang 7:30 lemai lalu 7:45 makai serumpuk dari serumah 8:30 malam Jakub lalu tuai rumah James Jimbau Anan Carang lalu 8:45 malam program bergeliga Arin Cik Aero Panji Anan Jimbau ini pengurusi jawatan kuasa perayaan Kampung Semabat. Lalu malamnya cabut tiket bertuah ke satu pekit pundan bisa dia tuas sponsor DC Zabilia lalu 9 malam sambung main tarik tali berpasangan melaki bini di sponsor JK Perayaan. Lalu pian mega cabut tiket bertuah kedua ngirup biar enggak butuh susu. Ngirup biar enggak butuh susu melaki bini sponsor DC

Pencabutan tiket ketiga bertuah keempat joget pasangan lelaki bini lalu pukul 12.05 minit malam sampai gawai hari Encik Gura anak Umar hanya sapit pengerusi J3K Kampung Semabat atau ke rumah panjang Semabat lalu pukul 12 program ngelingit ranyai ngajat keroke ngau awas band hanya tadi sekedar programi ke bisih diatur bar rumah panjang Semabat ke betuai ke tuai rumah James Jimbau Anan Carang mayuh naga program sila itu ne program macam-macam program ungkup anak mit ngau ungkup orang kebesai tuai nya ngirup pia genap butuh tusu wanci de ne. Okey, jadi datang lagi aku dekat ngelansak lagi si pengerami ke bisi dia tu ba bukai di rumah panjai bukai di Limbang.

Hanya tadi pendengar semua lagu Riraban Mat Lala. Jom kita jam kita pukul 8:17 minit lemai. Jadi hari tadi, hari pukul 6 tadi aku nebah lagu gawai ni nak patut. Gak kita hanya tadi nadai mood gawai ni. Oh, jadi tinggal main macam lagu rentak lagu gawai. Kemudian tiba-tiba aku tadi bisiknya berancau puang. Jadi senutua. Benar kita dekat berancau puang, bisiknya pergila berancau puang, bisiknya 30 lah. Bisiknya 31 hari bulan pagi kini kau bisik. Sebenar bunyi kata cara atau ke tusun program tadi ke dibaca aku atau ke disebut aku tadi. Bisiknya berancau puang, bisiknya main anak mi 30 lah. Macam-macam bisiknya ngupas pendam atau ke meresi pendam. Jadi ke sekali itu berkawal engkau pengerami gawai ba pampang selidung makai serumpuk serpak dayak pampang selidung neh kedekat diatur 1/6/2026 ba rumah rima kampung selidung tak ke rumah panjai rumah rima ya. Jadi atau program tu nya berjual bisik berjual saya tu rumah gawai neh berjual teh panggang, teh manua, tungke manua, ngau air balang, tau kai manis tu tadi. Engkau nya tadi sudah berjual tu. Nama tu dikena ngumpul fun rumah panjai tu pelabak aku. Lalu kedua special request belagu, bayar belagu RM2 ke atas. Apa yang megang makai serumpuk persatuan semua member atau kehali begulai ngau tetamu VIP. Lalu tetamu pemesai ke bisa datang yang kawan tu rumah Rima dan Japar. Jemista anak bayi ex tua rumah lawai ngau pastor Thomas lalu pian mega 1 hari bulannya tadi bisi jatuh special request RM2 ke atas. Jadi engkau pelabak aku siapa ka belagu tu bayar RM2 nanti kita nya tadi mayu lagi mayar tadi kita dulu belagu punya saiko nah nya tadi nitia ke nama tu utai kedai kawam kita tadinya tu pengok tu kelimpari pegawai tu menjual saya tu tadi ni orang bukai tu tadi bisiknya nak menjual tu menjual engkanya kena ngumpul fan rumah panjai. Jadi udah tu lagi aku lagi ngelansak pengrami rumah panjai di sekedar rumah panjai di Limbang.

Ya, berkejap tadi peninggal semua lagu gawai, kumang gawai dari Raban Sedari KL. Jadi inti komposer bisi ninga jam kedeto bisi ninga nama tu Sadari Limbang. Nanti kita ngagak lagu gawai, kumang gawai ni tadi. Ya, nah, tinggal ke menua Limbang, meh kasih meh tu dah. Limbang tu siti sebengkah menua. Kedis Sarawak meta sebuat kita balakal lagu kita au kasih ke kami tertinggal kita ke lagu. Kita betul-betul aja peninggal. Jadi lagi ngelansa berita pengerami gawai kita di Limbang di rumah-rumah panjai. Rindu aku membaca atau ke ngelansa info tu tadi bunyi ke leban bisiknya tadi pekit pundan pun bisik pekit ngirup biar ngena butuh tusu bisik bisik sidang tadi berjual kena ngulih ke fan pun bisik kelimpah hari pekit-pekit kebukai. Jadi bak ke sekali tu inya berkawal ngau atu cara atau ke pengawak rami gawai tuai rumah letan anak muda tintiang belanjan Lumbai Limbang. Jadi sida itu berlabuh 31/5/2026 pagi berancau tikai munyi aku tadi pukul 9 pagi ni, niri ketiang panji tanda gawai. Jadi sidanya dia nyebut panji lalu pia mega malam 31 hari bulan 6 31/5 kebenarnya tulis itu 6 nih 31/5/2026 malam pukul 7 nyentuh pukul 8 malam sisi bergambar ni atau pengawak bergambar berbala mayuah ni tia ke pintu nombor pintu bilik pukul pintu 1/23 leban nanti kita nya tadi nya udah musuh-musuh jadi ingat jadi gambar bergambar nih mana kita nya tadi sebenarnya kita agi nama tu agi dapat tadi bergambar dulu jadi pukul 8 jaku hari tua rumah dinya persembahan pembukaan mencabut tiket bertuah pukul 8.25 nyentuh 8.40 lalu 8.40 nyentuh agi 9.10 malam pekin ngajat lalu pia mega mencabut tiket bertuah kedua berlagu terbuka mencabut tiket bertuah ketiga. Lalu bisi dia atur megak pukul 10.15 pekit makan mei. Nadai kini metak mei nama. Pekit berlagu kumpulan zigzag game pekit ngirup tuak. Lalu berlagu terbuka lalu 11.30 malam. Nyentuk 11.50 malam. Nyendia kediri nyeradak kai pengayu. Lalu pukul 12.30 malam nyeradak kai pengayu. Tuk tadi acara anti-anti. Nganti malam manta gawai. Lalu aktiviti hari gawai. Kelimparinya pekit nyangka gula batu pemain gula batu berlagu kumpulan bisi city kumpulan atau ke city team tiga iku aja pekit makan mie pekit ngajar pekit ngira udah dibaca aku tadi lalu bisi bayar ke tu utai tu ne penyertaan tetap bisi bayar ke kita ke terkenggau hanya RM2 berlagu kumpulan RM3 au. Lalu pian mega bisi lucky draw ngau special draw lalu pian mega pekit atau ke atau cara 1/6/2026 pagi pukul 9 pagi lalu ke pengabang orang lelaki jadi pukul 12 tengah hari gempuruk makai di ruai lalu 2/6/2026 pagi numbang ke tiang panji nyak tadi program gawai di nama tu di rumah letan anak muda tintiang melanjan Lumbai Limbang udah tiga itik dah program gawai ke bisik di pansa aku atau ke dibaca aku ke sekali tu harap kita boleh info jadi mayu agak nanti kita berarti ke program gawai tu dengan bisik sama engkau program gawai ba rumah-rumah panjai kita jadi engkau bisiknya sama nya tadi beda atau tadi ya di Limbang engkau menua kita tu tadi engkau nak sama jadi kita ambil ke banding ambil ke nemu nama kini pengrami nama tu utai ke ngrami ba rumah panjai di Limbang kelebih agi.

aku dekat ngelansa tu program hari gawai ba rumah baba, rumah panjai penganan. Rumah baba betul ke buat tuai ke tuai rumah baba rumah panjai penganan. Jadi pengawak sedaya tu dekat berlabuh dia tu 31 hari bulan 5 2026 hari Minggu tu lah. Jadi pukul 10 pagi nyedia keranyai ngambil ngundiri keranyai beruai tuan rumah. Lalu pukul 10.30 pagi ngumpul beranyai atau kengias beranyai nintia pintu bilik nyedia ke buah ranyai. Lalu pengawak malam 6 lemai berapi, lalu pukul 7 lemai beradu, lalu pukul 8 malam jakob penglalu hari tuan rumah. Lalu pukul 8 malam dah jakob penglalu semayang kesyukuran, lalu 8.20 makai bergemburuk beruai, lalu 8.25 sesi bergambar babala mayu, lalu 8.30 malam poco-poco babala mayu ianya rica gawai. Lalu peket gawai ianya pukul 9 malam peket ngajat induk lelaki, peket kumang anak mit, peket keliang anak mit, peket bintang kecil, peket ngiru air tua ngena straw induk lelaki. Lalu pihak mega countdown dikena nganti penatai pukul 12.30 malam ianya countdown hari gawai bersulang ngiru air pengayu, sisi bergambar baru family sporting sampai pagi, lalu karaoke joget hiburan ngiru ngerbah keranyai pukul 5 pagi. Nah pukul 5 pagi saya ngerbah keranyai. lalu 1 hari bulan hari 6, 1 bulan 6, 2026, pekit anak mit pukul 2 ngalih hari. Bisi dia tu pekit cedok gula-gula. Lalu sambil nutup mata, pukul 2 lemai pekit ngiru air bungai kutak. Nah, bisi bergada tu. Lalu 2.30 lemai pekit kibak kanan. Aku nak temu pekit kini pekit kibak kanan tu. Lalu pekit orang tuai laki bini, pekit nyepu lilin, mulut tutup ngena mas, ngau penangkup hidung. Mulut lalu pian megap pukul 3 ngali hari peket ngiru air bia kena stro berbisik, peket kibah kanan, peket joget tangkap karan anak mit. Lalu pian megap 4.30 lemai peket laki narit bini. Mana ke peket tanah. Lalu bekenya mai tadi pengawak ke bisik diatur. Lalu pihak megap peket urat tuai 31 udah disebut ke tadi 31.5 peket ngiru tuai kena stro. Pekit ngajat Indo, pekit ngajat lelaki, lalu bega 31, pekit namit, pekit kumang, pekit keliang, ngam bintang kecil. Lalu nya tadi sekedar atur program bak rumah baba kampung rumah panjai penganan Limbang. Jadi kita terus perindang lagu Siti lagu gawai hari Jeno Rina Jeraki ngagai kita ke bisi makai utai maya gawai tu tadi ngai ke pemakai kitanya di panggung mudua. Terima kasih lagu original Rina Jeraki.

Ya, lagu Gawai Hari Jenarino Jeraki Salai Panggua Mukwe na. Jiman-jiman mai kita main gawai tu kai kue ja kena ban ke salai nai mai macam bangsa jelu. Itu kena ban ke salai. Jam kita pukul 8.43 minit malam. Jadi genang atau cara atau katua program gawai ba rumah jalian kampung atau ke rumah panjang rantau kura. Jadi pengawal sida itu berlabuh 31/5/2026 pagi 6 pagi hari Minggu. Mansoh pulut berlaman rumah lalu ngias ruai dari empu pekit ngias ruai paling landik atau paling kreatif ianya wajib ngena tema hari gawai. Jadi pukul 5 lemai pengawal ngias tadi mesti sudah tembau laban hakim dekat ngiram mereka. Oh mana nah program tu. Lalu 7:30 pagi suka neka berlaman rumah. Lalu pukul 7 malam hari Minggu serumpuk makai baruai drempo. Lalu pukul 8 malam sembahyang gawai baruai tuan rumah. Cabut tiket bertuah pekit kumang keliang gawai namit pekit geratong. Pekit geratong berbisik. Aku nak kalak berumah kami tu berdau kalak ada pekit geratong tu pekit penjahit gamal. Lalu pekit ruai paling kreatif. Lalu 11:30 malam sembahyang air pengayu gawai. Lalu nebar ranyai lalu ngiru air pengayu. Lalu special request setiap pintu wajib nganjung wakil gawa bayaran RM5. Wajib lagu ni. Lalu pukul mudahnya ditangkan ke bayaran karaoke RM5 setiap lagu nang ngira bayar besai wajib nitih ke ripih nama. Pihak. Lalu hari 1/6/2026 pukul 11 pagi rumah terbuka atau open house. Pengawal ngabang nyambut pengabang orang setak ulu ngambil pengabang orang setak ilik berengkah ngabang hari ruai setak ulu. Lalu 3 hari bulan 3/6/2026 ini hari 3 ngilih bidai itu mu saya tahu ngilih bidai. Lalu tema garik maya nikik ke pengabang berantau kura dia laki mesti kena baju batik atau baju buruang induk kebaya dress bungai atau ke ngepan iban lalu namit kena ngepan. Lalu pian mega pekit kumang keliang anamit tu tadi ianya atur ya berumur 10 tahun ke bawah wajib kena tema gawai lalu orang kemenang kumang keliang dekat rimah himpang gamat ta duit segua tim mega bisi nerima hadiah. Lalu pian mega suka nikah di gawai kategori anamit anambiak tau ke orang tuai suka nikah kategori anamit pasiang gelang getah ngiga gula batu dalam tepung, ngepit gelas kena penyepit, makai roti gantung, ngemai bol pimpung kena suduk, lalu kategori nembiak tau ke orang tuai, batak tali, main bowling kena buah pasau, buah kelapa, makai roti gantung, makai telur rebus ngau lumak guni. Nyak tadi, atau cara sidak ya, lalu cabutan tiket bertuah hari gawai, lalu grand prize itu tadi, inya mesin baso, telepon bincang kau guest stove lalu semua tiket tu tadi berharga RM5 nanti ya kebesai kesebut tadi lalu barang elektrik baka ke berharga RM3 baka kipas angin kemit kau mayu lagi price kebukai ya tadi ungkup atur program tau ke atur program rumah jalin rumah panjai rantau kura di berdamit limbang. Jadi kita terus ninga ke lagu gawai BBC maupun BBC ngeluar ke lagu gawai tajak ya Uka Iban ya ngemai lagu gawai Maya Ari Gawai.

Nanya di ke penudi itu pendengar semua. Aku dekat lansa atau cara atau kata program hari gawai berumah girang menuang Lubai Tengah. Jadi itu gawai sedaya berumah menuang dia. Bising dia ke udah dipadu ke empat ikut tuai gawai sedaya dia. Ianya Inggu, anak Sri Pandi, Fulkan, anak Simon, Ebah, anak Iriang, Gaumongga. Nak pindah jadi sida dekat Belabuh ngatur program gawai 29 hari bulan 5 2026 pukul 7 pagi ianya pergila nah pergila meresi pendam atau kengabas pendam lalu pukul 12 saat tengah hari sudah pulari pendam lalu ngancau tikai lalu pekit nyurak gawai ungkuk 6 minit pukul 3 lemai lalu pukul 3 lemai begak baseball pickleball orang lelaki lalu empat lemai futsal orang lelaki lalu api megak pukul 3 lemai kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kategori sukanika namit kategori 5 hingga 8 tahun gigak gula batu dalam tepung ngisi air dalam botol ngena span main roti gantung lalu kategori 9 hingga 12 tahun gigak gula batu dalam tepung main pecah gelembung ngisi air dalam genak span main telefon rusak gau main roti gantung lalu pia megak sukandika orang Indo kena 30 hari bulan 5 2026 ianya pekit nendang bisin kena butul pekit niup dian kena penangkup mulut ngau hidung atau kemas lalu ngigak gula batu dalam tepung, pekit makan mie pedas, pekit ngindiak gelembung, lalu 30 hari bulan 5 megas suka nikah namit, suka nikah orang Indo, ngau lapas tengah malam pekit karaoke terbuka, lalu pemegak pertukaran hadiah, nyilik hadiah, hari gawai, jadi pertukaran hadiah setiap bilik rumah panjai, lalu megak bisi diatur, 31 nya peninggal hanya pukul 3 lemai nikik ke jerami pukul 7 lemai gemburuk dari sebilik lalu 8 malam makai gawai baruai 11 tengah malam peket gari gap anda mit pukul 10.15 gemburuk baruai tuai gawai 10 tengah malam semayang merekat pengawak lalu 10.40 bersemayang ngajat pengawak mandang kajat lalu pukul 11 jakuk lalau hari pengerusi gerempu indo pengerusi seberkas tuai gawai tuai rumah ngau temenggung lalu 11.50 nimbang air pukul 12 malam ngiru air pengayu lalu 12 tengah malam ngiru bekit ngiru tua lalu pukul 1 pagi berami sampai pagi lalu pemegak atur 1 bulan 6 2026 pukul 3 lemai gemburuk batiam pengingat pukul 4 lemai ngetas pintu tak kengabang lalu 2 lemai lalu 2 bulan 6 2026 3 lemai nikik ke pengabang induk lalu pia megak atur program 2000 nutup gawai 3 bulan 6 2026 pukul 8 malam gemburuk baruai tuai gawai fancy dress terbuka lepas tengah malam semayang 8.45 malam jaku hari tuai rumah tuai gawai tuai rumah penisahat J3K jaku hari terpenggung lalu 11.30 malam ngerebah keranyai 10.30 malam pekit joget pasangan lalu 11.15 malam pekit ngiruk kopi pekit pakai aiskrim air tua hanya tadi sekedar program atau program gawai di menua kita di Limbang sekedar pengerami di rumah-rumah panjai ke sempat di giga aku nah jadi terima kasih gaya bala peningah ke Meruan Bualai aku 9.15 pukul 6 tu tadi nyentuh lagi pukul 9 malam jadi ngonya aku ninggal ke kita ngau lagu ke penudi kita ke malam tu.

Son sembilan saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 28 hari bulan 5 1990, Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi Ketuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegak Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Maya tu, Tuai Pemegai Menua,

0: Bisik nyain kad minggu kerja diserah ke pengari pengakap Jordi Ko ke berumur 11 tahun. Berjakup bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak manua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tepi leng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuk ke 2 hari bulan 6 nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti di pejalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sida ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak kediri. Berbangannya Maya Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemega Siti ari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, guys minat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar boleh bersemekia serta ngemuan jati diri ti dudi ari ilak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda dia. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Kiaman 89.5.
1: Aku Irma Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambum Takeisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari Wife and Iban di Kuching.
7: Mari selamat

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Wan.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengal scholarship Sarawak tu ke Adoraman dibuka sekali lagi bagi demia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering probat akuntan unorang gau ke buka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kenudi kena ada 5-29-5-2026 pun gau atur ngulih ke scholarship tu udah diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak cemahilah.
2: Udah datai ba Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba Radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama Maya Kitai nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.
3: Ya, ngawan lagu ke terubah ya. Ferris Leo ngaw Richard Lee berbuti maya gawai. Okey, pemerintah malam ke ya. Malam tu ya, malam hari 4 kena ke 28 hari 5 hari 4 mega sehari tu ya. Okey, kita ke lagi dengan kami. Terima kasih Mayu-Manyu tadi sudah mendengar sadar limbang 3 jam 6 hingga pukul 9 malam ya. 3 jam pemerintah malam gau DJ MA tau ke TUD County yang boleh dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan ngena 101.3 FM gau di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang agar ke program kita terang di dinga ungkap ya malam tu ya. Bila kita ke nyangkanya baru sangkai bak menu awai. Okey, baru belala jam ke dia tu ya ninga kami. Terima kasih banyak-banyak. Merida kita engkau lagu-lagu gawai kau dah disedia ke ungkap ya malam tu ya. Hari lagu berpadu nyawa Ferris Leo engkau Richard Lee temukan lagu lama hari Michael Jemat engkau Penny Lily engkau lagu sedua ya joget hari gawai engkau kami YFM segulai sejalan.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Senang hati nyambut gawai lagu di sana Jena Rino Cheroki. Kita ke baru buka radio hingga kami ke malam tu. Pemirsa malam, terima kasih ya. 9.34 minit malam, kita berhati ke Gayari. Ungkap ya, malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Di pelabak ke bisi hujan ba sekedandur di bagi benua Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Serikai, Sibu, Gamuka. Gaya tasik di benua kita bergelombang satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya hingga penglaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuh pengangat hingga penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bakal selama pukul 10 kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Adi merindah kita tu lagu di Sada LX1 Kejelamanggau Laila BJ Joget Ai Pengayu. Terus kami pemerintah malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, singgah dulu di FB kami. Apa pula kita ke sini nampak ke pemintang. Okey, terima kasih Intan Bangkit MA Sobjogam Sedih Konti. Minta lagu gawan Remain Franklin Joget Ari Gawai. Kena berindang semua peningkat kita ke malam tu. Yang harap ke terperindang sama gawai ngagai kita sebilik. Terima kasih Intan Bangkit. Kedua tu Clarence Cundang MA Bedam mulai ke diri ke menua tu. Laban ke Agi Gawai. Sempat lagi tebah ke lagu Mawat Tungkat Semangat. Ui, bedau dalam sistem ya. Okey, Nita Sapit Kandau MA di Seloi Sibuti. Manah gari ke malam tu benar dengan Nuan. Minta lagu Segelas Air. Gawai kena berindang semua. Kabar-kabar ya ke ngelalam eh. Okey, ya ke jauh enggak semaknya. Ngarap ke terperindang malam tu. Terima kasih Bibiana Robina MA Panas di Sio Kandis malam tu. Kok ya tadi bisi berguntur tang hendaknya di gau hujan. Kok ya minta lagu Tua Darah Ari penyanyi kita itu Enya siapa tu ni Jessica Timah engkau Gilbert Gawang kena merindang semua peringkat-peringkat kita kaban-kaban FB engkau grup WhatsApp ke kena sama gawai ngagai semua bala kita. Terima kasih Bonifest EP ya. Bisa nyapa kita di Selepin MA minta lagu gawai Ricky L kena merindang semua kaban ke ngelala. Terima kasih Lengunai Nai MA minta lagu gawai kena merindang Madam Doris Tuan Rumah Ngadan Dal Ngagai Melia Suitun Isah Langgu Indai Nancy ngau semua bala kebukai meh ngarak ke terperindang ngau lagu ke ditebah. Terima kasih Nicholas Jarau MA Akai-akai Benung Rami Melah Pinang kami bak rantau Sabung malam tu nyangkung ngan sari ke kaki neh Mami Abang minta lagu gawai dari Rambles Walter kena merindang semua peningat-peningat Y ngagai nuam ga MA kokia selamat hari gawai. Terima kasih Iba Seliben Toka Abak Dum di Semunjan MA minta lagu Melissa Francis kena berindang bala-bala ke ngelalam eh kukia pesannya selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Kita terus mendengar lagu gawai Raban Kuwaya TTP lagu Sidaya Selamat Ngintu Gawai. Kedua lagi kita nginjau lagu Syah Payeng engkau lagu ya Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan.

Siapa inggal lagu yang rikabannya nyadi pangan ya kaban kita I pemesai perubat bagi ngeli ya. Okey selamat malam. Kita kali ini kami pukul 10.07 minit lagi ya. Kita semua mending ke berita malam hari kami di YFM. Lagi nyapa balik kita kagi mending ke program kami di selampur menua kita. Balik kita ke benar dereba jam ke dia tu mulai ke diri atau ke mansang gawak kini Y. Okey berjumat ba jalan alun. Ambil ke Samalikun datang ke palan ke D7 ya. Anang kita nyat dereba berculik-culik ke handphone fokus sebab kita ke benar dereba ya. Ingat juga pesan kami apabila kita guna dereba bak sebelah jalan alun Pen Borneo kita ya. Anang agak piten haram. Kita sama-sama berbahasa engkau raban pengguna jalan alun ke bukai. Itu lagu di sada Jeffrey Nyaloi engkau Winnie Albert lagu ya. Ianya bergawai atas kapal. Kapal kita nya kembali untuk ya. Benung kawa bak tasiak ni wai agulih dengan kami secara online. Kena RTM klik. Terima kasih manyu-manyu.

Jom kita pukul 10 malam. So, malam peringat malam tu kami kena tarik ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena malam hari 4-28 hari bulan 5 tahun 2026. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng netap ke Hari Raya Aidiladha di Sarawak ke tahun tu diintung gau likun kalai orang Islam tidak tanggai pengawal ibadah korbannya ditetap ke Majak Manyuah. Jelu korban di Majak nambah megangayan ke ekonomi rakyat. Udah Majak Manah kelimpah hari tinggayan ke mensemanya udah Majak sedar ke guna nyimpan duit nintiang bulan dikenam jalai ke ibadah korban. Ia megang muji Rabanurang Ridewan Bandaraya Kuching Utara DBKU ti udah nyimpan duit intiang bulan dikena berjalan ke ibadah korban ti ngayan ke pengawannya uliah di Langgur Enggau Tumu. Dulu lagi harinya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ti lalu jadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Gedung bisa menjadi pengawan duit nyerah ke daging korban Sitak Kaunsel Negeri Gedung bab Masjid Al-Kautar di gedung sehari itu tadi. Program itu mengukur 26 ikut capi, ianya 6 ikut ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung, 19 ikut hari kaban Kunsil Negeri Gedung Gau Siku lagi hari Agrobank, 150 ikut orang hari 21 Bengkah Genturung Pendiau bisa terima daging korban bak programnya.

94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban bisa nerima agih belanja projek Mid Menua Pesisir MRP kelebih hari 1.22 juta ringgit bedau lama tu keudah dalam pos Facebook rasmi ya sehari tu tadi. Sapit Premier Dato' Amar Douglas ugah embang semadah ke agih belanjanya diberi kena nyukung program ke Mensia Manyuh kelimpah hari dikenal meri pengelantang ke Mensia Manyuh agih belanja MRP itu bisi dua komponen besar ianya tulung ngagai komiti pemansang gau pengelikun tumpuk pendiau J3K serta biro induk rumah panjang berserimbang gau arit gawai tika dintu ndak lama lagi. Pengawal Nur nyerah ke cek duit MRP nya diatur bak rumah mendit unsu penom ulu paku di sepauh. Kelimpah harinya, perintah begawisi meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjai dikena sidanya ngadu ke rumah. Dagin hari 16 ikut capi bisi disadung ngagai Mensia Manyuh basitak Parlimen Santubung berserimbang gau program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke programnya ngayan ke penegap gempung antara agensi perintah kompani luar Engkau Mensia Manyuh lebuh hati ngemujur ke pengawak pengasih. Ia maksud ke jakutu bak program ibadah korban Parlimen Santubung ke diatur bak kampung Bintawak Hilir di Kuching. Dagin korbannya disadung bergerenggat bak sita kaunsel negeri dalam Parlimen ya ianya Pantai Damai, Demak Laut Gau Tanjung Datu. Berbangunnya Dato' Sri Nancy madah ke pengawal tingangkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau J3K Kampung Bintawak Hilir udah tembuk undar. Bangunannya dia tu udah boleh dikenal mensemanyuh gau lantang serta likun. Ia mega bisa beri agih belanja RM8,000 ngagai J3K Kampung Bintawak Hilir gau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawak Hilir dikena nulung sedanya ngatur manyuh macam pengawak ke Mensia Manyuh. Pengawak nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawak Hilir mega dekat di Pejalai ke ngena sawup ari agensi ke Bekaul. Nonya ujung ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching kena ke malam tu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Derita Lama Sarawak.
1: Sarito 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Oleh diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja diserah ke Pengari Pengakap, Jordiko, ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar, bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur, nyentuk ke 2 hari bulan 6-nya, kena ngumpul belanja hari pengawak di diperjalai ke gerempungnya empu, di oleh ngelatih sida, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab, kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Perbangannya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti ari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, bukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar boleh bersemekiah serta ngemuan jati diri di Dodi Ari Ilak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Terubah ya tu. Saya terima kasih ya. Lalu kemeri selamat hari gawai. Ada semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi. Kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri. Dia lepuh ada jalan luarnya. Aku harap ke kita ini agak penglikun jalan mah. Di lebuh kita ini riba mengasai dirinya lelak. Kau ke ngasai diri ibsi sebenarnya benih yang kau bisa udah ngelaban air beram. Anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai. Kepala nyonya mai baru tahu riba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak, awak nyadi fitik tak, utai kat sebut yang ku itu, ianya ini aku ngai nak ngerah kita lebih bagi

0: padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngus, tahu ngasuh rumah kita ngus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggam kenusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Amai.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, nigak pemanai ngemaju ke daya, betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Ya, terima kasih lah bagi dengan kami pemerintah malam mengkapian malam tu ya 28 dari bulan 5 tahun 2026 ni mu angka malam tu nya benung kiruah bergagak ke kuih kini wai keduanya okey laban ke benung berandau engkau pangan diri benung abas bubu ni okey nyangkung DJ MAD Konti ya sorry kita kagi berperindang berjam kedua pemerindang malam kita okey lagi aku nyapa baru balik kita di FB kami balik kita ketika berpinta ke lagu nadai salah tahu aja anjung peminta kita di FB kami YFM Iban okey tadi dah mendengar lagu di sada Douglas D kau lagu ya bunga maya gawai kita tulis mendengar lagu tu lagu di sada Bobby Chloe kau lagu ya aku ukai ipak nuan udah mendengar lagu gawai Cliff Edison kau lagu ya sesingkap penganan tulis mendengar kami secara online hingga RTM klik tau ke channel My TV di Bandar Kuching agulih dengar kami hingga 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, selamat berjalan ke pengawal ke Raban, penjaga penglikun ngau Raban, penerita dat di menua kita di tu ya, ke berjalan ke pengawal Rambau musim pengerami Gawai Dayak 2026. Ya, singkah baru di FB kami, Kennedy Amma MA. Selamat bertugas malam tu di Lambir Mirih di Nganuan. Yang minta lagu Sepati Bungai Jarau. Ricky Anderson kena merindang semua pendengar kita. Harap kita perindang. Selamat gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Okey, selamat tugas Nganuan di Konti. Terima kasih Kennedy. Mary Jalo Ujo MA di Suang. Ninggal kita ke malam tu minta lagu Buka Pintu Buka. Kena merindang bala kaban-kaban kepada Tinduk Meh Josephine Jumpo Marybon Martin Uncat Sebilik Grace Adam Holyfield Ara Evelyn Minah Dipakan. Selamat gawai Dayak ngagai semua bala kita. Ya, Bulan Pegari minta lagu Segelas Air. Lagu gawai MA Ricky L. Kena merindang dirimpung ngau bala kaban FB ngau semua kenglalam eh. Habisi lagunya ya. Nanti ajak. Terima kasih Jessica Itan mesti nyapa di Bau Manah Gari ke malam tu MA. Benar dengan Wan. Terima kasih Anita Nawai. Minta lagu gawai. Kena berilang semua kabar-kabar kenalam eh. Bala kabar belayan, bala menyadi. Dirik serumah bak engkerbang di Pakus Paruah Dien dengan Nuan Mega MA. Selamat bertugas. Ngarap ke gawai ke tahun tu. Semua kitanya boleh pengelantang. Lily Anthony senyapa kita yang minta lagu gawai. Kena merindang semua peningat kita. Kelebih lagi ngagai kumang ati ke benung ngulung kuih batang buruk malam tu. Ui, benung agak kuih ya. Selamat gawai nuju semua bala kita. Kekian terima kasih. Sojo sama Rino MAD Tuba Ulu Sebuyau Ningan Wan minta lagu Ricky L. Lagu gawai. Kena merindang bala Isan di Linggadin. Indai di Sibu, Zilahani, Amelia Mirichat, Richa Unup, Maribel Martin, Roslia Jupas Telagun, Stamo Stevie Stilov, Eric Jang, Daniel, Patrice Inchan, James Anya, Morrison, Manggi di KL, Kaban FB, ngau semua, kenglalam eh, ngarap ke semua, akitanya terperindang. Sudah mendingkan lagu gawai, Selamat Gawari, Mark Bernard, kena mendingkan lagu lama di sadar, Roslina, Burung Dalam Sangkar.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Ivan di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

10.44 malam. Okey, nyerbari gawai mega ya. Dia bisa diatur pengawal kempen merik darah gau peringkat dalam tubuh nyerba hari merik darah sedunia 2026 kita berjalan ke bulan sabit merah. Pampang Stampin dia kena ketiga hari bulan 6 hari 3 10 pagi pukul 2 ngali hari ba Maiden Semeriang 4 hari bulan 6 10 pagi pukul 2 ngali hari di Farley Kuching kalai kempen terbegat di berjalan ke dia kena tentu ke stok darah cukup ba pengawal perubat di Hospital Besar Sarawak ya kalai penerusi dia tahu telefon ngagai Charman okey ianya kempen merik darah gau peringkat dalam tubuh MRC Stampin Pampang Stampin telefon dengan Wendy Tan Mui Ping Arina Lumur ya inya 0198182244 ok kita lagi berperilang lagu gawai Ruby J gau lagu ya pengingat bergulai gawai dan jemini ke lagu dipinta pendek kita Ari Lambir Miri tadi ya lagu disada Ricky Anderson Sepating Bunga Jarau.

Hi sis, hi Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

baru dah ngemas rumah bertanggung ke bangku baru ni nemu TV baru kini wai kipas baru macam-macam lah hutai ke baru ya boleh menantu baru begagawai tu wai okey kita lagi berindang selingkan ke jam ketiga romantika wai lagi bisi lagu gawai nangkan kita lagi Anang Irawati ya lagu Ricky L segelas air.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita. Betul. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimit atau berapa ko?
2: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anda ngami ya, ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah kaget ngami otik kesalah dah, ya utai ti ngerusak dan ayah laban utai ti ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, segala sejalan kau, kami datang bawa kita dalam program Romantika Y. Okey, atas japan Romantika Y tang agi bisa lagu gawai kedirintai ke aku kepala kita agi dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, itu nyadi di Johor Baharu ya. Bahas bengkak program Ibadah Korban ke diatur bak kampung Tenang Sungai Tiram Johor kemari ya. Okey, sidak ia begau, udah begau si ke lelaki itu tadi. Kena tandu, jelu kerbau ke lepas hari tancang tali ya. Okey, nyerang lelaki itu. Ngujung kia tadi patah rusuk, tular rusuk muak ke kibak ya. Bak video ke dikongsi ke Malaysia Manyuh dalam penglama ia 40 second. Mandang ke jelu kerbau tu ya kira ke. Nak mulah ngeramsik kini wai. Agresif yang nyerang bala manyuh ke benung sama ngulu. Program ibadah korban ya. Okey. Warna celum ya tu. Tiba-tiba ke kita buat video ke viral. Kalau lelaki ke balat bakalnya. Udah ditaban ke berubat ngagai hospital. Nama-nama aja pengawak ya. Tentu ke kita hanya berhati ke utai ke nyadi. Ngelingik kita wai. Ngambil ke sama belak likun. Lebih kita ke derba megak kadang-kadang api gadungnya enggik kita. Tak kadang-kadang lebih kita ke baru ke peringkah. Nyetat ke kereta kita. Motosikal kita. Kaban kita hari simpang kebukanya megak. Ya tajak pun api dah berbalik mirah. Tidak yagi ngelaban api mirah. Anak berkenyau. Lagu ni Halbert Band. Lekas sampi. Kena lagi Excel. Andai dapat ku undurkan masa dalam Romantika Waikidai.

Una datai ba maya kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.

Ya, hari tu hari 4 pagi lah, hari 5 nya nak berasa udahnya hari 6 gawa hari Minggu. Tebal lagi bila kita ke nada gawa udah ke misi. Tentu yang ambil peluang hari 6 gawa hari Minggunya berengkah mulai ke diri kira ke menua tau ke kedua yang kanya ke misi ngelantang ke hati ya. Nyapa dulu dengan kita di FB kami Aina Clay MA sama tugas di konti yang minta lagu Florence Hyde. Okay, kena merindang semua bala ke ngelalamah lagu baru waria ke kia. Terima kasih ya. Kedua tu ianya Margaret Unci yang MA lagu seperti yang bunga jarau kena berindang. Kaban dia Ricky Ribot and Desmond Annie Tinggi Mary Ubon Martin James Anyau Stamos Davis to Love Mami Abah Anita Nawa Elis Spencer ngagain Nuan Begak. Selamat bertugas Samari Gawai Gayu Guru Lantang Senang Uha kekiabat dia ya. Baca neh. Okey, ketiga tu ianya peninggal kita. Okey, Flora Daly MA minta lagu Florence Hyde Gaw Roy Jilum lagu Gawai Nunut Kurak Maya Gawai. Okey, kena berindang semua peninggal kita ke malam tu. Ngarep ke terperindang Lina Bugis MA minta lagu Gawai. Kena berindang semua peninggal kita. Kami sebanding ke radio malam tu ya. Ngarep ke terperindang. Terima kasih.

Lily Anthony. Habis ini bukan nyapa, kita minta lagu gawai. Kena merindang semua pendengar kita. Terima kasih ya. Kesekal itunya Alex Delta Bina Watabarau di Rumah Juana Selaja Pentiak Baru Skrang. Uncle Lily MA Benun dengan Nuan yang minta lagu Romless Walter. Kena merindang semua. Kabar-kabar ke suah engkau berpesan ngelamak tu meh kok ya. Anggara Nuan Megat selamat bertugas di konti. Salam sayau, salam rindu selalu. Selamat gawai ngagai semua bala kita kok ya. Kesekali tu Emilia Miru Chadari USM Pulau Pinang Angan Amai MA. Malam tu ia minta lagu Lisa Francis yang merindang Andun Stemmer Stevie Stillove Erijang Daniel Samuel Modin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Sabah Sojo Soma Rino Roy Kuang Catherine Robin Sinonedi Michael Elmi Polimasin Ros Liang Lina Bugis Ricky Rack Bibiana Robina ngagai abang ngemak ya malam nyadi ya kiko ini. Okey, nenek tersayang kau kaya ini ya, Mary Bal Martin, biar mengat genuan mengat MA. Selamat bertugas sebagai mak ngau abak ya. Minta nanti, bak, airport kucing. Okey, pukul 1 ngali hari 30 hari bulan 5 tu ilak ya. Okey, kena kari 6, kira kesempat lah. Dengar cara tak kenyalang nih, lebuh nuan kau dah tamak ngagai kereta. Terima kasih ya. Emilia, Amy Richard, selamat kemisi pulai ke Sarawak ngagai nuan. Okey, nyapa baru balik kita lagi. Kita terus berlindang ke lagu di sada Reza Reho, Gawai, Datayagi, Kekiau. Dan memberikan lagu Rebuy Gitar Romantika Why, You Are The Reason, Callum Scott. Okey, dan memberikan lagu dari Florence Lowe, Peminat Nuan.

Ya, malam tu Florence slow dulu lagu. Kita kena lagu Florence Hyde. Malam pergilah aku masang ya, ya. Ana Irawati. Okay, Alexis David Biju MA Sabdugas Managari di betul ni dengan nuan tu. Kekia, you minta lagu dan beri langkabannya. Cecilia Marlon, Sylvia Andrew Barda, Alice Spencer, Caroline Mead, Marjorie Albert, Abby Mary, Angelina Mieng, Dawa Tenggoling, Chindu Embuyau, Stephanie Langi, Melsey Bulan Pekerindu, Catherine Robin, Agnes David, Stamos, TV Stiller, Foli Mousing, Alex Dalta Bina Watabarau, Mami Chan, Lisa Munga, Silian Lin, Kanyan Rejab, Lini Ying Liang, kau semua kaban keng lalam eh. Anggarap kata perindang selama gawai daya kekia Jonas Tulang MA berdapulang 8 ribu kesama aja kekia yang minta lagu kena merindang balakaban kesama profession lah bakaya lokasida gelengi seli Becky Usin Helena Sia Joseph Lydia Badi Yvonne Kerapa Georgina Dixon Nadira Abdullah Anita James Jingan Love Laura Fred Hope Love Andu Anna Christina Ali Regina Kintan Jua Jim ngarap kata perindang ke kia Catherine Robin di Tabuan Kucing MA minta lagu gawai kena perindang kawan belayan kawan-kawan FB Indai Tony di Seratu Adin ngarap ke boleh bertemu maya gawai ke dekat datai Shasha Amanda nadai pula gawai 2MA 1 bulan ngabang ngagai bala menyadi nyajak meh ke kia minta lagu gawai Misa Francis kena perindang kawan-kawan keng lalam meh tindak lagu hari Margaret lagu namanya nih lagu begawai atas kapal menti bisik ya udah ditebah tadi ya lagu kebuka yang kena sempat tebah malam tuai pagilah MA nebah ya Nerawati Tanjur Maung 17 lagu gawai kita dia menikah lagu Dayana Sini isi hatiku dalam program kita Romantik Gawai.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Ya, terima kasih semua. Kita akan dah join DJ May dalam program kita berbilang malam jam ketiga Romantika Wine. Okey, Robert Ganja, Robert Megagi mendengar program kita. Terima kasih ya. Lagu-lagu ke dipinta keduanya alaban kena sempat ditebah pagilah. Okey, nguji nebah lagu-lagu ke dipinta pala kita pagilah. Kita bertemu baru pemerindang malam muka pihak 29 hari bulan 5 ya. Bersama pukul 12 kita mending ke Timang Kerbak Tawas. Okey, bala kita ke Benung nyimpan betipan ke Gari Kerban ketika dibaik kita pagilah. Engkau nyamu puak pulai kemisi pagilah ya. Okey, ngarap ke nadai utai ke nanggul nekul. Pejalan bala kita ke mindah ya sekali ke ngena perengka pengangkut dirimpu tau ke depan. Perengka pengangkut mensia manyuh ya bas kini. Atau keritai ke depan bilun. Okey, hanya ke samalikun datai ngagai palan ke dituju ya. Tiga lagu ke dirintai ke ungkep ya Romantika Wine kita. Astrid S, Ngau Brad Young, I Do, lagu ribai kita. Mendingkan lagu Bidayu, Seribu Suak Lagi, Michael Gayut. Ngau lagu ke penudi Karen Libau, Semina ya. Ungkep ya malam tu pemerindang malam. Terima kasih semua. Kita kegini kami di selampur mula kita Sarawak Bumi Kenyalang nak 101.3 di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Tau kegini kami secara online ngena RTM Klik ya. Ingat pesan DJ May. Kembali kita ke baru ke lelak malam tu ya. Tinduk engkau hati ke lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Jangan lupa untuk bahagia. Conversations, 'cause I thought I heard your name, or just illusions.

0: I'll be okay.
1: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti denan. Nasib kami dua denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Sejalai Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

statistik bandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah tidriba tindak itih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

0: tuo pagi rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke dikerja ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat yang tadi. Nanti itu ada lebas, ada limit bunyi ke jaku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian setua lagi.
1: Betul. Nya kebuah anang kak lalu nak bentang-tang bunyi ke kita.
2: Cara muntang tu es dua kemudian setua tu.
1: Betul. Nya kebuah orang pada abarum yang panjang. Sebenarnya penuh sadata lagunya.
2: Lagu tapi dia cak. Berundi yang panjai sebedau penuh sanatai. Kemudian nak
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Tun.
1: Yes.
0: Dito to nga to nyamay ko lomi dito. Dito to napaw ko lomi.
1: Oh, dito ba? Eh?
0: Aw.
1: Dito to padani nyamay na.
0: Ngato.
1: Bahram to, ngato dito.
0: Eh tun, nama mo to si kana lo de.
1: Eh, ukay nya lama. Yeah. Napaw aja nya ukay nya mga sa jam to dito. Elak de aram.
0: Aw ga aram, aram.
2: 5 menit udahnya.
0: Udah dito na ampul ai to ah.
1: Eh, yes. Ukay dito ko bakay motor tadi. Nah, ni motor aku. Ni motor aku.
0: Nyir, brad, nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai utawan was, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ke. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duer. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalah nanti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha? Bekeni to pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku kak kunti ku tinggal lagi.
3: Maya kabanyo a barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulong me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulong share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani angga YFM.

Perempu mana berjalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising ngirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Tuan.
1: Ha, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Ha.
0: Oh.
1: Dito tu pada nyamai nak.
0: Ha, ngatu.
1: Barang tu ah, betul dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah nya ukainya mangga sejam. Tuan dito. Eh, lah kena aram.
0: Oh, aram, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berat nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita ngetu ba siti-siti duar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha. Bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ku tinggal lagi.

0: Puli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Dunia ke YFM, Radio Kemerdekaan.

0: FM. Niaga bala kita luan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Ayah kabar nyawa barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilang kita nyawa barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggau YFM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai, sejalai.

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: YFM.

Pengerah Pagi, Y FM.

9 pagi hari gereja Anglika kena 29 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu lekat meri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson juga sebulan hari gereja Anglika. Ku kemai kita sama sembiang waku pagi tu dini nur kita jamaya tu. Awak kita berengkah ke hari sehari tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih setelah puji dengan Tuhan. Tiap hari kita lebani udah mereka kita malam tilikun lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut terima kasih ke semua berkat dan beri yang lagi kita sampai kita. Datanglah Tuhan yang berkuasa apai kami tinggung buan pengasih yang pengerindu. Kami sampai ngadap nuan pagi itu lemani kami Tuhan terima kasih ke semua mana sudah terima kami dalam hari kita sudah. Lebih lagi kami beri puji bagi Nuan Tuhan ke pengerindu. Nuan tip madu besai. Tidak nebus kami riduso tamai pemati. Kami minta Nuan Tuhan beri kami hati tipe peragam ke pengasih Nuan. Kami kami tahu muji Nuan ukais minok ngembulut aja. Tanggulah kami. Sampai itu minta kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca kita hari pagi itu hari Bob Kudus pagi itu dia ambil hari Injil St. Mark bagi 11 berengkah dibaca buah ayat 12. Hari Siti lebuah sidok pulai hari Betani ia lapar lebuah ia terpedok ke hari Jawa sepun kayu arak tip berdaun ia mansang ke kayunya dekat ngigok buah buah kayunya. Lebih datai buah kayunya, ia nanti temu ke buah. Buah kayunya, tas minok daun aja. Labannya, nak ukai musim buah rok. Ia berjaku, lalu berjaku dengan kayunya. Awak ke orang, nak lagi makai buah nuan. Sidak murid ia, ningonya. Sidak datai di Jerusalem, ia tamak dengan rumah sembiang. Lalu berlabuh muru orang ke berjual berbeli dalam rumah sembiangnya. Ia nungkup ke meja orang ke penukar wang. Ia bangku orang ke nyual burung acang. Lalu ia nak nyagi orang mai utai dengan rumah semiang. Bendanya yang ajar orang mayu aku ya. Nak udah tulis rumah aku dekat kumbai rumah semiang ke semua bangsa. Dan kita udah ngagak ia jadi sarang perumpak. Lepas sudah tua imam kau, sudah pengajar adat, ningonyo sudah majak bergigok ke jalan munuh ya. Leban sudah takut ke ya. Leban semua orang mayu lah. Belok alit hati, ningo ajar ya. Lebu hari nyo lemai, ya kau sudah murid ya pansut hari negeri nyo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah tolong. Sampai kita ya. Pak kami di surga, kami beri puji ke Jakub Nuan. Kudah ningau serta baca kami tadi. Saup kami ngau kuasa Ruah Kudus Nuan beri. Merti ke Jakub Nuan, lalu nidiah kajian Nuan Tuhan. Pagi itu kami menggap sampi ke semua minsio dalam dunia itu. Kelebih lagi sidak ke menua tusah. Jamai itu ketegal penusah ke bisik jadi. Dalam sekedok menua di dunia itu. Sampai ke semua tuai-tuai, ke megai menua, ke bisik penusah, ngau penyarut jamaya tu. Saup sidak mutar ke penyarut, ngau penusah, ke bisik nyadi. Sambil megak pagi itu, sampai kami megak pagi itu, ke sekedak menua, ke bisik berperang. Ngau panggang diri, kami sampai minta perang, ngau penyarut, di bisik nyadi, tau badu lagi. Lemesia tau dia berbayak, ngau panggang diri. Mesti yang megok ke menua kami Malaysia, kelebih lagi negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua ke megai kuasa dalam menua tu, ngambil sidak ya diri yang menua Tuhan. Kami nyerah megok ke murang ke ngintu pulikun dalam menua kami, bala sudah polis, ngambil sedadu, ngambil sidak megok diri yang menua Tuhan. Sampai itu, minta kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama Nuan. Datai perintah Nuan jadi mempenekok Nuan. Bakal dalam surga, kenyam begok dalam bumi.
Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana wanti impu perintah, engkau kuasa, engkau mulia. Dia tu datai ke belamo lamoya. Amin. Awak kalah talo pai anak ngurwal kudus merekat ke kita. Lalu itu kita sehari itu. Engkau ke belamo lamoya. Amin. Kena ujung ke sembiang kita pagi itu. Kumai kita nanyi pantun nombor 1100.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kitai bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut

0: 12ดาบาบุลันลังเตากะอุดาบดุอติกิไตลันตังกิไตกะอารีรสัยนุนะบันสาวรังบลุมะมายันเดลันะอุจีกาตุลังสปากิไตเครียงยะกะมนังเห็นไตอาดาตกะไวกิไตกะมีอุรังGerah tak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biarlah kita mitiang runiang sama serang ngadu keadaan baru nunda bangsa orangNyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Nyap ke dama surat asa, mua nemu magang. Sekolah ngaga engka, darah engkau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menangYau kelalu nyampau susah maya hutang.
1: Penggerak pagi, pukul 6.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Hari di utai orang hari kena ngapun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peninggal ya. Bertemu baru kita pagi hari 5 ke hari itu 29 dari bulan 5 2026 ya, retinya tinggal 2000 puang piagi meh. Kita ke dekat nyambut dari kawai mayuh bala kita ke udah datai di menua. Bisiknya ke engka baru dekat pulai ke menua Sarito. Jadi sama ngarap meh kita ke engka pulai Sarito lagi kini. Garap ke likun pejalai kita ke mulai ke diri ke menua ya. Okey, mari selamat pagi kita ke bisik mendiang ke YFM ke pagi tu. Nak ngira dini nur kita ke boleh mendiang ke program kita. Harapkah kita sama angkat dan ingat lantai muka ke pagi itu ke mayu muka kita ke dekat nurun ke pasar beli ke barang lebih lagi bawa barang pemakai ke dikenal kita nyambut pengerami hari gawai yang okay, jadi ke pagi itu kita bergulai dengan waku Sam. Untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Nak bakal selama awak ke pagi tu. Pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama bergulai program 2 pagi Y ya. Okey, jadi ke pagi tu kita berperinang dulu ngau lagu-lagu ke sudah disedia kaku. Lebih lagi lagu-lagu gawai maka ya. Kena kita ngericah ke pengerami hari gawai. Dan sebenarnya kita mendiang ke dulu lagu hari Sali Sweetie Sayau.

Surabaya tu. Saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai dan semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan luar dunia. Aku harap ke kita ini agak penglikun jalan mah dia lebuh kita ini riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenarnya sebening ke bisik udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli nang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku ngai nak ngerah kita lebih

0: padam ke laban betai tu tau ngasuh kita nya tusah, tau ngasuh rumah panjai kita ngos, tau ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Aman.

Ya, merindang kita ngau Siti lagu gawai dari Betty ya, celap Linda Penguan Menua. Nyerombak hari gawai kita ke dekat datai. Engka kita mendiang ke YPM dalam kereta atau ke perangkap pengangkut kita ke pagi tau. Engka lagi nurun gawak ya, engka sarito hari ke penudi kini kita ke gawak. Bedau kita ke pemisi. Lalu pihak mengka engke bala kaban kita ke engka nadai pemisi ke tahun-tahun ya. Nak gawak ya, laban kita boleh berami gawai ba menteri atau kengusung bala kaban. Lalu pihak mengka kita akan ke dekat mupu pulai ke menua maka ke sarito ya. Jadi ngenang kita ke bertengah ke jalan lun atau berkongsi ke penerang kalai upis kereta darat JPJ Sarawak nang udah berjalan ke operasi khas bak jalan lun nyerombak musim pengerami ya. Kaliatur tu udah dipejalai ke Kenyau hari 24 hari bulan 5 tu tadi. Ianya berengkah hari Raya Haji. Lalu ditampung ngakai ops hari gawai. Ke diatur nyentuk ke 6 hari bulan 6 2026 tu ilah ya. Jadi operasi khas Pak Jalalun tu dipejalai berindi hari perengka pengangkut ke bertambah Pak Jalalun lebih lagi maya musim pemisi dengan maka musim pengerami tu ya. Jadi upis kereta darat atau ke JPG dekat berjalan ke pengawal bak sekedar kanan dur ke lebih haki kanan dur ke suah nyadi penusah babadi bak Jalalun di Serata Benua Sarawak ya. Jadi mensia mayuh ditangkan atau ke dilalau ngambil tentu ke perengka pengangkut kita entah di likun sebedau kita ke ngepun ke pejalai kita ya. Lalu pihak muka anang kelalu laju lebih lagi lebuh kita ke mansa genturung pendiau rumah orang pihak muka bak simpang ngau muka bak kandang piten ya. Okey, lalu pihak muka anang kena ke telefon bincing lebuh kita ke driba. Okey, lalu pihak muka anang anak kena lulang penglikun ngau muka tupi keledak kita ke ngena motosikal lebuh kita ke bertengah ke jalan alun ya. Lalu pihak muka nanti sebab kelalu ngantuk tadi tahu ngetu nak lama ya. Okey, lapan Siti hari kebuah penusah babadi Pak Jalalun untuk nyadi muka kebuah orang kederibaan tadi ke ngantuk ya. Okey, jadi harap ke kita sama nemu tanggung pengawal kita lebuh ke bertengah ke Jalalun lebih hakik kita ke deriba laban kita yang tadi mai diri sebili ya. Ngau beka nyaga penglikun orang bukai ke bertengah ke Jalalun ya. Okey, lalu ngau nyak beka upis kereta darat kerja JPJ Sarawak beka dekat nerit ke atur ngagai driba bas ke dekat jalan ke pengawal sida lebuh musim pengerami tu ya. Lalu JPJ Sarawak maka dekat terus merasa tiga terminal bas besar di Sarawak ianya terminal bas di Kuching, Sibu dengan Miri dikenal nantu ke bas ke ngangkut mensia mayuh maka likun sepemancai musim pengerami itu ialah ya. Okey, hanya berkawal ngau ops gawai Dayak 2026 ke di pejalai ke upis kereta darat atau ke JPJ Sarawak. Lalu tentu ya ops tu di pejalai dikena nantu ke penglikun mensia mayuh ke bertengah ke Jalalun lebih lagi maya musim pengerami ya. Harapkah kita sama nemu tanggung pengawal kita meh lebuh ke driba Pak Jalalun
kita akan mulai ke diri kemenua tau ke bisik minah maya musim permisi ngau pengrami tau ya. Okey, tu hari William Mawiang agak hati maya kawai kena merindang kita ke pagi tau ya.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju Peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tempoh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Kol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat ngintu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peningga YFM, pihak megak ngagai bala peningga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu maca dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Kalau pesan ke terubah tu dari Angeli Rendi. Kalau pesan tu madah ke pengawal berantu atau ke merkat ke regang niang jamba yang nak rimbau ngau muka niang Shelly yang nak rimbau ke dekat diatur pagi tu lagi ya pukul 9 pagi ba rumah sidampu ianya ba rumah pilit Ngerpu Ulu Lingga. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertanya ngakai Prida Anak Libin Mbak Lumur Kusung 1366330 90. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di Serata Nur madah ke merkat ke regang niang Jambai Anak Rimbau ngau muka Shelly Anak Rimbau ke dekat diatur pagi tolki ya pukul 9 pagi ba rumah sidampu enya ba rumah pilit Ngerpu Ulu Lingga. Jadi pesan kedua tu enya ari Albert Anak Jelun. Kalau pesan tu madah ke pengawal sembiang, terima kasih ngomong ke niri ke regang niang singkut anak badi ya, ke dekat diatur 2006 tu ilah pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur pak rumah sidempu inya pak rumah kanda skim sekarang. Lalu penerang ke Siri lagi tahu bertelepon ngakai umur kusung 17-769-2676. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur. Madah ke pengawal sebiang berterima kasih ngamuka pengawal niri ke regang niang singkut anak badi ya ke dekat diatur 2006-2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur bak rumah sidampu inya bak rumah kanda skim sekarang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari mampa anak bungkuang tau ke inai mukan. Jadi pesan tu madah ke inai ya biah anak sawiang, biah anak sawiang udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Balamayu malam tu lagi bak rumah satu Malaysia kapit ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila bak penam Methodist kapit. Jadi penerang ke Sili berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai inai mukan pu bal umur kusung 115-892-3871. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang madah ke biah anak sawiang, biah anak sawiang udah nadai ya. Lalu di sengai Balamayu ba rumah satu Malaysia kapin lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Methodist kapin. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya ari pesan ari Jebli anak kedawa tau ke apa iki ya madah ke pengawal berantu ke niang apa ya inya niang kedawa anak gemar tau ke apai madiang ke dekat diatur enya 2006-2026 pagi hari 2 niki ke sungkup lalu 3006-2026 enya ke pendam ya. Jadi pengawalnya diatur bak rumah sidampu enya bilik lumur 6 rumah ayang sungai wong ulu muka. Jadi penerang ke Sili berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngakai apa iki ya bak lumur kusung 14-895-2148 tau kenuju Bibi ya kusung 13-842-0531. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang madah ke pengawal berantu Keniang Kedawa Anak Gemar Tau Ke Apai Mading Kalai 2006 Inya Pagi Hari 2 Nikik Ke Sungkum Lalu 3/6/2026 Inya Ke Pendam ya. Jadi pengawaknya diatur apa rumah sedempu, inya bilik lumur 6, rumah ayang anak seran, sungai Wong, ulu muka Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah, ianya area tajim tau ke slow nyariang anak lindang. Jadi pesan tu madah ke semiang berkat ke regang, niang apa sidak, inya niang Lindang anak incul ngau niang Jovi anak lindang ya, ke dekat diatur pagi tu 29/5/2026 pukul 9 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Edmund Tayen Sungai Rebuh Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, jadi penerang ke silik lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertanya ngagai tajim berlumur kusung 111-588-6317. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh disebut itu magang madah ke pengawal merkat gergang niang lindang anak incul ngau meka niang Jovi anak lindang ke dekat diatur pagi tu lagi pukul 9 pagi ba rumah Sidampu nya ba rumah Edmund Tayen Sungai Rebuh Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti Topninga ianya Ari Banyan Anak Litung. Jadi pesan tu madah ke Inaya Cula Nak Sabi, Cula Nak Sabi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tu lagi ba rumah Sidampu inyok ba rumah Samai semui baru. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Ya. Jadi penerang ke silik lagi berkawal ngau pesan tu. Kita tahu bertelepon ngakai Relinda Anak Panyan. Berumur kusung 13-844-8446. Atau kenuju Banyan Anak Litung. Berumur kusung 17-712-2408 tau kenuju Jabai Hanal Ituang kusung 112-930-2866. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Semui Skandis Sebeliau Sedarat Merindun Serubah Ilik Ngaulu Kesit Lubuk Subung Nangga Tiga Ngemah Serembai Jangin Setengin Titu Nibuang Kapuk Sengkunyit Meriuk Sedan Penebak Ulu Layar Betuang Rumah Buli Lacau Baru Ngau Kaban Belayan Kebukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Cula Anak Sabi, Cula Anak Sabi udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tau lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Samai Semui Baru dekat kubur ke pagi pergila ya. Okey, nya ke sekedar ripsan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Datuk lagi nampuang macam pesan ke bukai.

0: tuak baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
5: Okey, hanya di lagi macam pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari tunyi rusediah anak jala. Jadi pesan tu madah ke semiang 100 hari ke niang ngelambai atau ke niang naul anak nuduang ke dekat diatur pergi lah ya 30/5/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur abah rumah sidampu inya abah batu 21 lubu antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di seratan dur. Lalu penerang ke Sili Agi berkawal dengan pesan tu, kita tahu telefon ngagai Walter Janti yang anak ngelambai aba lumur 012-319 0-462 ya. Okey, jadi Agi nanduk pesan tu, kalai pesan tu madah ke semiang 100 hari keniang lambai tau keniang naul anak nuduang ke dekat diatur pergilah 30/5/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba batu 21 lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari dia anak dawa atau ke indai bunyam. Jadi pesan tu madah ke lakia empenit anak lambat ya.

rumah si Dampu, ianya ba rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang ulu ruban. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu muka nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih dirintai ke Dito Magang. Madah ke penit anak lambat ya, penit anak lambat atau ke apa ibunya udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah si Dempu, ianya pa rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Uluruban. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke buka itu peningah. Jadi pesan ke Siti itu ianya Arya Justina anak Edwin madah ke apa ya Edwin anak Kangga Edwin anak Kangga udah nadai muka. Lalu niang Edwin anak Kangga tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah si Dempu, inya ba rumah Jampi lubu subuang lemana. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili akik bekal ngau pesan tu, kita tahu ba telefon ngagai Justina ba lumur 01-598-9503 atau kenuju Musa Gangga ya 013-810-6328. Okey, yang tadi pesan madah ke Edwin anak Gangga, Edwin anak Gangga udah nadai. Lalu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, bawa rumah Sidempu, inya bawa rumah Jampi lubu subuang lemana. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur ke nak ulih disebut dari Tok Magang. Jadi pesan ke Siti tu hari suntai anak janting madah ke pengawak berantu keniang apai ngau niang indaya inya janting anak rabang ngau tipeh anak rabing ke dekat diatur 2006-2026 aba rumah Sidempu inya ba rumah rawing sungai Sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Okey, jadi penerang ke silia bekal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai suntai anak janting ba umur 019-884-1052. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur madah ke pengawal berantu keniang janting anak rabang atau tipah anak rabing ke dekat diatur 2006-2026 ba rumah Sidempu ianya ba rumah rawing sungai Sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Okey, nya ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, nak bakal selama peningat 7:30 pagi tu lagi nunabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau Siti lagi lagu bedau kita mendiang ke berita pagi. Merindang kita ngau lagu hari Richard Lee ke pagi tu yang terpada mimpi.

Selamat pagi Peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Terubah tu batang berita. Dato' Pah Tinggi Abang Johari muji atur ti nyimpan duit nintim bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sitak Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih sejuta ringgit. 305 pintu rumah dalam sitak Kaunsel Negeri Pelawan bisin nerima bantu kena ngadu ke rumah.

Jadi tu isi berita. Jelu korban ti majak nambah nyak ngayan ke ekonomi rakyat udah majak mana. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ketuk ngayan ke Mensia Mayuh udah majak sedar ke guna nyimpan duit nintiam bulan dikenak berjalai ke ibadah korban. Ia megak muji raban orang ari Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU udah nyimpan duit nintiam bulan dikenak berjalai ke ibadah korban tingayan ke pengawaknya ulih dilanggur ngau tumu. Dulu akhirnya Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari kelalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sita Gedung bisip jadi ke pengawak Nur nyerah ke daging korban Sita Kaunsel Negeri Gedung ba Masjid Al-Khautar ba Gedung kemari. Program tu mungkur 26 ikut capi ianya 6 ikut ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung 19 ikut hari kaban Kaunsel Negeri Gedung ngau siko agi inya hari Agro Bank 150 ikut orang hari 21 bengkah genturung peniau bisin terima daging korban aba programnya. 94 buah rumah pancai dalam Sita Kaunsel Negeri Bukit Saban bisin terima agih belanja projek miat menua pesisir MRP kelebih hari 1.022 juta ringgit bedau lama atau kaudah. Dalam post Facebook resmi kemari, Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kagih belanjanya diberi dikena nyukung program Kemensia Mayuah kelimpah hari dikena merik pengelantang ke Urang Mayuah. Agih belanja MRP itu bisik dua komponen besar. Inya tulung ngagai komiti pemansang ngau penglikun tumpuk peniau JKKK serta Biro Induk Rumah Panjai berserimai ngau ari gawai tika dintu ndak lama agi. Pengawak nun nyerah ke cik duit MRP-nya diatur bahawa rumah mendit unsu penum ulu paku sepawah. Kelimpah renyok perintah megau bisik meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjai dikena sidak ngadu ke rumah. 305 pintu rumah dalam Sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin rima bantu kena ngadu ke rumah ke diberi dengan projek miat menua pesisir program ngangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Minti madah ke projeknya mungkur agih belanja ke boleh 4.5 juta ringgit. Batang tujuh program tu dipejalai inya kena ngadu ke rumah tinya udah jai. Lalu program tu lebih ngemeran ke raban orang ke kurang penatai pemisi. Dato' Michael Tiang mansut ke jakunya ngagai pengarang berita lebuh ya kenemuai ngabas projeknya di Sibu kemari. Berbangunnya Dato' Michael Tiang madah ke timpuh nur berjalai ke programnya akib bisik timpuh 6 bulan ngau agih belanja ke agih bisik setengah juta ringgit titau dikenal. Kebagi pengawak nur ngadu ke rumah tinangkan ketuila ia merambu dekat berjalai ke atur ti komprehensif nyeng kaum berunding merik bantu angkir bala pengundi di Pelawan ke diau bak luar sitaknya. Sebedar tu sidak semina bisin terima jaku padah tinetap ke agih belancanya semina boleh dikena dalam sitak-sidak nyampu. Tajak pihak Dato' Michael Tiang ngasai kediri bisik tanggung pengawak ngakir bala pengundi ke berjista bak sitaknya serta berguna ke bantu tang diau bak luar sitaknya. Perintah udah ngagih ke belanja 2.22 juta ringgit dikenak berjalai ke empat projek ngangkat ke pemanah sistem paip graviti dalam Sita Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang gerita Kuching GKCDA. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar Bili Sujang madah keempat projek tu nyerangkum projek bak Kampung Setungkur Baru, Kampung Setungkur Lama, Kampung Bitokan 2 tinye kaum Kampung Selampit 1 ngau Kampung Selampit 2 serta Kampung Rukam.
Ia maksud ke jakunya bak pengawal nasih tanah ke peruji GKCDS Opar di Lundo kemari. Ia ngarap ke tiap peruji terdepejalai kenyak deka amat-amat nguntung kerayaan lalu leh tembuk nitih ke specification ngau timpuh ke diletak. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Dagin hari 16 ikut capi bisi disaduang akan mensia mayuh bak sita Parlimen Sentubuang berserimai dengan program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansau Rindu Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Syukri madah ke programnya ngayan ke penegap gempuang tara agensi perintah company luar ngau mensia mayuh lebuh tinggung bucur ke pengawak pengasih. Ia maksud ke jakunya bak program ibadah korban Parlimen Sentubuang kediatur bak kampung Bintawa Ilir di Kuching. Dagin korbannya disaduang berenggar-enggar bak sita kaunsel negeri dalam parlimennya inya Pantai Damai, Demak Laut ngau Tanjung Datu. Berbangnya Datuk Sri Nancy madah ke pengawal tinggal angkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang Ngau Penglikun Tumpuk Peniau JKKK Kampung Bintawa Hilir udah tembok dar. Bangunannya dia tu dah boleh dikenal mensia mayuh ngau lantang serta likun. Ia maka bisa meri agih belanja RM8,000 ngagai JKKK Kampung Bintawa Hilir ngau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawa Hilir dikena nulung sidaknya ngatur mayuh macam pengawal ke mensia mayuh. Pengawal nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawa Hilir Mega dekat dipejalai kena sawap ari agensi ke bekawal. 180 orang timungkur Raban Asnaf nimbiak tahfiz ngau mensia mayuh kebukai bisin terima agih dagin korban sida di Asa Jaya kemari. Program ibadah korban tu bisin dur munuh 3 ikut capi kediberi palan tahfiz tudahnya lalu disaduang agih mensia mayuh bandurnya. Tiap ikut penerimanya sama boleh sebungkus dagin korban keberat sekilo. Alain itu ke dagingnya oleh disaduang ngau rentang ngakir apan orang ke diselintiang. Sama bersirata yang ke program tu inya sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau wilayah kelalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan Dato' Rubiah Wang. Siku orang ke ngena motosikal babadi nyawa lebuh 3 buah perengka pengangkut belantak bak jalai diplomatik di Kuching tumu pagi kemari. Penerang media hari Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabu madah kesidak nerima penerang pasal penusahnya urung pukul 7.10 minit pagi. Pansiak ngayan ke penusah tu nyadi lebuh sebuah motosikal kedebaik sikul lelaki ke umur 34 tahun tidak tayari tungak ke Taman Kopodim nuju ngagai jalan Demak ngelantak belakang sebuah kereta ke benung ketu bak traffic light merah. Dungujung ke keritanya terujuk ke mua lalu ngelantak sebuah lagi kereta bukai ke bak mua ya. Orang kena motosikalnya ditetap ke Raban Paramedik dari Hospital Besai Sarawak Lesi bak nur penusah tu kenyadi tajak pihak deriba 2 buah keritanya diriput kena bakal. Kes tu dipansi yang kena Seksyen 41(1) Akta Pengangkut bak Jalai Alun tahun 1987 lalu pansi ke Silia agi penuang di Pejalai ke. Jenaka nabur ke berita pagi, dikena ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Dato' Pa Tinggi Aban Johari muji atur tinyimpan duit intim bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih RM1,000,000. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin terima bantu kena ngadu ke rumah.
Berita pagi itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemetak mada ke pengawak nyaga pengelantang rakyat ukai seminak tangkup pengawak perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutu dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak didi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawak sida, bak pengawak pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia, seminak berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangkup pengawak sida. Kelimpah ia tindakan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah oleh nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawak ya. Nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawak nyaga pengelantang rakyat.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku sarito ianya ngabih N G A B I H ngabih. Reti ngabih ianya jaku tena banget terang tau kenyengala tidinga ketegal ti sakit bisi utai ngemedis tau kebebadi. Contoh ayat security guard tibala bakal dipantap orang ke nerumpaknya nyau ngabih bejaku madah ke utai ti udah nyadi. Nya nakak seleka jaku sarito ianya ngabih.
5: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
6: Waktunya kita susah juga kerana kita pembangkang semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: awal kita kelihat nak kelihat tu kita tarik macam.
1: Ada macam tu kan. Suah mak kalau tanya orang mesti tahu kena asmin merangka minta merangka. Jadi gawai asal kita kelihat dia itu kita lembong itu padi lembong kita sudah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Nya bepun dari kumai Sarawak day kelihat daya day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua. Udahnya nyu degagak ke mana? Kita ke Jako. Awak ke lepas kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama bela tahu mintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, kau ke gawai
0: buruang kita.
1: Tambah bulu mata yang nak sama. Ya semina hari kena balai ban. Mengingat kederempu bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke hati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari kawai dayak tau. Jadi nyak lalu kawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai. Selagi ia ngumai dalam perhubungan bangsa daya. Jadi ia ngintu kawai daya. Ngau cara yang pun jadi selamat kawai daya. Moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim kawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai mereka selamat hari kawai daya ke tahun itu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawa gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.
2: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk meri pesan selamat gintu hari gawai daya. Agai semua kita bangsa daya, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gaga hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu dah terengkah pabilia penayak kita. Lebih lagi, bapa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai kau dah diterima kita yang ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Dayak.

Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari Lima tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke bak radio YFM ngamungkak Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal ACSJ ke-9.

0: semua, aku Ika Saiful. Angga awato, aku dekat murid selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Angga to, masa aku lagi kita semua, berjimat meh maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batok ngetu dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pemilik kita nganti perhatian kita pulai ke menua angga selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru gerai nyamai lantang senang wan menua. Oh ha,
2: asal gawai datai, asal gawai datai, aku asai ke agi bujang.
3: Oh ha, selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala pendengar ke Semampai Nyukuang. Lagu-lagu ketiban waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai hari aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.